0: Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Airlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Airlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Airlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotats Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
12: Senang.
13: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
10: Senang.
11: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian,

0: anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai.

0: keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar. Di saat ini sudah menunjukkan pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, perakiran cuaca dari BMKG Riau, pendengar. Untuk wilayah Riau, pendengar, hari ini ada yang berawan ya, seperti Kampar, Indragiri Hulu berawan, Pelalawan berawan, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kuantan, Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru berawan, pendengar. Suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Kota Dumai hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Rokan Hulu ya, hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dan Rokan Hilir, hujan ringan, suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Bengkalis, hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiraan cuaca pendengar dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis Pagi. Untuk Anda tetap semangat ya, kami masih menemani Anda pendengar. Dan jangan lewatkan nanti kita bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa.

0: permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek seneng dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat lho pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: soon. Action.
1: Tampung lagi.
0: Playing and action. Lagi.
2: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
3: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, ni.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha?
7: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Saleh mawon.
8: Eh, kau, Bislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
6: Eh, Den Mislam, gogo sok pesanan kuni amika?
7: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
9: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Iya, elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Selamat pagi untuk Anda pendengar, dan jangan lewatkan sesaat lagi kami temani Anda pendengar dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa.

0: Ya, peringat selamat pagi peringat. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan peringat bersama saya Maimunah Ismail. Hari ini peringat di hari Jumat 24 Juli 2026. Kita kembali bersua di pagi hari ini dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog ini, pendengar bertanya langsung bersama narasumber yang menemani hingga pukul 9 nanti. Pendengar, ini sudah hadir narasumber kita pagi hari ini dengan tema yang dibahas pagi hari ini adalah bersama melawan narkoba, mewujudkan Bengkalis bersih dari narkoba. Nah, melalui dialog ini kita akan membahas kondisi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bengkalis, langkah-langkah pencegahan yang telah terjadi, yang dilakukan oleh Polres Bengkalis juga, serta bagaimana masyarakat juga dapat berpartisipasi ya dalam menciptakan lingkungan aman yang sehat dan bebas dari narkoba. Nah, untuk membahas tema ini pendengar telah hadir di studio RRI Bengkalis Bapak AKP Tidar Laksono SIK. Ini merupakan Kasat Res Narkoba Polres Bengkalis. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di RRI Bengkalis pagi hari ini. Baik. Ya Pak, ini kan juga sejauh ini kan banyak nih terdengar kasus-kasus narkoba juga di Bengkalis. Nah, sebetulnya bagaimana nih gambaran umum kondisi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini, Pak Tidar?
1: Baik Bu, kalau kita bicara masalah narkoba ini, di mana program Pak Kapolres AKBP Varian Saleh Siregar itu yang utama adalah beliau memberantas masalah narkoba ini. Jadi perbandingan dengan tahun kemarin 2025 dan 2026 ini Bu, di 2025 itu jumlah keseluruhan kita perkara narkoba itu ada kurang lebih di 197 perkara Bu. Untuk tahun 2026 ini secara keseluruhan kita itu sudah 371.
0: Oh, berarti meningkat ya?
1: Meningkat drastis.
0: 100% lebih nih.
1: Betul.
0: Meningkatnya.
1: Jadi ini dari Res Narkoba juga didukung dengan dari Polsek juga Bu.
0: Iya.
1: Jadi penegakan tidak hanya dilakukan di Polres, namun Polsek juga melakukan penegakan hukum. Jadi upaya yang dilakukan dari program Pak Kapolres ini sangat masif sekali. Jadi jumlah peningkatannya sangat terasa mungkin di tahun 2026 ini Bu. Dan ini masih terus berjalan.
0: Ya, ini kan baru di bulan Juli begitu ya Bapak.
1: Betul.
0: Dan ini sangat meningkat dibandingkan tahun-tahun 2025 ya. Dan ini sudah 371.
1: Betul.
0: Nah, kalau wilayah Bengkalis ini kan sangat luas Pak. Biasanya kalau terjadi kebanyakan di kecamatan mana nih Pak?
1: Kalau kita perbandingkan dari daerah Bu, utamanya sekarang ini yang sedang marak sekali itu di daerah Mandau.
0: Oh, Mandau.
1: Kecamatan Mandau itu baik per desa, per kelurahan itu sangat tinggi sekali. Bahkan satu minggu terakhir ini lebih masif kita masifkan di daerah Mandau.

0: terkait dengan narkoba ini.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau dibandingkan banyaknya laporan, kemana Pak? Ke 116 atau via WhatsApp Pak Kapolres?
1: Dua-duanya berimbang, Bu. Jadi melalui 110 ini juga banyak, melalui WA ke Pak Kapolres juga banyak, Bu. Jadi semuanya kita respon. Mungkin dari para pelapor ketika belum direspon, saking banyaknya laporan, Bu, yang kita tindak lanjuti. Tapi pasti kami respon.
0: Iya, tapi yang jelas biasanya kalau pelapor tuh identitasnya pasti dirahasiakan ya.
1: Dirahasiakan.
0: Ada nggak terima hoax gitu, sengaja ngerjain Polres gitu, ada nggak?
1: Ada juga Bu.
0: Baik.
1: Dari para ya mungkin satu bandar dengan bandar yang lain saling serang.
0: Iya.
1: Hal itu sudah sangat biasa, Bu.
0: Ya bisa terjadi nih di WhatsApp nomorin, nanti nomornya dibuang begitu kan.
1: Sudah sering
0: sudah
1: sekali.
0: Oh, terjadi. Iya. Baik. Baik, 0823-8836-4742 sudah tersambung dengan satu penelpon. Selamat pagi.
2: Pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
2: Haji Alam, belakang tembok.
0: Oke, Pak Haji. Baik. Silakan Pak Haji.
2: Assalamualaikum para narasumber.
1: Selamat pagi.
2: Nah, pagi Pak, saya Alam Sah di belakang tembok. Kadang kita membaca daripada berita-berita, kadang sedih nengok daerah kita. Banyak yang narkoba-narkoba yang masuk. Pertama pertanyaan saya, untuk tahun ini berapa yang terbesar yang sekali tangkap kita? Dan pemasukannya dari daerah mana? Di apakah masih di Malaysia atau masih di dalam internal kita? Yeah. Itu aja mungkin dua pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan nih Pak Tidar.
1: Kalau untuk yang terbesar saat ini dari Polres Bengkalis itu 19 kilo sabu. Itu kita amankan di daerah Jangkang. Itu berasal dari Malaysia. Itu di bulan antara Januari sampai Februari, Bu. Di awal.
0: Masuknya dari Malaysia.
1: Iya. Jadi jaringan internasional. Karena seperti yang diketahui, kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mengakibatkan mudahnya masuk lewat sini. Namun berkat masifnya penangkapan yang kita lakukan, Bu, jumlah ini banyak yang beralih, atau mungkin yang harusnya masuk lewat Bengkalis banyak yang sudah bergeser
0: karena sudah terjadi penangkapan tadi kali. Hal itu
1: betul.
0: Juga bisa membuat suatu faktor sehingga beralih lewat jalan lain.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Dari para pemain narkoba ini memantau lah, atau oh di Bengkalis sedang maraknya penegakan, mungkin beralih ke daerah lain. Seperti
0: tapi
1: itu.
0: Tapi yang jelas yang ditangkap ini warga negara kita Indonesia.
1: Warga negara kita,
0: Bengkalis khususnya.
1: Betul, warga negara kita.
0: Baik. Dan itu jenis apa, Pak, yang biasanya dibawa ini?
1: Yang sudah-sudah, Bu. Itu mulai dari sabu-sabu, kemudian ekstasi, dan juga etomidate yang sekarang lagi banyak ngetren dan banyak dicari sama orang-orang lah, Bu, mungkin. Bentuk vape etomidate itu, Bu.
0: Vape etomidate.
1: Iya.
0: Baik, itu yang sangat banyak terjadi ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, 0823-8836-4742 kembali tersambung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Suhaimi, samping tembok.
0: Baik, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi pertanyaannya.
3: Masalah narkoba nih, Pak polisi. Masalah narkoba, Pak, umpamanya tadi Bapak bilang dari 2025 sampai 2026 lebih banyak 2026. Kemudian 2026 apa sampai ke pengadilan, Pak, ke jaksa atau ke sudah disidang? Berapa sudah disidang? Berapa sudah dipenjara? Berapa yang di dalam sel polisi atau sel di lembaga? Kemudian satu lagi, Pak, tanda-tanda orang-orang yang candu narkoba walaupun dari SMP, SMA atau orang tua, itu tanda-tanda itu yang dalam nak suar masyarakat tahu, Pak, yang di masyarakat senang melapor, Pak.
0: Baik,
3: terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Suhaimi, silakan Pak Tidar.
1: Baik, jadi tadi yang dipertanyakan beliau, jumlah

0: kasus secara keseluruhan, mungkin tadi sudah kami sebutkan Bu, kalau dari kami jumlah LP itu total sat narkoba dengan polsek 371, dengan jumlah total tersangka 556. Ini terdiri dari 536 pria, 23 perempuan. Kemudian kalau untuk rincian di lapas Polres, kemudian di lapas Bengkalis, ini dari jumlah proses kita penanganan itu mulai dari jumlah perkara selesai itu 73 untuk di Polres, kemudian untuk yang di TAT atau Restorative Justice itu ada 17, masih dalam proses sidik, artinya masih di tahanan Polres Bu, masih proses dengan kejaksaan, itu 81. Kalau untuk perkara yang sudah P21 atau sudah inkrah, sudah mengalami putusan di pengadilan, itu dari Polres 56 ditambah dari Polsek dengan total 115 yang sudah mengalami putusan Bu. Kalau untuk ciri-ciri orang yang pakai narkoba Pak, biasanya paling gampang kita cermati jarang tidur. Jadi seperti doping yang digunakan, orang jadi melek terus ini ketika pakai narkoba. Tapi ada saatnya nanti istilahnya dia ngedrop ketika efek obat atau efek samping dari narkoba ini sudah habis. Dia akan ngedrop badannya. Jadi tidurnya mungkin bisa lebih lama dari orang biasanya. Kalau melek malam, biasanya malam tidak tidur sampai satu harian tidak tidur, nafsu makan menurun, kemudian ditambah dengan dia ketika drop efeknya sudah habis, tidurnya bisa lama. Itu mungkin yang terlihat Pak. Kemudian dari mungkin watak perilaku ketika dia sudah menjadi pecandu yang berat, bisa pengaruhnya juga sangat banyak, di mana mungkin tingkat emosi menjadi tidak stabil. Karena yang diserang dari narkoba ini kan sistem saraf Bu. Kepada tubuh kita ini menjadi tidak normal. Harusnya normalnya orang demikian, ini ada yang tidak normal di dalam sistem saraf kita ini.
1: Oke, itu salah satu cirinya ataupun tanda-tandanya ya. Baik Pak Suhaimi, sudah terjawab. 08-23-88-36-4742, silakan untuk Anda pendengar ingin bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah tadi kan Bapak juga menyampaikan kemarin ada penangkapan yang sangat terbesar nih, 19 kilo ya, di daerah Banten sana. Setelah mengetahui ini, kabaran juga banyak nih penangkapan dan setelah ketahui dari situ, mereka lewat jalur mana nih Pak Tidar?
0: Lebih tepatnya jalur narkoba ini kan jalur tidak resmi Bu, atau jalur tikus yang bisa kita sampaikan. Kalau jalur resmi mungkin kita bisa memantau, bisa terlihat dengan jelas, oh daerah penyeberangan atau pelabuhan di sini, di sini, di sini. Tapi ini karena jalur tikus, mungkin sangat kompleks sekali, mereka berpindah-pindah. Hanya berpindah berapa meter sudah lain daerah. Itu yang terjadi Bu. Jadi karena jalurnya jalur-jalur tikus yang dilalui dari para pengedar masuk ini pun pelabuhan-pelabuhan yang tidak menentu. Jadi sangat banyak sekali, karena pesisir pantai kita ini panjang sekali Bu.
1: Baik, jadi untuk hal itu bagaimana dari pihak Polres untuk bisa mengetahui ataupun tetap menjagalah begitu Pak Tidar, apa yang dilakukan?
0: Kita yang pertama, kita berdayakan partisipasi dari masyarakat juga Bu. Alhamdulillah, melihat dari banyaknya jumlah laporan 110, kemudian laporan dari masyarakat kepada Pak Kapolres, menunjukkan bahwasannya masyarakat sudah banyak peduli. Mereka merasa terancam ketika barang-barang haram atau narkoba ini masuk Bu. Sehingga partisipasi dari masyarakat inilah yang sangat membantu kami Bu. Jadi jangan, kepada para pendengar, mungkin apabila yang memiliki info, jangan sungkan atau jangan enggan atau ragu, silakan laporan kepada kami. akan kami usahakan yang terbaik untuk melakukan pengungkapan tersebut.
1: Baik, jadi jangan takut ya. Iya, yang pasti identitas dirahasiakan.
0: Baik.
1: Nah, Pak Tidar, tadi kan juga Bapak menyampaikan banyaknya kasus nih di tahun 2026 ini udah 371. Kalau untuk anak di bawah umur ada nggak Pak kasus ini Pak?
0: Untuk sementara ini ada beberapa Bu anak di bawah umur. Namun karena anak di bawah umur penanganannya adalah dilakukan yang utama kita diversikan Bu.
1: Yeah.
0: Tapi nanti kembali lagi dari Bapas tindak lanjutnya seperti apa. Apabila memang dia berulang ternyata anak ini sudah pernah melakukan, mungkin bisa menuju ke arah pidana Bu.
1: Oke. Okay. Baik, ini batas usianya Pak kalau untuk anak di bawah umur 18 tahun gitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul.
1: Berarti kalau
0: betul,
1: udah
0: di
1: udah
0: undang di bawah 18 tahun.
1: Oke, tapi yang pasti tetap ditindaklanjuti
0: tetap
1: ya.
0: Tetap kita tindak, Bu. Okay. Itu tetap ada penyelesaian sampai ke pengadilan tapi dipersingkat, diversi. Tapi kalau memang dia berulang karena sudah bandel, akan tetap kita tindak lanjut.
1: Baik. Baik, pendengar masih bersama kami pendengar di pagi hari ini masih dalam dialog interaktif negeri junjungan menyapa. Baik, Pak Tidar, kita break sejenak, nanti akan hadir sesaat lagi tak bersama kami RRI Bengkalis.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, Bro.
2: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur bro, bukan pakai sabu-sabu. Ya tampak sih boleh sangar, tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
4: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
6: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
8: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Ya, pendengar masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa pendengar pagi hari ini. Ya, kita masih membahas pendengar terkait narkoba ya yang di Bengkalis. Nah, Pak Tidar, tadi kan Bapak juga menyampaikan banyak kasus di 371 di tahun 2026. Nah, ini bagaimana, Pak? Para tersangka ini apakah mereka direhabilitasi atau bagaimana nih, Pak? Ada enggak?
0: Jadi dengan sesuai dengan ketentuan SEMA, Bu. Bagi para pengguna yang tidak tergabung dalam jaringan, hanya sebagai pengguna saja, kemudian BB atau barang buktinya sedikit, atau kalau untuk sabu di bawah 1 gram, kemudian untuk ekstasi di bawah 8 butir, itu kita bisa lakukan rehabilitasi. Di mana prosesnya kita bawa ke BNNK untuk dilakukan TAT atau tim asesmen terpadu. Perkara ini kita bawa ke sana, kemudian penyidik memaparkan apa yang sudah ditangani. Nanti untuk keputusan dari TAT apakah itu diterima, baik rehab medis maupun rehab jalan itu tergantung dari tim asesmen terpadu ini, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Yang ada kalau terdekat di kami kita bawa ke BNNK di Dumai, Bu.
1: Mm-hmm. Kalau untuk di Bengkalis berapa banyak Pak orangnya?
0: Dari jumlah data yang sudah kita lakukan RJ dari 351 tadi, Bu, itu ada 17 yang sudah kita lakukan rehabilitasi TAT.
1: Mm-hmm. Jadi setelah mereka harus ke BNN Dumai.
0: Kita bawa ke BNN Dumai, Bu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi keputusan nanti semuanya dari BNNK di Dumai. Apakah dia rehab medis? Kalau rehab medis ini ada beberapa opsi, biasanya rumah sakit yang ditunjuk sebagai rehabilitasi. Hmm. Yang paling banyak di RSJ di Tampan, Bu. Hmm. Kalau untuk rehab jalan, nanti absensi segala macam mereka ada di BNNK Dumai, Bu. Sudah bukan lagi di Polres, Bu.
1: Hmm, baik. Nah, untuk itu berapa lama di Pak di rehab mereka itu?
0: Kalau untuk rehab medis rata-rata itu di 3 bulan, Bu.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya, rata-rata.
1: Setelah itu kembali lagi ke lapas begitu ya.
0: Enggak, Bu. Oh, enggak. Jadi proses TAT ini mereka tidak kita tahan di lapas, Bu.
1: Okay.
0: Namun prosesnya mereka adalah menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi jalan. Kalau rehabilitasi medis mereka 3 bulan ya berada di kalau misal yang ditunjuk adalah RSJ, di RSJ.
1: Okay.
0: Nah, setelah dari RSJ nanti keputusan terakhir ada di BNNK Dumai.
1: Baik, peringkat 0823 8836 4742. Silakan pendengar kembali untuk Anda ingin bertanya. Baik, sudah tersambung, selamat pagi.
10: Selamat pagi sekali lagi buat Pak Soemi, Bu.
1: Oke, baik, silakan Pak Soemi.
10: Ini Pak Polisi. Ada beberapa setahunnya lewat atau apa. Ini dia istilahnya kata-kata Melayu naning juga, pening-pening juga. Itu istilahnya satu umpamanya lem sepeda. Ada itu spiritus. Dia itu formalin, Pak. Itu apakah? Kan itu supaya kalau dia apa, Pak? Itu kan tenggen di kata Melayu. Pening-pening. Satu lagi, Pak. Kemudian yang sudah tertangkap itu, sudah keluar, dah bebas, itu mengurus kelakuan baik, itu apa bisa, Pak? Kalau dah tangkap, dah penjara. Mana tahu dia cari kerja, Pak. Bisa di mana-mana, tak susahan, segala macam. Tolong, Pak, ya. Supaya masyarakat tahu, Pak. Bisa tak keluar kelakuan baik? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soemi. Silakan Pak Tidar.
0: Jadi kebetulan yang ditanyakan Pak Soemi ini minggu kemarin, Bu, baru kita laksanakan. Jadi ada dari masyarakat yang melaporkan bahwasannya ada anak-anak ini setiap hari kebiasaannya adalah ngelem, Bu.
1: Ngelem.
0: Ya. Jadi kemarin sudah kita koordinasi dari pihak Dinsos, kemudian kita koordinasi juga ke pihak BNNK, apakah bisa untuk merehabilitasi yang bukan narkoba, artinya. Pada saat kita koordinasikan, memang pada sampai saat ini untuk BNNK adalah fokusnya di narkoba, Bu. Jadi belum bisa. Kemudian kemarin kita dari pihak Polres membawa anak ini, yang bersangkutan ini, kita bawa ke Pekanbaru. Kita coba kita langsung masukkan ke RSJ dengan Dinsos, itu dengan orang tuanya, didampingi orang tuanya, dengan harapan dia bisa direhabilitasi karena kebiasaan dia yang sudah membuat satu keluarga tidak nyaman, lingkungan pun juga tidak nyaman, Bu.
1: Keresahan masyarakat
0: Keresahan masyarakat. Kita bawa ke RSJ, namun ternyata tidak bisa juga, Bu. Pada akhirnya
1: pihak RSJ tidak menerima.
0: Iya, karena secara prosedural di RSJ ini hanya bisa sama dengan BNNK, Bu. Rehabilitasinya kejiwaan, yang menyangkut kejiwaan mereka bisa, Bu. Tapi karena ini adalah ngelem atau zat adiktif tapi di luar narkoba, ya, Bu, versi murahnya lah mungkin, Bu. Itu belum bisa, sehingga kemarin keputusan terakhir itu ada di kita bawa di rehab medis, yaitu rehab swasta, Bu, yang ada di Pekanbaru, Bu. Jadi kita bawa, namun biayanya secara pribadi, Bu. Ya, itu swadaya dari masyarakat lingkungan sekitar kemarin. Seperti itu, Bu.
1: Berarti ada terjadi begitu ya,
0: betul,
1: Pak?
0: Betul, satu minggu yang lalu, Bu. Dan masih anak-anak di bawah umur kebetulan, Bu.
1: Karena kebiasaan yang suka ngelem.
0: Betul.
1: Dan juga ini menimbulkan keresahan begitu ya.
0: Betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Sudah tersambung dengan satu penelpon lagi. Selamat pagi.
11: Waalaikumsalam, pagi kembali, Bang. Mohon maaf, Haji Alam lagi.
1: Oke, baik. Silakan, Pak Haji.
11: Ada pertanyaan narasumber. Mungkin pertanyaan kami begini, daripada sekarang banyak tersangkaan kita tangkap, baik pemakai maupun pengedar, ada berapa orang anak di bawah umur? Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Alam ya. Baik, berapa nih Pak, berapa orang anak yang di bawah umur terjadi tersangka nih Pak, dari kasus narkoba ya, khususnya di Kabupaten Bengkalis? Dari 371 ini ya, berapa kira-kira nih Pak Tidar?
0: Baik Bu, jadi ini rentan usia. Dari jumlah total 371 kasus, usia di bawah 15 tahun ada 1, Bu. Kemudian rentan 16 sampai 19 tahun itu ada 27 orang. Kemudian sisanya itu ada di 20 sampai lebih dari 30 itu, Bu.
1: Oke. 20 sampai 30 ya.
0: Betul. Baik. Betul, Bu.
1: Ini jumlah usia yang dari kasus narkoba yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, satu lagi tadi Pak, pertanyaan dari Pak Soemi yang untuk membuat surat keterangan kelakuan baik.
0: Nah, kelakuan ini bagaimana? Baik, itu nanti akan ada catatannya, Bu. Nah, jadi ketika dia sudah menjadi lapas atau mantan napi, ada catatan ketika melakukan pengurusan SKCK. Jadi ada catatannya bahwasanya dia pernah melakukan tindak pidana ini, dihukum sekian sampai sekian. Jadi pentingnya kita tidak melakukan tindak pidana itu, Bu, di SKCK itu semuanya tertulis nanti.
1: Oke, tetap tertulis begitu ya, nggak bisa dibohongi gitu ya.
0: Iya, betul. Karena kan kita sudah didata kan, Bu, database.
1: Baik. Dan ini sangat berbahaya juga nih, bagaimana nih ya, tentu juga menjadi perhatian kita bersama juga ya, terkait dengan kasus ini. Baik, peringat 0823-8836-4742. Ada juga pertanyaan dari Pak Usdi di Bukit Batu. Apakah Polres Bengkalis masih menemukan kasus residivis narkoba? Mantan pengguna atau pelaku yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, dan bagaimana upaya pencegahannya? Ada enggak Pak? Pak Usdi di Bukit Batu.
0: Banyak sekali.
1: Oh, paling banyak.
0: Banyak sekali.
1: Berapa Pak? Dari 371 ini mungkin ada setengahnya atau sebagiannya residivis?
0: Sebentar, sambil kami lihat ya, Bu, untuk data yang residivis.
1: Berarti sangat banyak sekali begitu ya, dengan juga rentan usia tadi yang disampaikan, usia 15, betul, 16, betul. 11 kasus, ada 16 betul. Hingga 15,
0: betul.
1: 27, dan usia selanjutnya 20 hingga 30. Nah, ini untuk kasus residivis nih, Pak.
0: Untuk residivis ada ratusan juga, Bu.
1: Ratusan?
0: Iya, jadi residivis ini kebanyakan tidak bisa lepas dari narkoba ini, itu dia, Bu, yang sangat kami sayangkan. Padahal harapan ketika dia dimasukkan ke lapas, dipersiapkan untuk bisa kembali ke masyarakat dengan normal tanpa harus melakukan tindak pidana. Namun fenomena yang terjadi, mantan-mantan napi ini malah justru semakin lihai. Mereka baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna semakin lihai di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui dan juga pengalaman ketika mereka berada di dalam lapas. Dapat info, dapat dari sesama napi. Jadi mereka tambah pintar, Bu, di lapangan ini ketika mereka sudah keluar.
1: Baik, dari kasus-kasus yang ada nih Pak, untuk kejadian ini, napi ini kalau ditanya faktornya apa Pak? Apakah mungkin karena faktor ekonomi ataupun pertama coba-coba dulu jadi ketagihan, terus sehingga mereka menjadi pengedar? Nah, ini kebanyakan apa nih Pak yang menyebab utamanya?
0: Yang pertama, Bu, karena satu, mereka sudah dicap sebagai napi. Ada label yang mereka bawa, sehingga pergaulan di masyarakat pasti berkurang dan dijauhi dari masyarakat sendiri, Bu. Yang kedua, faktor ekonomi juga menentukan, Bu. Mm-hmm. Karena nilai dari narkoba ini kan fantastis. Artinya keuntungan-keuntungan yang didapat ini kerja ringan, dapat bayaran besar. Mm-hmm. Makanya banyak yang tertarik karena faktor ekonomi, Bu.
1: Oke, karena faktor ekonomi.
0: Iya.
1: Baik, jadi jangan main-main juga ya.
0: Betul.
1: Ini
0: betul,
1: hukumannya Bu. Apa saja nih, Pak?
0: Hukumannya beraneka ragam nih, Bu.
1: Okay.
0: Mulai dari paling rendah di 5 tahun sampai tuntutan seumur hidup ketika barang buktinya banyak.
1: Seumur hidup.
0: Ya,
1: ada nggak barga mengkasih hukuman mati?
0: Tuntutan ada, Bu, tapi untuk putusan terberat di 20 tahun kemarin.
1: Oh, 20 tahun. Ya. Berarti tidak ada sampai hukuman mati begitu ya?
0: Untuk kalau untuk di Rupat kemarin kami ada dapat yang seumur hidup, Bu. Okay. Karena jumlah barang buktinya yang banyak, 46 kilo. Hukuman tuntutannya tuntutan mati, tapi untuk putusannya itu di seumur hidup, Bu.
1: Oke. Okay. Baik. Ini sebetulnya kalau hukuman seumur hidup tuh maknanya gimana nih, Pak? Mungkin masyarakat kita ini perlu penjelasan juga begitu, Pak.
0: Oh iya. Jadi kalau seumur hidup ini, Bu, ya selama seumur hidup dia berada di dalam lapas.
1: Oke. Baik, ada juga yang berasumsi misalnya umur 30 tahun di lapas, enggak ya? Ada. Seumur hidup.
0: Seumur hidup, Bu. Betul.
1: Baik. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bu Ani ya. Narkoba di Pulau Rupat, kabarnya sudah seperti jualan permen. Anak-anak di bawah umur, masih sekolah, banyak yang jadi pengedar. Apakah benar itu, Pak Kasat?
0: Nah, begini, Rupat. Bu, boleh dibantu mungkin kami. Karena ini kan sudah interaktif dengan para pendengar, Bu. Dan juga melaporkan seperti jualan permen. Nah, mohon dibantu, Bu, kami melalui laporan 110 maupun WA ke Pak Kapolres. Supaya kami bisa tindak lanjut.
1: Baik, tapi kalau sejauh ini di Rupat banyak ya kasus ditemukan narkoba ini, terutama dekat dengan Malaysia.
0: Kurang lebihnya sama dengan yang ada di Banten, Bu, atau di Pulau Bengkalis ini, karena sama-sama di pulau terluar. Itu masuk dari Rupat juga banyak, Bu.
1: Oke, baik. Baik, pendengar 082388364742. Baik, Pak Tidar. Selain ada penindakan hukum dan juga program pencegahan dan edukasi ya, seperti apa yang rutin dilakukan oleh Polres Bengkalis, Pak?
0: Baik, Bu, jadi kami bekerja sama dengan instansi terkait, mulai dari PN dan Kejaksaan, untuk melakukan tes urin rutin, Bu. Mulai dari PN, kemarin kami sudah melakukan ke sana, kemudian dari kantor-kantor desa sebagai upaya pencegahan, kemudian kita merambah ke perusahaan-perusahaan juga, Bu, di mana perusahaan-perusahaan yang peduli mengajukan permohonan kepada kami untuk dilakukan tes urin secara berjamaah atau secara anak buahnya keseluruhan untuk mencegah para pengguna berada di dalam kawasan pekerja mereka, Bu.
1: Okay. Gitu. Jadi dari pihak-pihak tertentu harus mengajukan tes pengajuan begitu ya?
0: Pengajuan, ke surat Polres. Pengajuan pihak Polres, nanti kami fasilitasi, kita sambung komunikasi untuk teknis bagaimana segala macam, Bu, kami welcome. Kalau untuk yang ke desa-desa kami tidak, Bu, kami langsung.
1: Kalau di desa langsung ya?
0: Bentuknya mungkin seperti sidak, Bu.
1: Sidak, baik.
0: Apel hari apa kita lakukan tes.
1: Baik, ada juga pertanyaan dari Bapak Iwan di Bengkalis. Sejauh ini apakah ada peran desa, RT, RW, dan tokoh masyarakat dalam membantu aparat mencegah peredaran narkoba hingga ke lingkungan terkecil? Apakah sudah ada program yang melibatkan mereka secara langsung? Nah, ini bagaimana nih, Pak Tidar?
0: Ini berkaitan dengan narasumber ya, Bu, sebenarnya sumber informasi.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita dipertanyakan apakah ada.
1: Ada.
0: Ada. Justru bukti bentuk nyatanya yang utama yang kami tunggu dari para perangkat desa yang mengetahui, silakan melaporkan ke kami. Jangan takut. Karena kebanyakan nanti takut dibilang jelek dengan warga, sekelompok warga yang para pengguna ini, sehingga tidak berani melaporkan. Jangan, harus berani dari pihak desa sebagai motor utama yang melaporkan ke kami, Bu. Itu justru yang sebagai membantu kami di lapangan, Bu. Karena kondisi desa tidak sepenuhnya kita bisa mengawasi secara keseluruhan. Dari perangkat lah yang memiliki peran. Para perangkat desa ini adalah perangkat atau warga yang ditunjuk sebagai perwakilan mewakili desanya. Kalau ingin desanya bersih, silahkan laporkan ke kami, Bu.
1: Baik, jadi pihak kepolisian siap ya. Kalau langsung ke Pak Tidar juga boleh ya?
0: Boleh.
1: Baik, pendengar 08238836472 masih bersama kami, pendengar, dan kami break sejenak akan hadir sesaat lagi untuk Anda.
8: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu namanya hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
12: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
13: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
12: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
13: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
12: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
14: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
15: Narkoba, jangan coba-coba.
16: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
16: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
16: Jadi,
3: katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
17: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
18: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
19: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
18: Ayo.
1: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa, pendengar ya. Baik, 08238836472, pendengar, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya bersama narasumber dalam tema pagi hari ini. Dan ini ada juga pertanyaan dari Bu Usni di Bukit Batu, bagaimana bentuk sinergi antara Polres Bengkalis dan BNN, pemerintah daerah, juga sekolah dan tokoh masyarakat serta organisasi kepemudaan dalam upaya mewujudkan Bengkalis yang bersih dari narkoba. Nah, ini bagaimana nih Pak Tidar?
0: Bentuk sinerginya kami sering berkolaborasi, Bu, untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di beberapa daerah. Kemarin di Kecamatan Bantan kami sudah melakukan juga penyuluhan kepada warga desa, kepada perangkat desa, kemudian dari lembaga-lembaga lain, Bu, kami juga bentuk kolaborasinya sama. Kami melakukan penyuluhan, kemudian melakukan screening, tes urin secara masif. Itu semua kami jalankan semuanya, Bu.
1: Okay.
0: Jadi kalau terakhir kemarin kami dari pihak PT juga melakukan yang seperti saya sampaikan tadi. Kami jumlah anak buah PT-nya sampai ratusan, itu juga kita lakukan tes urin secara keseluruhan sebagai bentuk pencegahan lah, Bu.
1: Oke. Iya. Baik. Kalau ini napi-napi di lapas ada enggak, Pak, tes urinnya, dilakukan tes urin?
0: Ah, kalau sampai saat ini belum ada, Bu.
1: Oh, belum ya.
0: Di lapas, Bu.
1: Baik, baik. Baik, Pak Tina, kita sudah berada di penghujung kebersamaan nih, Pak. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan ataupun ajakan Bapak nih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis agar dapat bersama-sama mendukung gerakan bersama melawan narkoba ini, Pak? Silakan.
0: Baik, Bu. Mungkin yang saya sampaikan kepada pendengar, seluruh warga Bengkalis, yang pertama, jangan takut untuk melawan narkoba. Siapapun ada di lingkungannya ketika dia berurusan dengan narkoba, laporkan. Tidak usah takut dibenci atau dijauhi dari tempat tongkrongan segala macam. Laporkan. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan tergiur untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kenikmatan sesaat dari barang tersebut. Budayakan untuk berani lapor. Sedikit apapun, sekecil apapun, bentuk partisipasi dari masyarakat itu yang sangat membantu kami, Bu. Ketika ada yang bersembunyi di tempat persembunyian yang mungkin sulit dijangkau, kalau dari masyarakat berpartisipasi aktif, saya rasa tidak ada yang sulit, Bu.
1: Baik.
0: Iya, jadi itu mungkin, Bu, yang utama, Bu.
1: Baik. Baik, terima kasih Bapak KP Tidar Laksono SIK Kasat Res Narkoba Polres Bengkalis ya. Terima kasih sudah bersama kita dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang bertanya ataupun bersama kami di pagi hari ini. Baik, kita siap melawan narkoba.
0: Baik. Baik, Bu. Kita tunggu kolaborasinya, Bu.
1: Baik. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar, dan kami cukupkan sampai di sini dalam dialog pagi hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Maimunah Ismail mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
6: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya habis tanda bacanya begini nih.
8: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
9: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Cakep ya. Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Apa sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.

Ya, semangat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Prenger ya. Di hari ini, di pagi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, semangat pagi untuk Anda yang sibuk dengan berbagai kegiatan. Semoga apapun yang dilakukan ya diberikan kemudahan, keberkahan dalam perjalanan, juga diberikan kelancaran dan tidak ada hambatan apapun. Pendengar, hari ini pendengar di tanggal 24 Juli ya, di hari ini. Dan pendengar, hari ini merupakan hari kebaya nasional. Dan pendengar, hari kebaya nasional yang diperingati hari ini, pendengar, kebaya bukan sekadar pakaian tradisional, melainkan simbol warisan budaya yang merepresentasikan keanggunan perempuan Indonesia. Dan busana ini kerap dipilih dalam berbagai acara penting sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya Nusantara. Untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam melestarikan kebaya sebagai warisan budaya, pemerintah menetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional. Dan penetapan ini pendengar resmi melalui keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023. Dalam kepres tersebut dijelaskan beberapa alasan utama mengapa Hari Kebaya Nasional penting untuk diperingati. Yang pertama, kebaya dipandang sebagai bagian dari identitas nasional yang menyatukan berbagai etnis di Indonesia. Karena nilai budayanya yang tinggi, kebaya perlu terus dilestarikan lintas generasi. Kedua, pendengar, kebaya kini tidak hanya dikenakan dalam konteks budaya lokal, tetapi juga telah menjadi busana nasional yang tampil di berbagai forum, baik dalam negeri maupun internasional. Yang ketiga, pendengar, sejarah mencatat bahwa pada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 yang dihadiri langsung oleh Presiden Soekarno, semua peserta perempuan mengenakan kebaya. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa keterlibatan perempuan sangat penting dalam revolusi Indonesia. Dan pendengar, di tahun 2026 ini ya merupakan kali ketiganya peringatan Hari Kebaya Nasional yang dirayakan secara resmi, dan masyarakat pun diajak untuk ikut mengenakan kebaya. Oke, dan merayakan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, pendengar. Hari Kebaya Nasional yang jatuh pada hari ini, pendengar, di 24 Juli 2026.

0: Jabu kabar lu?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyen rau gue tali fuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya balai.
5: Horas dongan, poha kabar muna.
6: Poha barakan rekan mandung.
7: Wah damang.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia. Indonesia.

0: lainnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nu fambeubeuita banosa sihasara teuduh.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kita adalah musuh terbesar kita sendiri. Itu yang kira-kira diungkapkan filsuf Friedrich Nietzsche. Kita manusia secara umum ingin bahagia, biasanya dalam hubungan atau karir. Tapi perhatikan, tidak sedikit dari kita malah tanpa sadar berperilaku seakan mau merusak jalan menuju kebahagiaan kita sendiri. Contoh, dalam hal cari pasangan, Anda berkesempatan kencan dengan orang yang sebetulnya pas untuk Anda. Tapi bukannya menikmati kencan ini, Anda malah ngajak bertengkar atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hingga kencan ini rusak. Akhirnya, teman kencan gak jadi suka dengan Anda. Bagi yang sudah berpasangan, semua sedang baik-baik saja. Tiba-tiba, Anda cari alasan untuk bertengkar hebat dengan orang yang Anda sayangi. Tujuannya, tanpa sadar, untuk mendorong atau memaksa pasangan untuk meninggalkan Anda. Dalam karir, Anda bertahun-tahun bekerja dengan tekun. Tapi giliran ada pengumuman promosi, Anda tiba-tiba bertingkah di kantor agar bos tidak memilih Anda untuk dipromosikan. Ini terjadi, dan ini adalah bentuk-bentuk sabotase diri. Sabotase diri adalah perilaku atau pola pikir yang menahan atau mencegah Anda melakukan apa yang Anda inginkan untuk mencapai kebahagiaan. Seseorang yang menyabotase diri biasanya dengan sengaja menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merugikan diri sendiri, bahkan mengganggu tujuan jangka panjang. Bentuk sabotase diri yang paling umum diantaranya prokrastinasi, perfeksionisme, mengobati diri dengan obat terlarang atau alkohol, makan berlebihan karena stres, melukai diri sendiri, berkonflik dengan orang lain. Mengapa sabotase diri terjadi? Kita telusuri masa kecil. Bisa jadi waktu kecil Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kesedihan, kekhawatiran, atau ketakutan. Ini memaksa Anda, dalam tanda kutip, terbiasa dengan kemalangan sehingga kebahagiaan menjadi sesuatu yang aneh atau berlawanan dengan intuisi. Bahkan, kebahagiaan bisa jadi sesuatu yang terasa menakutkan. Ketika dewasa, Anda jadi orang yang lebih memilih kemalangan dibandingkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk kebahagiaan Anda. Buat Anda, kemalangan terasa lebih pasti, lebih bisa dikendalikan, pilihan yang lebih aman. Sementara kebahagiaan tergantung takdir, terasa terlalu berisiko. Anda mengira sabotase diri adalah bentuk kendali, tapi ini pemahaman yang tidak tepat, bukan? Ini selaras dengan penelitian neuropsikoloklinis dan forensik Dr. Judy Ho. Menurutnya, akar sabotase diri bisa ditelusuri dari naluri alamiah manusia untuk mendapatkan imbalan dan menghindari ancaman. Sabotase diri biasanya terjadi ketika dorongan Anda mengurangi ancaman jauh lebih tinggi daripada dorongan Anda mendapatkan imbalan. Perasaan rendah diri juga menyebabkan sabotase diri. Seseorang yang rendah diri percaya bahwa dia tidak pantas menerima hal baik dalam hidupnya. It's like a self-fulfilling prophecy. Ketika kita yakin bahwa kita tidak pantas menerima kebahagiaan, ya akhirnya kita nggak pernah bahagia. Menurut Maria Montessori, di usia 0 hingga 6 tahun, otak anak menyerap banyak sekali hal. Ia tidak hanya mengingat apa yang ia lihat dan dengar, apa yang dia lihat dan dengar membentuk jiwanya. Misal, waktu kecil, orang tua Anda sering mengatakan,
10: ya memang anak saya ini gak terlalu pintar.
9: Atau, anak saya ini pemalu. Atau, anak saya ini minderan. Ketika dewasa, itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda kurang motivasi untuk mencoba sesuatu yang sebetulnya baik untuk diri Anda. That's the power of labeling. Takut perubahan atau sesuatu yang belum diketahui juga menjadi penyebab sabotase diri. Kebanyakan dari kita memang gak suka perubahan. Dan untuk merasa nyaman atau secure, kita butuh punya kendali dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika rasa takut akan perubahan ini berlebihan, Anda akan membatasi diri, diam di zona nyaman, terjebak dalam pola membosankan daripada mendorong diri ke tingkat hidup yang sebetulnya lebih memuaskan. Contoh, Anda menerima saja diperlakukan tidak baik oleh orang lain selama bertahun-tahun hanya karena takut mengganggu ketenangan palsu atau menghadapi konsekuensi yang tidak jelas. Learned helplessness. Sabotase diri juga bisa terjadi pada orang yang gila kontrol. Ini biasanya terjadi pada dia yang berprestasi tinggi. Dalam menggapai sesuatu, jika Anda tahu dalam perjalanannya Anda tidak punya kendali penuh sehingga Anda tidak bisa menjamin hasil sesempurna ekspektasi Anda lebih baik mundur saja dari awal. Lebih baik mengontrol kegagalan sendiri daripada harus terkejut dengan hasil tak terduga. Tapi, akhirnya hilang kesempatan kan? Semua perilaku sabotase diri ini cenderung terjadi di luar kesadaran kita. Lantas bagaimana stop sabotase diri? Menurut Alice Boyce, penulis The Healthy Mind Toolkit, kita harus terlebih dahulu menyadari dan mengakui bahwa kemungkinan besar kitalah hambatan terbesar diri kita sendiri mencapai hidup yang kita mau. Kita bisa mulai keluar dari sabotase diri dengan satu pertanyaan. Adakah perilaku saya yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang? Setelah menyadari, selidiki lebih dalam dengan bertanya pada diri sendiri dan jawab pertanyaan ini dalam tulisan. Setelah paham akar sabotase diri, hentikan perilaku yang menghambat dan mulailah lakukan hal-hal yang mendukung kemajuan kita. Contoh, saya ingin bahagia dengan pasangan. Pasangan saya orang baik buat kehidupan saya, tapi kenapa saya ajakin berantem mulu ya? Perasaan ini sepertinya berakar dari melihat bapak mengkhianati ibu berkali-kali. Jadi ketika dewasa, saya jadi gampang nuduh pasangan nyeleweng tanpa dasar. Jika saya ngerasa insecure, saya akan bicarakan baik-baik apa yang saya rasakan dengan pasangan sehingga dia bisa bantu saya memproses trauma ini. Kenapa ya saya pelarian ke makanan atau alkohol ketika saya merasa down? Saya merasa rendah diri, perasaan ini membuat saya sangat gak nyaman. Tapi mabuk atau makan banyak terus-terusan kan juga gak menghilangkan perasaan ini secara permanen. Oke, mungkin aku butuh bantuan psikoterapis untuk membantuku keluar dari masalah ini. Yuk, stop sabotase diri. Berikan diri kesempatan untuk menjadi versi terbaik demi hidup yang memuaskan.
6: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
11: Polis sedang memburu seorang pembunuh bersiri paling dikehendaki yang terbabit dengan kes bunuh beberapa orang wanita.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

fungsinya di hidup kita itu sangat-sangat-sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu, aku shock berat. Gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini gue gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya, selama ini, bagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita abis nangis-nangis, abis mengutuk diri sendiri, abis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu

ingin membodohi orang lain. Tapi kita nggak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah, yang penting gue bertahan aja. Tapi sebenarnya gue juga nggak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman, teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku. Karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman. Tapi kita beneran gak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang. Teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia gak di situ. Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle-nya semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin gak kebahagiaan? Kayaknya gak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya tuh dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lu bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak gak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di 5 stages of grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgmentnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak didengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa. Gak apa-apa untuk merasa langis jadi-jadinya, itu gak apa-apa. Sedih tuh menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih tuh gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge
sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku benar-benar itu nggak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh benar-benar cuma udah lo sedih lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lo, untuk stop pura-pura bahagia gitu. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu, ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain. Mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, nggak bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak, oh kalau gue berhadapan ini ke depannya gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa gitu sih menurut aku.

Ya, pendengar, selamat siang untuk Anda pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda dan terima kasih pendengar ya. Pendengar, tanpa sadar terkadang Anda terlalu memaksakan diri untuk terus produktif ya. Bahkan saat tubuh dan pikiran sudah mulai memberi sinyal kelelahan. Terlalu sibuk bekerja misalnya atau mengejar target tanpa memberi waktu pada tubuh untuk beristirahat justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Padahal pendengar, istirahat yang cukup termasuk bagian dari wellness lifestyle yang digaungkan belakangan ini. Dan pendengar, sebagai bentuk juga ya, sebagai bentuk perhatian pada diri sendiri, pendengar ya tentu juga mengetahui tanda tubuh kelelahan dan butuh istirahat. Ya, terus merasa lelah misalnya padahal sudah tidur cukup waktu ya, karena tidur 7 hingga 8 jam tapi masih merasa lelah. Dan bisa jadi masalah ini bukan kurang tidur, melainkan tubuh Anda sebenarnya butuh waktu untuk pulih dari aktivitas fisik. Nah, pendengar, selain itu juga otot terasa sakit dan kunjung reda, pendengar ya, tak kunjung reda. Dan tubuh yang kelelahan ini memang butuh istirahat dan bisa dilihat dari otot yang terus mengalami nyeri dan berlangsung lama. Ya, nyeri otot setelah olahraga berat memang normal dan biasanya akan membaik setelah 2 hari. Namun jika rasa sakit tetap bertahan lebih lama, hal ini bisa jadi tubuh Anda, pendengar, butuh jeda untuk istirahat. Jadi buat Anda pendengar yang mulai merasakan hal tersebut, mulailah istirahat dan coba tenangkan pikiran sejenak ya.

0: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
3: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, masih bersama Pro 1 RR Bengkalis Pendengar. Berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda di hari ini Jumat 24 Juli 2026. Tepat pukul 11 kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Akhir kata selamat siang, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda taman paling ujung timur Indonesia? Taman Sota namanya. Memasuki taman ini, pengunjung akan disambut dengan papan selamat datang dengan nuansa merah putih. Papan bertuliskan bahasa Indonesia, penjaga persatuan dan kesatuan NKRI, mengesankan bahwa jiwa nasionalisme dan NKRI masih utuh di tempat ini. Taman Sota adalah pos terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tak heran, sebelum memasuki taman ini, pengunjung harus melewati pos penjagaan oleh petugas TNI dan Polri.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Balde garante para por um gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan, memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal pelapian-pelapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibra Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Wita.

0: Juli, pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang kerap masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini gua agak sakit, jadi sih masih belum. Berarti dengan hati.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian's Game 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seperti Wushu adalah asal satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai ke sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International

0: National Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Paser Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurungas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
1: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
0: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
0: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Di hari ini pendengar, Jumat 24 Juli tahun 2026, kami masih hadirkan lagu-lagu daerah. Dan saat lagi kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menyambut nanti suara azan masuknya sholat fardu zuhur atau Jumat untuk edisi hari ini 24 Juli tahun 2026, yaitu pada pukul 12:22 waktu Indonesia Barat ya. Bagi kawan Adam yang saat ini sudah bersiap-siap untuk melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah, mudah-mudahan amal ibadah sholat Jumat nantinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Para pemirsa, para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun judul kajian kita hari ini, keutamaan orang yang jujur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa disenangi baik oleh para sahabatnya maupun orang yang belum mengenal Islam? Salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah yakni sifat kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur dalam artian keselarasan antara berita dengan fakta yang ada. Kejujuran itu ada pada ucapan, perbuatan, dan tingkah laku manusia itu sendiri. Nah, darinya, dari itu, maka sifat jujur itu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan sifat yang jujur, yang pertama, jujur akan senantiasa mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan senantiasa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mendatangkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah, keutamaan sifat jujur yang kedua, orang yang jujur akan senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan akan bisa diraih di saat hati merasakan kedamaian dan ketenteraman. Artinya apa? Orang yang jujur, pertanda hatinya tidak bermasalah. Pertanda hatinya senantiasa diikuti dengan segala kebaikan. Seandainya hati kita bermasalah, maka tentunya akan muncullah segala hal yang tidak baik dalam diri itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di dalam hati manusia terdapat gumpalan penyakit,
dan Allah akan tambahkan penyakitnya atas perbuatan dosa yang sudah mereka kerjakan. Hadirin para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keutamaan sifat jujur, yakni akan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya. Orang yang hidupnya berkah, tentunya hidupnya senantiasa diiringi dengan segala macam kebaikan. Orang yang senantiasa jujur, maka dia akan senantiasa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jadikan sifat jujur ini salah satu sifat yang pasti ada dalam diri kita, sehingga dengan kejujuran itu segala kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan senantiasa jadikan kita manusia-manusia yang selalu diberikan keberuntungan, baik itu di dunia maupun

ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Demikian tausiah kita ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika ada di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka hendaklah diganti atau dibayar di hari yang lain. Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, maka dia tidak dapat membayarnya dengan berpuasa 1 tahun penuh, walaupun ia kerjakan puasa itu. Ciri-ciri Islam dan tiangnya itu ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sholat dan puasa Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya,

0: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian waktu kehidupan yang Allah masih amanahkan pada kita, kita masih diberikan kesempatan hidup dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala masih memiliki iman sampai dengan Jumat ini, dan kita wujudkan dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, dalam hitungan khatib yang sederhana, seorang yang telah berusia 20 tahun dan dia Muslim, setidaknya dia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 650 kali. Jika usianya mencapai 30 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat sebanyak 1150 kali. Jika ia berusia 40 tahun, maka setidaknya ia telah menunaikan Jumat dalam hidupnya kurang lebih sebanyak 1650 kali. Demikian seterusnya, berdasar hitungan usia yang Allah titipkan kepadanya. Namun pertanyaannya adalah, dari sekian Jumat yang telah dilalui itu, ratusan dan ribuan kali yang Jumat kita alami, dari sekian yang kita lalui, apakah seluruh kita yang pernah menunaikan itu paham dengan hakikat Jumat? Mengerti dengan makna Jumat? Mengapa Jumat dijadikan sebagai pengganti dari zuhur, khususnya untuk laki-laki? Jangan-jangan selama ini ada di antara kita sebagian Muslim yang mengikuti Jumat dalam pekanan hanya menjadikan sebagai ibadah formalitas pekanan semata. Datang, duduk, kadang-kadang mengantuk, bahkan ada yang tertidur, kemudian mendengarkan khutbah, solat dua rakaat lantas pulang begitu saja. Apakah itu yang diinginkan dari Jumat, atau ada hikmah syariat yang dengan itu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi batas-batas jemaah harian biasa? Hadirin, untuk itulah kemudian kita akan kaji dengan singkat hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dengan itu insyaAllah Jumat ini kita akan berikan pesan pada dunia bahwa ada hikmah terpenting dalam Jumat yang kita akan tebarkan dalam kesempatan Jumat ini insyaAllah. Hadirin sekalian, ibadah Jumat, bahkan penamaan Jumat, akan kembali pada kisah jauh, bahkan sebelum kisah di mana Nabi SAW dilahirkan dan diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dulu, bahkan sejak zaman Jahiliyah sampai awal-awal masa Islam, orang-orang Arab Jahiliyah, mereka terbiasa memiliki aktivitas harian sampai pekanan, dan di situ mereka namai hari-harinya dan mereka isi dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Ada di antara mereka yang terbiasa berdagang, bisnis, disebut dengan tujar, jamak dari kata tajir. Ada di antara mereka bahkan para artis yang sering kali membuat lirik-lirik, menampilkan kemudian nyanyian-nyanyian dalam bentuk syair, dikenal dengan syair, diberi nama jamaknya dengan asy-syu'ara, sampai diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surah ke-26 itu, surah asy-syu'ara. Ada di antara mereka yang aktivitasnya mencari jimat-jimat terbaik, mencari mantra-mantra yang mereka desain
1: untuk ditampilkan dan menjadi bagian dari tujuan-tujuan ibadah orang sekitarannya. Dikenal dengan nama kahin, jamaknya kuhan atau dukun. Ada pula di antara mereka yang membuat mantra-mantra khusus yang digunakan untuk bisa menghantam, menyakiti, dan bahkan bisa, maaf, menghilangkan nyawa orang lain. Mereka dikenal dengan sahir, para penyihir, tukang santet. Hadirin, dalam sepekan, kegiatan mereka dengan variasi tadi, mereka tempuh, bahkan mereka namai waktunya dengan penamaan aktivitas waktu. Hari pertama, mereka namai dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama beraktivitas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ahad. Hari kedua, Yaumul Isnin, Isnin. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, Senin, hari yang kedua. Hari ketiga mereka beri nama dengan Yaumul Thulatha, dari kata Thalatha, hari ketiga beraktivitas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Selasa. Hari keempat mereka beri nama dengan Yaumul Arbi'a, Arbi'a dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Rabu. Hari yang kelima hari Kamis, Ahad sampai dengan Yaumul Khamis bertebaran mereka. Bahkan ada orang-orang yang berbisnis, ada orang-orang merantau, hingga ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi kemudian ke Yaman, sampai diabadikan di Quran dengan surah Al-Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asyita'i wassaif. Musim dingin mereka berkelana, musim panas ada di tempat yang berbeda. Dagang, merantau, sudah jadi kebiasaan. Ahad, Kamis menyebar. Syu'ara, para penyair demikian. Mereka pergi mencari ilham. Ada yang ke bukit-bukit, ada yang ke lembah-lembah. Sampai Allah firmankan kebiasaan mereka. Wasy'ara, wasy'ara. Dan para penyair itu, yattabi'uhumul ghawun. Kadang-kadang mereka melampaui batas dalam mencari inspirasi. Bahkan ada yang mereka itu wahum fi kulli wadin yahimun, datang ke lembah hanya untuk menuliskan dan mencari inspirasi-inspirasi. Apa tujuan mereka? Dukun membuat mantra, tukang sihir membuat jampe-jampe, yang syu'ara membuat lirik-lirik, yang berdagang kemudian pergi mencari kebutuhan-kebutuhan. Tujuannya apa? Hari yang keenam. Unik ya. Mereka tidak dinamakan lagi hari keenam ini dengan nama hitungan hari atau hitungan angka. Berbeda dengan sebelumnya. Ahad, Itsnin, Tsalatsa, Arba'a, Khamis. Tapi yang keenam tidak mereka namakan dengan Yaumus Sadis, tidak dengan Yaumus Sittah, bukan Yaumus Sudis, tapi mereka namakan dengan Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari berbangga, berpesta, hari menampilkan sukses sebagai seorang Arab. Maka hasil pekerjaan selama Ahad sampai Khamis tadi, mereka akan bawa, mereka akan tampilkan dan pamerkan sesama mereka. Di mana dipamerkan semua itu? Diberi nama pusatnya dengan Aswaq. Aswaq. Ada Suq Dumatu Jandal. Ada Suq Uqad. Pusat-pusat hiburan. Jadi setiap akhir pekan, mereka berkumpul untuk memamerkan hasil pekerjaan mereka selama sepekan. Dunia, dunia, dunia. Ini kerja saya. Ini kehebatan saya. Puncaknya, mereka akan berkumpul di dekat Ka'bah, sekitaran Jabal Qubais, dan dipertontonkan, diperlombakanlah hasil kerja selama beberapa hari kebelakang itu. Maka orang yang paling banyak hartanya, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang, dan dia punya kedudukan di masanya. Orang yang punya syair yang paling hebat, maka syairnya akan dituliskan, diberi nama dengan kasidah. Tujuh terbaik akan ditempelkan di dinding Ka'bah, diberi nama dengan mu'allakat, mu'allakatis sab'ah. Ada pangeran syu'aranya, amirus syu'ara, dikenal dengan Amir al-Qais. Ada al-Hutai'ah, ada Nabighah Adzibyani, ada Zuhair bin Abi Sulma. Dituliskan mereka, syair-syairnya ditempelkan di dinding Ka'bah dengan tinta emas. Kelak kemudian diganti dengan kain kiswah bertuliskan tulisan ayat Al-Quran. Hadirin, dukun yang paling hebat, mantranya paling ajaib, tukang sihir yang paling luar biasa, akan dijadikan pijakan oleh mereka dan tumpuan dalam beraktivitas. Kalau mereka katakan pergi, pergi. Kalau mereka katakan diam, diam. Itulah kahin kuhan. Bangga mereka, tampilkan. Yang paling luar biasa, yang berhasil berada di atas, yang rendah menjadi budak. Yang paling banyak yang berkuasa, yang tidak punya harta, itu yang kemudian jadi pelayan dalam kehidupannya. Maka buruk semakin buruk, baik itu naik terangkat, yang ada cuma dunia saja. Di sepekan dunia, dunia, dunia. Dan mereka katakan, وَمَا يُحْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Gak ada yang bisa menghancurkan kebiasaan kami ini, kecuali waktu kami habis untuk hidup di dunia ini. Dunia, dunia, dunia. Turun Islam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 610 Masehi. Diutus Nabi, diberikan risalah, dimintakan menyebarkan risalah dakwah 615 Masehi. Awal-awal masa Islam masih ditemukan kebiasaan-kebiasaan demikian. Datang, dagang, berangkat, pergi, dunia, dunia, dunia. Maka hadirin sekalian, berkenan Allah Subhanahu wa taala di awal masa hijrah ke Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti memancarkan cahaya yang kemudian dikenal dengan Munawwarah. Allah ingin tunjukkan bahwa orang yang setelah beriman, berislam, dia akan memiliki cara pandang berbeda dengan pandang jahiliyah. Akan memiliki kebiasaan berbeda dengan kebiasaan jahiliyah. Allah ingin rubah kebiasaan harian mereka, kebiasaan pekanan mereka. Maka di awal hijrah ke kota Nabi itu, turunlah kemudian satu ayat. Yang dengan ayat ini akan merubah kebiasaan drastis dan mengirim pesan sinyal ke seluruh dunia. Turun Quran surah ke-62 ayat ke-9. Paling kini sebelah atas di mushafnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang beriman untuk merubah kebiasaan mereka dan jadi model, contoh, prototipe kehidupan yang baru. Seakan Allah ingin katakan, "Hei, saya turunkan ayat ini untuk beriman saja. Yang tidak beriman jangan harap berlaku ayat ini. Hei, Anda yang merasa beriman, Anda harus siap mengerjakan tuntunan ayat ini dan tunjukkan pada dunia." Ada perbedaan antara orang beriman dengan yang belum beriman. Yang sudah beriman, maka mesti beralih cara hidupnya seperti yang saya akan turunkan ini. Apa yang Allah kemudian tunjukkan pada kita? Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amadu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, kalimat pertama yang diturunkan lewat ayat ini, Allahu Akbar. Allah rubah penamaan yang tadi Yaumul Arubah, hari berbangga diri, hari pesta-pesta, hari untuk mewujudkan rasa lelah dalam urusan dunia, hari untuk bersantai, hari untuk pamer. Allah rubah semua hari nama-nama itu dengan Yaumul Jum'ah. Jum'ah berasal dari kata Al-Jam'ah, bukan sekedar kumpul. Kalau Anda cuma kumpul, itu banyak dalam bahasa Arab. Kumpul-kumpul biasa, ijtima'. Kumpul, datang, selesai, bubar, ijtima'. Tapi Jumat tidak. Jumat perkumpulan yang banyak. Allah meminta setiap Jumat, ayo kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Lebih dari kebiasaan sebelumnya. Anda sholat subuh berjamaah, biasa. Zuhur berjamaah, biasa. Jumat disebut Jumat, lebih dari biasanya. Perhatikan berapa banyak orang datang ketika Jumatan. Jumat. Tapi apakah cukup dengan Anda datang berdesak, bahkan ada yang berdiri, yang duduk, yang melihat? Kala. Perhatikan baik-baik. Makna yang kedua, Jumat. Datang berkumpul. Yang kedua, saling memberikan perhatian antara yang berkumpul. Tiga, ini yang paling hebat. Membangun kekuatan, terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi Jumat, kenapa disebut Jumat? Karena Allah seakan-akan memanggil kita, ayo kalian datang berkumpul. Berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Dan bangun hubungan kekuatan yang kuat, kenali satu dengan yang lainnya. Karena itu ayat Jumat, surahnya diletakkan oleh Allah, diberi petunjuk pada malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad, letaknya setelah surat As-Saff, surah ke-61. Perhatikan baik-baik, kita dikumpulkan dalam Jumat, bukan sekedar kita datang saja. Allah inginkan kita datang, ayo saling memberikan perhatian, kemudian bangun kekuatan satu dengan yang lainnya. Di Anda itu datang Jumat, kenapa dinamakan Jumat? Yang diinginkan dari Anda bukan cuma datang, duduk, kadang ngantuk, bahkan ada yang tertidur, sholat, pulang, itu bukan Jumat namanya. Kalau cuma kumpul-kumpul, jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa kumpul-kumpul. Lihat berapa banyak 3.000 orang yang kumpul. Berapa banyak di lapangan orang kumpul. Berapa banyak di mall orang kumpul. Jadi kalau cuma datang, duduk, pulang, mereka pun bisa. Perbedaan orang beriman, datang, duduk, jalin ukhuwah, sambung kekuatan, dan berikan perhatian satu dengan yang lainnya. Demi Allah saya katakan, perhatikan Jumat di masa Nabi SAW. Jumat yang menjadi Jumat solusi. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi kecuali dikenali siapa dia. Tidak ada orang datang Jumat di masa Nabi kecuali dikenali siapa dia. Pernahkah Anda dengar kisah tentang sunnahnya salat tahiyatul masjid itu? Bukankah salah satunya dalam riwayat Jumat ketika datang seorang bernama Sulaik Al-Ghatafani, Al-I berasal dari Al-Ghatafani, berasal dari Ghatafan. Dia bukan orang Madinah. Masuk ke masjid Nabi. Nabi dalam keadaan sedang berkhutbah. Datang beliau ini tiba-tiba langsung duduk. Oleh Nabi kemudian disampaikan kalimat umum untuk menunjuk pada suatu hal yang luar biasa. Perhatikan.
2: Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini
1: Jika seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka adab yang terbaik jangan langsung duduk tapi tunaikan salat 2 rakaat. Hadirin, kata para ulama hadis, hadis itu tidak hanya menunjuk tentang kesunahan tahiyatul masjid, tapi saat yang bersamaan Nabi ingin memberikan isyarat. Ada saudara kita yang baru datang, belum tahu hukum sunnah, dia bukan orang sini. Karena penduduk Madinah pada saat itu sudah paham, datang salat duduk. Orang ini datang langsung duduk. Nabi memberi isyarat, kenali siapa orang itu. Lihat siapa dia, apa kebutuhannya, ikatkan ukhuwah dengan dia. Silahkan cek, bukankah Anda pernah mendengar kisah, datang seorang sahabat dari jauh, kemudian ada di komunitas Nabi SAW. Nabi katakan, siapa yang berani menjamunya? Semua mengangkat tangannya, ya Rasulullah kami menjamunya. Tidak pernah datang orang ke masjid dalam keadaan dia haus kecuali hilang hausnya. Tidak pernah bertemu orang lapar kecuali hilang laparnya. Tidak ada orang punya kesulitan kecuali selesai kesulitannya. Karena itulah Anda temukan Jumat di masa Nabi, Jumat solusi, Jumat ukhuwah, Jumat kenal satu dengan yang lainnya. Karena itu muncul hadis-hadis Nabi sebagai teori dan terapannya. Bukankah Anda dengar hadis ini? Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'min satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Mu'min satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit saling merasakan. Apa aplikasinya? Salah satu syiarnya diterapkan dengan syiar ibadah Jumat. Hadirin, sampai tibalah masa pengorbanan itu. Diabadikan dalam Al-Quran. Surah ke-59 ayat 9-10 itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan ada yang diantara mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sahabatnya sekalipun dia membutuhkannya. Saya tanyakan pada Anda, berapa nilai Jumat dari kalimat ini saja yang sudah kita ikuti ratusan kali dalam Jumat yang Anda terapkan dalam kehidupan Jumat Anda? Jangan-jangan selama ini Anda datang Jumatan cuma duduk, kadang ngantuk, sholat, pulang. Bahkan kenal pun tidak dengan yang duduk di samping Anda. Datang, yang di belakang tidak tahu. Samping kanan tidak kenal. Kiri tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengangkat syiar persatuan Islam, persatuan Islam? Kenal saja tidak? Bagaimana bisa Anda menerjemahkan hadis Nabi? Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan. Sekarang kebanyakan dan kita dikumpulkan, tiap hari kita dijamaahkan, tapi nilai Jumat dalam aktualisasi kehidupan sakit, dokter datang Jumatan dia minta solusinya, ada pengusaha datang punya banyak pandangan, yang cari pekerjaan diberikan solusinya. Jika semua konsep Jumat diterapkan demikian, indah kehidupan kita, teman-teman sekalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Jumat dari sekian Jumat yang pernah kita lakukan, berapa praktek yang kita amalkan dalam kehidupan? 2. Selain menghadirkan tema persatuan, perhatian satu dengan yang lainnya, yang langsung dicontohkan oleh Nabi kemudian, juga yang kedua, ada perbedaan antara karakteristik orang beriman dengan yang belum beriman. Apa itu? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hadirin, jika jahiliyah di masa lalunya menghabiskan akhir pekannya dengan foya-foya saja. Jalan, pamer, habiskan harta, ayo hadirkan suasana. Mereka bernyanyi ria, mereka pesta, tampilkan keagungannya, tampilkan kehebatannya. Kata Allah, orang beriman, kamu mesti beda tipikalnya dengan mereka. Setiap pekan saya panggil kalian di tempat yang terbaik. Saya pindahkan dari pusat hiburan ke tempat terbaik di bumi, masjid. Saya kumpulkan orang-orang baik. Sekarang kalian mesti merenung. Semua yang kalian kerjakan dalam sepekan itu, satu saat akan kalian tinggalkan. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Ada persiapan yang mesti kamu renungkan, karena satu saat kamu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa persiapan yang kamu bawa? Seakan-akan luar biasa. Kata Allah, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, perhatikan. Allah meminta kita dalam setiap pekan, coba bukan hanya cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, orang jahiliyah lebih hebat dibanding Anda. Kalau cuma pesta-pesta setiap pekan, datang Anda pergi ke tempat tertentu, cari hiburan, macam-macam. Anda terlambat karena orang jahiliyah sudah dahulu melakukan itu. Perbedaan orang beriman dengan orang jahiliyah, kata Allah, dia akan evaluasi apakah aktivitas selama sepekan itu sudah menjadi zikir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang dimaksud dengan zikir itu? Dan bagaimana kita menghadirkannya? InsyaAllah kita akan lanjutkan sambil disandingkan dengan doa pada kesempatan khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Qul Allahu yastajib lakum jami'an.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui bahwa Jumat-Jumat persatuan, tidak peduli siapa yang datang, Anda boskah, direkturkah, manajerkah, orang besarkah, kecilkah, sekuritikah, yang punyakah, kata Allah, ayo bersatu, rekatkan ukhuwah dan berikan perhatian. Tapi yang hebat, sambungkan tali persatuan itu untuk membawa misi yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Zikir jika disebutkan dalam Al-Qur'an, itu artinya segala persiapan, segala aktivitas yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, amal saleh bekal akhirat. Quran, baca Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Bahkan Jumatan disebut dengan zikir. Quran surah ke-62 ayat yang ke-9. Berdoa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Pasca salat Anda mengatakan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Dan seharusnya semua aktivitas kita itu, jalannya zikir, makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 191. Hadirin sekalian, Allah menyentuh kita setiap pekan. Hei, orang yang sibuk dengan urusan dunianya, satu saat akan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah sebuah pekerjaan engkau itu bisa mengantarkan engkau pulang ke akhirat dengan bekal yang cukup? Maaf, jangan-jangan Anda kejar dunia, dari gelap berangkat, pulang gelap lagi, tapi maaf ketika Anda tinggalkan belum cukup bekal akhirat Anda. Perhatikan kalimat ini, mohon maaf, kata Al-Qur'an, bahkan ada orang salat pun itu masih tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Anda bekerja, urusan pekerjaan ikut training dulu. Sekolah luar biasa, dipahami luar biasa. Sampai tidak ada pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan kecuali paham yang dikerjakan. Urusan dunia Anda kejar-kejar, coba lihat urusan akhirat Anda. Jangan-jangan sampai Jumat, ini pun kita pekanan Jumat, masih belum mengerti tentang Jumat kita. Silahkan cek. Jumat kemarin kita terlambat. Sebelumnya lagi kita terlambat. Sekarang terlambat juga. Kalau sampai diberikan setiap Jumat, belum kita semangat untuk mengerjakannya, berapa Jumat lagi dibutuhkan untuk bisa membuat Anda serius untuk mengerjakan Jumat? Di masa Nabi, Allahu Akbar, sampaikan Jumat, bahkan beberapa saat sebelumnya, sudah punya persiapan yang sangat luar biasa. Hadirin, saya ingin mengajak kita berubah. Jumat ini kita harus tunjukkan pada dunia, bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman, tidak hanya menyiapkan urusan dunia. Maka mari kita persiapkan aktivitas kita untuk menuju Allah dengan penuh kebaikan, dan perhatikanlah, sekarang banyak orang-orang telah berubah untuk memulai membuka lembaran hidupnya. Mu'af di Mesir berusaha menghafalkan Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Usianya dulu masih 4 tahun, matanya buta. Ketika kemudian dia hafal Quran, ditanya oleh reporter pada saat itu, "Kenapa Anda menghafal Quran?" Perhatikan jawaban Mu'af. "Saya bermohon kepada Allah, ketika saya kembali kepada Allah dalam suasana kiamat itu, saya menghadap Allah sendirian. Tidak ada ayah yang mengantar saya, ibu yang menemani saya. Maka saya menghadap Allah dengan keadaan gemetar. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Saya akan katakan kepada Allah pada saat itu, Ya Rab, saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta sebagai persiapan bekal saya untuk menghadap kepadamu. Kalau bekal ini engkau pandang kurang mendapatkan ridhamu, tolong kurangi siksaan saya di neraka dengan Quran yang telah saya hafalkan ini." Anak 4 tahun, belum baligh, mata buta, berusaha menghafal Quran sebagai persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai hari ini masih sibuk dalam urusan dunia, dan Anda pun yakin bahwa suatu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, coba lihat diri Anda. Jangan-jangan sampai sekarang pun jangankan menghafal, baca Quran pun Anda masih belum punya waktu. Kalau Allah berikan pada Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, belum cukup mendekatkan diri Anda dengan Allah, butuh berapa waktu lagi Anda bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu hadirin sekalian, mari kita berusaha rubah hidup kita mulai hari ini. Pulanglah ke rumah, lihat istri Anda, lihat anak-anak Anda, karena Allah tawarkan satu surga untuk satu keluarga. Quran surah ke-13 ayat ke-23 sampai dengan 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kami siapkan surga Aden untuk satu keluarga penuh bagi orang-orang yang terbaik, plus dengan bapak-bapaknya, pasangan hidupnya, semua keturunannya. saya berikan kabar gembira dari Al-Quran. Ketika Anda memasukinya, malaikat menunggu di pintu surga, mengatakan ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda semua sabar, bisa masuk ke surga ini. Silakan nikmati fanikma uqbaddar. Nikmat surga yang sangat indah ini. Karena itu mari kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat perubahan untuk kita semua. Selalu evaluasi setiap aktivitas kehidupan kita. Bukan berarti Anda harus tinggalkan dunia. Tapi niatkan pekerjaan Anda untuk zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini, ayo jaga keadaan diri kita. Silahkan cari dunia dengan penuh kebaikan. Tapi arahkan kepentingannya untuk bekal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di Jumat ini ada satu di antara kami datang membawa lumuran dosa, maka mohon kepadamu ya Rabb, sentuh hatinya ya Allah, sentuh jiwanya, jangan sampai ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah mudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma ya Allah asli ahwalana. أصلي أحوالنا ما يقربنا إليك يا رب العالمين إن كان واحد منا في هذا المسجد بعيدا عنك يا الله فقربه إليك يا رب العالمين دعاي الله mohon rubah keadaan kami, perbaiki keadaan kami ya Allah pada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami kepadamu. Jika di Jumat ini, di tempat ini ada orang yang masih jauh darimu ya Allah, jauh dari menunaikan salat, abai dari Al-Quran, sering berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, sentuh kelembutan hatinya ya Allah, sentuh jiwanya ya Allah, jangan sampai Engkau wafatkan ia ya Allah sekalipun di hari ini kecuali Engkau telah terima taubatnya ya Rabbal Alamin. Mohon berikan kesempatan dia untuk bertobat ya Arhamar Rahimin, berikan kesempatan padanya membuka lembaran baru untuk lebih hidup dalam ridhamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Rabb. Iza kana hadhal yawm ya Allah iftitahan jadidatan li hayatina faj'al bakhiyat hayatina hayatan tayyibah. Ya Allah, memang jika Jumat ini adalah pembuka lembaran baru dalam kehidupan kami, maka mohon bimbing kami ya Allah untuk memanfaatkan sisa kehidupan kami lebih baik dalam pandanganmu ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhil jum'ah ya Rabb akhir hayatina faj'al akhir hayatina husnul khatimah. Namun jika Jumat ini ya Allah adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kami dan kami mesti wafat di hari ini, maka mohon ya Allah, jadikan wafat kami khusnul khatimah. Qawwi lisanana ya Rabbina kula kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkan lisan kami jikapun kami mesti kembali di hari ini kepadamu untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa tujibu ya Allah lana, dan kau menjawab seruan kami ya Rabb. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai hamba-hambaku, hei jiwa-jiwa yang tenang, ayo cepat kembali kepadaku. Aku rida dengan amalmu, engkau rida dengan ketetapanku. Ayo kembali menjadi hambaku. Aku sudah sediakan surga untukmu, aku sediakan surga untukmu ya Rabb. Ya khairan nasirin unsurna min hawana, unsurna min hawana, unsurna ya Allah min al-qawmi al-kafirin, wa unsurna min al-shaytanir rajim. Duhai Allah yang maha penolong, tolong kami dari buruknya nafsu kami ya Allah, tolong kami dari pengaruh lingkungan buruk di sekitaran kami ya Allah, dan tolong kami ya Allah dari godaan-godaan setan yang paling buruk dalam kehidupan kami. Allahumma afu anna wa afir lana dhunubana kal-aba wal-azwaj wal-abna. Allahumma ya Rabb ya al-ghafur ighfir lana wa la tudayya' dumu'ana. Ya Allah, mohon ampuni kami ya Rabb yang belum mampu mengemban amanah dengan baik dalam kehidupan ini. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, jika Engkau amanahkan kepada kami belum mampu kami tunaikan dengan baik, kurangi hisab kami di akhirat nanti ya Allah, ringankan hisab kami ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Tubna ilaika ya arhamar rahimin. Kami bertobat kepadamu ya Allah di Jumat ini.
1: Allahumma ashhad. Ya Allah, mohon saksikan ya Allah. Kami ingin berubah. Kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Jangan sia-siakan air mata kami ya Rahman Rahim. La tudayyi'u hada. Allahumma anzil barakataka ya Allah fi hadzal masjid. Ya Allah, turunkan keberkahan di masjid ini ya Allah. Wa anzil rahmataka wa sakinataka fi baitina ya Allah. Dan turunkan rahmat ya Allah dan sakinah dalam kehidupan keluarga kami. Allahumma hadina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwatana fi Falastin, fi Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Suriya, wa fi Rahinya. Allahumma mohon bantu dan tolong ya Allah saudara-saudara kami di Palestina, di Iraq, di Afghanistan, di Rahinya. Wa'fu anna ya Allah, waghfir lana dhunubana 'an dha'fina fi nusratihim. Mohon ampuni kami ya Allah dan ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dengan segenap kemampuan kami. Ampuni kami ya Allah, ringankan hisab kami yang hanya bisa menonton bagaimana Masjidil Aqsa saat ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum mampu membuka Masjidil Aqsa untuk ibadah ya Rahman Rahim. Ringankan hisab kami ya Allah, ringankan hisab kami dari hari kiamat ya Allah. Ampuni kami ya Rab. Allahumma hdi umara'ana. Ya Allah, berikan hidayah pada para pemimpin kami ya Allah. Liyakunu adala, agar mampu berbuat adil dalam kepemimpinan mereka ya Rabbal Alamin. Wadi ulama'ana ya Allah, wa liyakunu mukhlasin fi amalihim. Dan berikan hidayah kepada ya Allah ulama-ulama kami, agar mereka ikhlas dalam beramal dalam kehidupan mereka. Allahumma wahid sufufana. Ya Allah, kami rindu dengan persatuan ya Rabb. Satukan saf orang-orang Islam ya Allah. Allahumma jannibna anil ikhtilafat wa anil iftiraq. Ya Allah, mohon hindarkan kami dari perselisihan, hindarkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam maslahat ya Allah. Ya Allah, laqad wa'adana ya Allah biqaulika.
2: Baik, berikut kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru.
3: Plt Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Informasi selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
4: Hujan yang mengguyur Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
5: Harapan kita kepada masyarakat, ya tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, dan ini bisa menyebabkan saluran dan menghambat jadi banjir ya. Jadi itu yang mau saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing lah. Kalau saluran lancar pasti tidak akan banjir ya.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan, maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
6: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
4: Dian mengharapkan kedepannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Ya, beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut disampaikan informasi selengkapnya bersama Haryo Gunawan.
7: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Johair, mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
8: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan lalu mereka terlantar. Nah tentu kita harapkan rakyat apa negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada ini segera kita coba sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendekat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
7: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru Dadang Firmansyah menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak sejalan dengan kalender pendidikan.
9: Tadi bersambung di atas karena pidananya itu tidak semuanya pidana tinggi. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada juga 1 tahun. Sedangkan proses pendidikan kan 1 tahun, supaya tidak terputus, mereka yang bebas dari sini disambungkan dengan sekolah rakyat bentukan Pak Prabowo di bawah Kemensos. Ini sedang diskusikan dengan Kemensos supaya saling beriringan bersama-sama untuk mendampingi anak sampai selesai sekolahnya, sampai tuntas dapat ijazah.
7: Kolaborasi antara Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru, Ombudsman Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial diharapkan dapat segera terwujud sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif, sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryu Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, saudara, memperingati Hari Kebaya Nasional 24 Juli, kebaya ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk berbagai acara dengan harga yang bervariasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rali Katasya, melaporkan selengkapnya.
10: Permintaan kebaya di sejumlah toko di Kota Pekanbaru cukup banyak, seiring dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kebaya untuk berbagai kegiatan. Harga kebaya yang dijual juga bervariasi, mulai dari Rp150.000, Rp200.000, hingga Rp250.000. Salah seorang penjual kebaya, Herianto, mengatakan saat ini kebaya banyak dicari untuk keperluan wisuda dan pesta. Menurutnya, harga kebaya yang ditawarkan masih terjangkau bagi konsumen.
11: Sekarang kebaya mungkin sedang gencar-gencarnya mungkin untuk orang untuk wisuda, untuk pesta. Harga minimal standar lah, nggak mahal-mahal kali. Untuk konsumennya paling-paling harga 2,5. Ada yang 200, ada yang 150.
10: Sementara itu, salah seorang pembeli, Cindy, mengaku tidak terlalu sering membeli kebaya, namun untuk membelinya saat ada acara keluarga atau pesta. Ia menyebut harga kebaya cukup terjangkau dan lebih menyukai model modern yang tetap mempertahankan sisi klasik.
12: Kalau untuk membeli kebaya, saya tidak terlalu sering, namun ada sewaktu-waktu membelinya untuk kebetulan kayak ada acara keluarga, ada acara pesta. Harganya cukup terjangkau ya dan affordable. Lebih suka model modern tapi tidak menghilangkan sisi klasik. Harapannya semoga kebaya selalu dilestarikan dan tidak akan hilang. Selamat Hari Kebaya Nasional untuk semuanya.
10: Peringatan Hari Kebaya Nasional setiap 24 Juli menjadi momentum untuk terus mengenalkan dan melestarikan kebaya. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rali Katasya, melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara. Warga berharap jalan lintas Lukun Sungai Tohor itu segera di hot mix. Pasalnya dengan kondisi saat ini kerap menyebabkan terjadinya kemacetan. Informasi ini selengkapnya kita simak dalam laporan Muhammad Isnaini.
13: Jalan lintas Lukun Sungai Tohor merupakan akses utama warga Kecamatan Tebing Tinggi Timur Meranti untuk menuju pusat Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski sudah di base jamun, kondisi jalan yang saat ini rata membuat sejumlah titik kerap terjadi kecelakaan. Salah seorang warga, Rizwan, berharap jalan tersebut segera bisa di hot mix sehingga keselamatan pengendara bisa lebih terjamin.
14: Semoga jalan ini cepat bagus, cepat diperbaiki, dan kami senang bisa lewat jalan sini.
13: Terkait kondisi jalan Bes Lukun Sungai Tohor, pemerintah kecamatan terus berupaya melakukan usulan pada setiap musrembang di tingkat kabupaten. Namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala. Camat Tebing Tinggi Timur Mazlin mengatakan untuk mengurangi resiko kecelakaan, pihak kecamatan telah melakukan gotong royong untuk meratakan badan jalan bes sehingga lebih mudah dilalui pengendara. Di sisi lain, drainase juga sudah berjalan dengan normal sehingga ketika musim penghujan tidak terjadi genangan yang berlebihan.
15: Kemarin memang banyak kecelakaan karena jalan itu kan berlalu, makanya banyak kecelakaan, tapi kami dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa melakukan gotong royong kemarin itu untuk bagaimana yang jalan sudah bergelombang atau beralur itu, ya kita tutup lagi kembali dengan menggunakan mesin pompa air. Karena kalau kita pakai cangkul itu tak mempan dah, tapi kalau pakai air dia agak ini dah, lulah, biar cepat menyatu dia lagi.
13: Masri menambahkan jalan Bes Lukun Sungai Tohor yang membentang sepanjang 48 km itu diharapkan tahun depan bisa ditingkatkan menjadi hot mix, sehingga bisa mempermudah warga menuju pusat kabupaten serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
3: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peternak di Riau minta pembentukan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia diperkuat dengan pemantauan populasi unggas. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
16: Para peternak ayam di Riau berharap pembentukan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSER nantinya dapat menjadi wadah yang lebih kuat bagi peternak ayam petelur dan ayam pedaging. Asril, selaku peternak ayam petelur asal Kampar, mengatakan keberusan PINSER perlu melibatkan perwakilan dari kelompok peternak ayam petelur atau layer dan peternak ayam pedaging atau broiler.
17: PINSER ini adalah wadah bagi kami, Pak, bagi kami peternak layer ataupun broiler. Jadi masukan dari kami, Pak, nanti dibuat di bawah PINSER itu ada yang menghandle layer dan menghandle broiler, Pak. Dari tembilahan, Pak. Tembilahan ada, jadi kami berharap kepada Dinas Peternakan Provinsi ini bisa monitor ke kabupaten kota, Pak. Orang itu kalau tidak salah itu ingin menambah populasi kalau tidak lebih kurang 10.000 lagi, Pak.
16: Menanggapi hal itu, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, menilai penguatan PINSER dapat dilakukan dengan memperbarui susunan kepengurusan.
18: Ya, sederhana mungkin kita perombakan ya, menambahkan di dalam kepengurusannya itu yang betul, yang pengurus peternak-peternak yang ada saat ini. Nah, kemudian sehingga kita bisa berkomunikasi atau maksudnya bisa lebih mantap lagi kegiatannya.
16: Diharapkan nantinya kepengurusan PINSER dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha peternakan, serta mendukung perkembangan industri perunggasan rakyat di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Bengkalis terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk bertransformasi ke bisnis berbasis digital. Informasi selengkapnya saudara dilaporkan oleh Nur Fitriani dari Bengkalis.
19: Ketua Kadin Bengkalis Muhammad Ridonosa mengatakan masih banyak pelaku UMKM yang awalnya belum memahami konsep digitalisasi karena selama ini menjalankan usaha secara konvensional. Namun setelah mendapatkan edukasi mengenai manfaat digitalisasi,

0: Banyak pelaku usaha mulai bertransformasi dengan memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital untuk memasarkan produk mereka.
1: Awalnya dia konvensional, misalkan dia punya produk titip-titip ke toko-toko offline, atau dia bangun tokonya di sewa toko dan lain sebagainya. Nah, setelah kita kasih pemaparan terkait dengan digitalisasi, kemudahannya dan sebagainya, nah tentu mulai bertransformasi. Nah, transformasi ini sangat-sangat bermanfaat lah bagi UMKM ini.
0: Rido menilai transformasi digital membuat UMKM lebih mandiri karena dapat menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Sementara itu, warga Bengkalis Rina mengaku lebih sering membeli produk UMKM melalui media sosial karena praktis dan memudahkan dalam memilih produk.
2: Sekarang saya lebih sering belanja produk UMKM lewat Instagram atau WhatsApp. Tinggal pesan, bayar, lalu produk diantar. Lebih mudah dan banyak pilihannya.
0: Kadin Bengkalis optimis digitalisasi akan terus mendorong pertumbuhan UMKM lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk Bengkalis di pasar yang lebih luas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasita ingatkan jajarannya dan masyarakat waspadai ancaman El Nino serta kebakaran hutan dan lahan. Kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Di awal masa kepemimpinannya di Kepulauan Meranti, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas masih menjadi poin penting yang diingatkan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita pada jajarannya. Ancaman perubahan iklim akibat fenomena El Nino menjadi perhatian, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Ia juga berkomitmen mendukung penuh program Kapolda Riau, terutama dalam penyelamatan lingkungan, salah satunya lewat program Green Policing.
5: Tentunya sebagai ujung tombak di kabupaten, kemudian di kecamatan-kecamatan, ada program-program Bapak Kapolda yang tentunya kita harus laksanakan. Dan sebelumnya juga sudah sangat baik dilaksanakan oleh Bapak Kapolres yang sebelumnya, Bapak KBP Aldi Alpatologi. Tentunya jangan sampai kendor, terutama kita saat ini persiapan menghadapi El Nino, karhutla, dan juga bagaimana kita menyikapi terkait dengan bagaimana pelestarian lingkungan.
4: Sementara itu, harapan besar juga disampaikan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kepulauan Meranti, Datuk Afrizal Cik. Ia berharap kehadiran Kapolres yang baru mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Meranti yang sudah terkenal dengan kemajemukannya. Persoalan Kamtibmas perlu menjadi perhatian bersama, terutama soal pemberantasan narkotika yang saat ini sangat membahayakan dan sudah menyasar semua kalangan. Dengan kondisi Meranti yang berpulau, diharapkan pengawasan masuknya barang haram tersebut dari negara luar bisa semakin dimaksimalkan. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
3: Keluarga tersangka dugaan penggelapan solar minta keadilan aparat penegak hukum agar perusahaan tempat mereka bekerja diproses hukum. Berikut Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Tim advokat pejuang keadilan Tapak Riau resmi mendampingi tiga pekerja PT Ashifa Unggul Perkasa yang menjadi tersangka dugaan penggelapan dana pembelian solar. Ketua Tapak Riau Suroto dalam keterangan pers Jumat pagi menilai para tersangka hanya menjalankan perintah perusahaan untuk melakukan penimbunan solar, sementara pihak yang diduga memerintahkan belum diproses hukum. Adapun nilai dugaan penggelapan mencapai sekitar 20 juta rupiah dengan nominal berbeda untuk masing-masing tersangka.
7: Menerima kuasa dari Raka, Rodi, dan Kevin. Ya, ketiga para tersangka ini adalah pekerja di sebuah perusahaan yang disangka menggelapkan uang. Uang yang diduga digelapkan ini adalah uang untuk pembelian solar yang nantinya akan ditimbun di perusahaan. Ya, akan tetapi mereka dituduh menggelapkan uang untuk penimbunan solar. Faktanya, pimpinan perusahaan yang memerintahkan mereka untuk menimbun solar sampai sekarang tidak diproses.
6: Sementara itu, salah seorang istri tersangka meminta aparat memberikan keadilan. Ia mengaku keluarganya telah

0: Mafia Solar tuh yang hanya disuruh. Kenapa dia bisa berkeliaran di luar sana?
1: Hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT Asyifa Unggul Perkasa maupun kepolisian terkait pernyataan Tapak Riau dan keluarga para tersangka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga. Piala Suratin Zona Riau 2026 memasuki fase penentuan dengan persaingan antar tim usia muda yang semakin ketat. Selengkapnya informasi tersebut dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
3: Pelaksanaan Piala Suratin Zona Riau 2026 terus berlangsung sesuai jadwal. Memasuki pekan terakhir Juli, kompetisi sepak bola usia muda tersebut telah memasuki fase krusial untuk kategori U13 dan U15, sementara kategori U17 dijadwalkan segera bergulir. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan kompetisi kategori U13 saat ini telah memasuki babak semifinal. Tim yang masuk antara lain EBR, Sinar Sakti, Riau United, dan Riau Soccer School. Sebelumnya seluruh pertandingan babak pendahuluan berlangsung aman, tertib, dan lancar dengan diikuti sebanyak 12 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Sementara itu, kategori U15 yang diikuti 30 tim kini telah memasuki babak 12 besar. Untuk kategori U17, pertandingan akan mulai digelar pada 28 Juli 2026 di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Menurutnya, Piala Suratin bukan sekedar ajang mencari juara, tetapi menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda secara menyeluruh di Provinsi Riau. Ia menjelaskan, melalui kompetisi ini, para pemain memperoleh tambahan menit bermain dan pengalaman bertanding. Selain itu, pelatih, wasit, serta seluruh perangkat pertandingan juga mendapat kesempatan meningkatkan kualitas dan jam terbang, sehingga pembinaan sepak bola di Provinsi Riau dapat berkembang lebih baik dari tahun ke tahun.
4: Tetap sekarang ini dari kelompok umur U13, sekarang sudah hari ini sudah masuk babak semifinal. Babak pendahuluan U13, alhamdulillah berjalan aman, lancar, dan tertib. Untuk U13 itu ada sekitar 20 tim yang terpilasi yang ikut serta di kompetisi Piala Suratin di musim 2026 ini. Nah, jadi tim yang lolos ke semifinal itu ada 4 tim yang terdiri dari RBR, Sinar Sakti, Riau United, dan Riau Soccer School. Dan untuk U15 ini ada sekitar 30 tim, lebih ramai. Ya, tujuan kita dengan agenda Suratin ini bisa menambah menit bermain pemain, meningkatkan kualitas pelatih, meningkatkan kualitas wasit yang memimpin dengan pertandingan ini dan meningkatkan seluruh perangkat pertandingan.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Piala Suratin Zona Riau 2026 Muhammad Teza Taufik mengungkapkan tim yang berhasil menjadi juara pada masing-masing kelompok umur akan mewakili Riau pada Piala Suratin tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Ia optimis kompetisi tersebut juga menjadi panggung bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan di hadapan tim pencari bakat.
5: Memang setelah nanti kita dapatkan juara di tingkat provinsi yang kita gelar ini, seluruh tim juara itu akan berpartisipasi lagi nanti di Suratin Nasional, tingkat nasional yang kita bahas tadi di September 2024. Nanti di sana mereka biasanya kalau udah tingkat Suratin di nasional itu banyak tim-tim Liga 1 dan Liga 2 yang mengirimkan mata-matanya gitu untuk melihat bakat-bakat muda ini untuk cantik ditarik ke mereka. Jadi memang nanti ajang Suratin Nasional itu adalah ajang mereka untuk bisa memperlihatkan diri mereka di depan talent-talent scouting dari tim Liga 1 Liga 2. Biasanya jika mereka bagus apa segala macam, itu Liga 1 dan Liga 2 biasanya akan menawarkan gitu, bagaimana kalau masuk di tim muda kami, seperti itu.
3: Menurut Teza, pemain-pemain yang tampil menonjol selama kompetisi berpeluang dilirik oleh talent scouting dari klub profesional. Kesempatan itu diharapkan dapat membuka jalan bagi pesepak bola muda Riau untuk menembus klub Liga 1 maupun Liga 2, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh peserta agar terus meningkatkan kemampuan mereka. Demikian, Khairani Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun juga selokan, sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, mana saja berada. Baru saja kita ikuti warta berita daerah siang langsung dari Pro 1 Pekanbaru. Dan kini bersama kembali RRI Pro 1 Bengkalis. Dan saat lagi kita akan hadirkan program Pro Dangdut untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli tahun 2026.
1: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa lagi dalam program Prodangdut di RRI Pro 1 Bengkalis. Dangdut adalah kita. Iya. Baik, ditemankan bersama rekan siaran Anda Syarizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung tentunya bisa langsung hubungi kami di nomor interaktif 0823 8836 4742 dengan password dangdut adalah kita. Selamat siang dan selamat menikmati hidangan siang bersama keluarga. Buat Anda yang saat ini lagi mencicipi hidangan siang, makan siang bersama keluarga tercinta, sambil beraktivitas, sambil istirahat, sambil mendengarkan Pro 1 di Pro Dangdut. Langsung saja kita sambut perdana penelpon hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan Mbak Usu.
0: Mbak Usu
1: di Kebun Kapas.
0: Oke.
1: Apa kabar, San?
0: Baik, alhamdulillah, Mbak Usu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Mau lagu,
0: lagu apa hari ini?
1: Rela.
0: Rela dari
1: Mirnawati.
0: Mirnawati. Lanjut salamnya.
1: Salam pertama Mbak Izan, sehat selalu.
0: Baik.
1: Panjang umur rezeki.
0: Amin.
1: Mbak Ayah Joko, Mbak Yati, Pak Suaimi,
0: iya.
1: Pak Arjun, Tony, Pak Harun, Nenek Anggun, Nana, Pak Bagi, Tentu Adensia, Pak Galang, Mbak Geruk Mak-Mak.
0: Baik.
1: Salengah lagi, ayo tekan terus. Ada Izan yang ganteng.
0: Oh.
1: Apa sih, Zan?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Usu di Kebun Kapas. Lagu ditunggu ya, Rela dari Mirnawati. Lagu rela-rela tuh ya, ya. Di belakangnya Mak Usu, saya sambut kembali Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irzan.
0: Baik, Mbak Yati, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Berkah, sehat selalu.
1: Amin. Kakak sehat ya?
0: Iyalah. Mau lagu apa siang hari ini?
1: Hari ini surga di telapak kaki ibu, Kak.
0: Oh, lagu Kasidah. Yang versi dangdut ya?
1: Enggak, yang dangdut dari Reza Zakaria.
0: Oh, dari Reza. Salamnya?
1: Salamnya buatnya Kak Irzan, beserta keluarga. Sehat selalu, tetap sukses.
0: Amin.
1: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Amin, buatnya cinta. Semoga dijauhkan dari penyakit.
0: Ya.
1: Dalam lindungan Allah rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya Pak Suhaimi, Bang Tengku,
0: ya.
1: Pak Rumi, Mak Usu, Pak Galang, dan semua grup-grup mak tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah dan sehat-sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Irza.
0: Sama-sama Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada surga di bawah telapak kaki ibu ya. Lagu permintaan dari Mbak Yati. Ditunggu lagunya. Nanti kita hadirkan. Kembali saya terima. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Mak Jah, Antara Ujung. Jah,
0: Antara Ujung.
1: Iya. Apo kabo sehat?
0: Apo kabo Mak Jah sehat?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
0: Samalah kabar saya.
1: Iya.
0: Kamu sedang ketawa Mak Jah ni, macam lepas minum teh dah kopi nih. Ada kue geben ke di situ?
1: Ini lagi istirahat guling.
0: Oh, sangka saya minum teh tadi.
1: Enggak doh.
0: Biasanya kalau bapak-bapak minum kopi, habis cirup, apa pasal macam itu bunyi? Oh?
1: Baru balik tadi jam 11 lewat, baru balik dari anu ladang karet.
0: Oh, iyalah Mak Jah. Lagu apa hari ini?
1: Lagunya hari ini minta lagu anu Madu, Amris Arifin.
0: Madu? Siapa penyanyinya?
1: Amris Arifin.
0: Amris Arifin.
1: Iya.
0: Oke lah Mak Jah.
1: Salam-salam sikit ya.
0: Banyak pun tak apa, kan tak bayo.
1: Salam. Salam untuk grup mak-mak, bapak-bapak yang belum gabung silakan gabung.
0: Lanjut.
1: Untuk semua-semuanya tanpa terkecuali. Spesial untuk yang lagi nyiar dan keluarganya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bahkan rezeki, panjangkan umurnya.
0: Baik.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Jah. Kamu sudah ketawa Mak Jah hari ini. Walaupun badan tu agak penat, sikit banyak kerja tadi. Tapi kau dah dengar dangdut ni, segak sikit rasanya. Macam tahu aja. Baik mendengar yang tadi mana saja berada, satu penelpon lagi kita sambut di 0823 8834742. Ya Bukit Batu, Sungai Paning, Siak, ya Sungai Apit dan Meranti dan sekitarnya. Sila mau bergabung ya, kita terima. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabo ganteng?
0: Kabo baik, tak siapa-siapa yang ganteng nih kaknya. Kadang awak takut juga saya ni masih gembira dengan ketawa Mak Jah tadi ni ya.
2: Iya, macam apa lepas. Ya, macam telefon orang Malaysia je. Suka ni kaknya.
0: Tak ada beban dong Pak ketawa Mak Jah tu.
2: Macam tak boleh bergerak ya.
0: Ayolah Nana, ada apa hari ni?
2: Bulan bintang aja lah kak.
0: Bulan.
2: Atau tengah hari sempat ni.
0: Lalu Roma ya, bulan bintang ya.
2: Iya.
0: Baik, baik. Lanjut salamnya.
2: Salam untuknya Kak Irzan, keluarga semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Amin. Dan DJ RRI semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Semoga dilimpahkan rezekinya. Kak Irzan.
0: Iyo.
2: Lagu tadi ubahlah, lagu bergending aja lah kak, dari
0: Dari
2: Siti Nurhaliza aja lah ya.
0: Oke.
2: Lama tak dengar lagu tu dah. Untuknya musuh keluarga semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Untuknya galang keluarga semoga sehat selalu. Aduh, keluarga juga ada.
0: Galang adalah.
2: Kalau ada salam untuk orang lain je, keluarga kita satu.
0: Baik.
2: Untuknya Watan semoga sehat selalu. Untuknya Arjun semoga sehat selalu. Siapa lagi? Untuknya Pak Suhaimi. Untuknya Mak Ote. Untuknya Bunda Erda.
0: Ya.
2: Adalah kak, malu lah rasa banyak.
0: Baik.
2: Sesia untuk suami yang tersayang semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilimpahkan rezekinya. Lagu ada ya?
0: Ada, ditunggu lagunya.
2: Yuk, yuk, kasih kak ya.
0: Iya.
2: Yuk, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar kita masih dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli tahun 2026 ya. Masih kita terima Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Oke, kita lanjut. Kita sambut penelpon berikut ini. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kecilkan volume radionya biar tak feedback kita ya. Halo, dengan siapa ini?
1: Halo, Kak. Iya. Sama Ani enggak, Sungai Iyo.
0: Ani di Sungai Iyo. Baik, lagu apanya hari ini? Ani.
1: Lagu menunggu, Kak. Ada, Kak?
0: Menunggu. Baik. Boleh salamnya, silakan.
1: Untuk Izan, untuk selalu. Untuk Joko.
0: Ya.
1: Untuk Arjun. Untuk Rumi. Untuk Nana.
0: Ya.
1: Untuk semua juga, Kak.
0: Baik, baik.
1: Sinewanya untuk di sini.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ani di Sungai Iyu ya. Mungkin terlalu dekat dengan pesawat radionya. Ternyata kita ada sedikit feedback ya. Baik, di 0823 8836 4742. Selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung di Prodangdut. Yang ingin bergabung langsung saja telepon di nomor yang tadi. Halo Prodangdut, Assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Assalamualaikum. Dengan Mak Onga nih di Tanjung Layang.
0: Mak Onga Tanjung Layang. Gimana?
2: Yo, sehat Zan?
0: Sehat, kabarnya. Mau lagu apa ini Mak Onga?
2: Ah, lagu Mak Onga Cinan Bana.
0: Apa tuh?
2: Ya lah sampai toko ji. Nah, Sinan Bana, muda koji.
0: Sinan Bana.
2: Santai aja.
0: Apa arti Sinan Bana tuh maksudnya?
2: Ah, iyalah tuh.
0: Lanjut nih.
2: Salam ya.
0: Lanjut.
2: Ah, salam pertama untuk Rumi. Ah, untuk Galang.
0: Iya.
2: Untuk Semi. Untuk siapa ni ya? Untuk Mak Utih. Nenek Anggun. Untuk Ayah Joko.
0: Baik.
2: Untuk Pak Arun di Sungai Apit. Untuk Atan di Sungai Rawa. Apa kabur semua?
0: Baik.
2: Ayo, untuk adik-adik Onga lah Zan.
0: Iyalah.
2: Iya, untuk orang Tanjung Layang, apa kabar, sehat ialah selalu.
0: Amin, amin.
2: Nah, itu je Zan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Onga, tak kojo ada dia. Sinan Bana. Jadi tunggu lagunya Mak Onga ya. Mudah-mudahan tepat lah nih lagunya ini. Baik, di 0823 8836 4742. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, dari channel kita. Apa kabar kan?
0: Baik, baik.
3: Golak deh yang ngomong-ngomong tadi. Kan tadi Sinan Bana tuh dan bahasa Melayu yang enggak betul.
0: Oh gitu ya.
3: Itu bahasa-bahasa ngawak tuh.
0: Iyalah ya. Tak siapa-siapa
3: kan?
0: Tak siapa lah yang tak betul tu.
3: Melayu tak betul. Apa kabar Jan? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa hari ini?
3: Ayah minta lagu dari Ayah Mansur aja lah Jan.
0: Ayah Mansur, judul lagunya?
3: Judul lagunya Biarkanlah.
0: Biarkanlah Mak Ongah tu, Sinan Bana.
3: Ada Jan. Golak ulah ijan tu.
0: Gila.
3: Kau nak buat orang tadi Sinan Bana tu.
0: Gelak mak usul lagi. Mak siapa tadi, mak jah lagi.
3: Oh, ada Jan?
0: Ada, baik ada.
3: Alhamdulillah, salam sikit Jan.
0: Boleh.
3: Buat mak orang tadi. Maaf lah mak orang.
0: Yo.
3: Mak orang semangat selalu di Tanjung Raya. Buat Ani di Sungai Yu, kami satu tanah nih di jalan Sungai Yu nih guys.
0: Oh gitu.
3: Cuma ayah belum kenal siapa Ani Sungai Yu.
0: Iyalah.
3: Terus buat Galang sekeluarga, buat Pak Usu sekeluarga selalu, buat adik kami Romi, buat Pak Sohaimi juga sekeluarga, semoga selalu.
0: Amin.
3: Yang terkhususnya buat Ibu Rusmayana adalah Amat Joko, semoga selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Joko, berikanlah ya dari Mansur S. Ditunggu lagunya nanti kita akan hadirkan ya. Oke, pendengar kita sudah berbincang-bincang dengan pendengar kita hari ini. Saatnya kita akan hadirkan lagu dari siapa ya?

Iya, lagu dari Roma atau Dido Roma dengan lagunya Menunggu. Selamat mendengarkan.

0: Baik, berikan anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis dalam program Prodangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat beraktivitas kembali buat anda yang saat ini melaksanakan kerja di rumah, di tempat kerja, di warung, tempat dagangan dan sebagainya. Ingin bergabung bersama kami di Prodangdut ya, silakan di 0823 8836 4742. Dengan password dangdut adalah kita. Masih ditemankan bersama saya Syahri Janusman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Langsung saja kita sambut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Ini dari orang Kampung Jawa nih.
0: Kampung Jawa.
1: Pak Bakri.
0: Pak Bakri, apa kabar Pak Bakri?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Di tempat kerja di rumah?
1: Ini baru pulang nih.
0: Dari?
1: Dari tempat kerja.
0: Oh gitu. Mau lagu apa hari ini Pak Bakri?
1: Ini nak melawat lagu Moonga tadi.
0: Apa tuh?
1: Kinan Bana, ya, lagu Moonga tadi Kinan Bana.
0: Iya.
1: Ah, ini saya Kinan Bana duda tampan dari seberang.
0: Wih. Baik, baik. Lanjut salamnya.
1: Salam-salamnya untuk Moonga tadi, untuk Mausu,
0: betul.
1: Nenek Anggun. Buat semua-semua yang mendengar lah nih ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri, duda tampan dari seberang, mau lawan lagu Mak Onga, Inan Bana. Baik, kita sambut kembali. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Waatan dari Sungai Rawa.
0: Waatan di?
2: Sungai Rawa.
0: Sungai Raya.
2: Sungai Rawa.
0: Sungai Rawa.
2: Iya kak.
0: Dari daerah mana tuh?
2: Daerah Mengkapan.
0: Oh, Mengkapan ya.
2: Kalau saya masuk kak. Sudah lama nelpon tak masuk.
0: Oh gitu. Alhamdulillah sudah gabung ya Pak Waatan. Yeah. Apa kabarnya Waatan?
2: Kabar baik kak.
0: Di rumah ini di tempat kerja.
2: Yeah. Oh di rumah kak.
0: Baik baik. Udah ngopi belum?
2: Oh udah kak.
0: Udah.
2: Lagu kak.
0: Lagu apa?
2: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya karang tak setajam gitu kah lagunya?
2: Iya kak.
0: Iya jelas salah pun iya nih Waatan memang lah ya.
2: Salam kak.
0: Boleh.
2: Salam pertama buatnya Kak Irwin semoga sehat selalu. Buatnya Pak Arun di Tarik Balu semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buatnya Galang di Kepulauan Jambi.
0: Oke.
2: Buatnya Pak Umar di Kandung Pisang, semoga sehat selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Buatnya Wak Obeng di Supahat, semoga sehat selalu. Buatnya Pak Bakri tadi, salam kenal dari Waatan. Buatnya Pak Suhaimi, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Arjun juga, salam kenal dari Waatan.
0: Iya. Yeah.
2: Buatnya Mausu di Kebun Kapas, semoga sehat selalu. Buatnya Nana di Siak, semoga sehat selalu. Buatnya keluarga Mbak Rumi di Bengkalis, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Nenek Anggun di Penampi, keluarga semoga sehat selalu.
0: Baik.
2: Buatnya Erlis di Penampi, semoga sehat selalu. Buatnya Elia di Parit Bangkung, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Buatnya Ani tadi di Sungai Yu, semoga sehat selalu. Buatnya Mak Yung, buatnya Mak Jah, buatnya Bunda Erda. Buatnya mamanya Yuli, salam kenal semuanya dari Waatan.
0: Baik.
2: Itu aja kak.
0: Terima kasih Waatan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Waatan. Kita terima lagi di 0823 8836 4742. Hingga pukul 15 daginya kita akan hadirkan lagu-lagu ya. Satu menelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony.
3: Apa kabar Wizan?
0: Akhirnya bisa juga gabung ya. Baik,
3: kabar. Masih ngobok ke capek dah Wizan. Oh,
0: jangan.
3: Masih ngobok HP dah berderai katanya penat katanya
0: dah. HP itu memang nak gobok dah. Kena macam
3: lagi. Kita ganti baru. Kita buat baru. Ngobok lagi. Terapa berapa ngebizan ni duduk juga terapa. Ini terapa juga. Ini kan kata ni alamat terapa lagi dengan kata ni.
0: Okey lah. Lagu?
3: Lagu Cinta Seakidah, Bizan.
0: Cinta?
3: Seakidah.
0: Seakidah. Okey.
3: Novi Aila.
0: Lanjut salamnya.
3: Salam-salam terutama buat Bizan lah. Semakin bertambah ganteng, semakin bahagia jelas selalu sama keluarganya.
0: Amin.
3: Buat semua-semua lagi monitor di Pro Dangdut dah baal. Salam banyak itu. Salam. Buat semua-semua lah. Mudah-mudahan selalu.
0: Baik.
3: Spesial buat lagi rewang lah di Banchan hari ni, Baizan.
0: Wih. Oh, ada rewang
3: Tony
0: ya?
3: Tony lagi rewang, Tony malang karang lah besok.
0: Oh, gitu.
3: Awal masa sama anak dari pagi sampai malang karang lah terang berbalik.
0: Baiklah, selamat menikmati ya, rewangnya.
3: Ketangga, Bezan, anak Pak RW.
0: Iyalah.
3: Tony kerja dulu gimana lah, Bezan?
0: Tak apalah.
3: Baik. Selamat Bezan tu aja, Bezan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy, cinta seakidah.

Baik pendengar, kita akan hibur Anda dengan lagu-lagu pilihan pendengar kita hari ini ya. Kita akan hadirkan lagu berikut ini dari ya, Duda Tampan dari Seberang.

0: Baik, pendengar Cinta Seakidah, dari Novi Aila mengantarkan kita menit 52 dari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, kita akan terima penelpon terakhir di Dangdut adalah kita hari ini di Pro Dangdut bersama Pro 1 RRI Bengkalis di 0823 8836 4742. Yang ingin bergabung ya, sepertinya sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pak Izan, sehat Pak Izan?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Pak Suhaimi, apa kabarnya?
2: Ya, Pak Suhaimi, saya mencembok. Mudah-mudahan kami juga keluarga sehat.
0: Amin, amin.
2: Lagu Pak Izan.
0: Lagu apa Pak Suhaimi?
2: Lagu Yen Bistami. Ayla Canggung.
0: Ayla Canggung, baik. Lanjut.
2: Ya, terima kasih. Salam menenek Mesbah, Gang Amor. Kuyanti, sama Pak Alanca. Dan ujung pandang umur dari Ki Pak Tengku di KP. Ayah Joko di Dedap. Arjun, yeah. Pak Harun, Pak Umar, Pak Bakri,
0: yeah.
2: Wak Obeng, Wak Usum, Wak Otim, Wak Ngah, Mak Lung, Mutu Nenek Anggun,
0: yeah.
2: Habis semua dah. Ini apa Tony tadi, Pak Tony di Bang Mama, Bantan.
0: Baik, baik.
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Suhaimi merupakan penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada silah dan salah kata. Iya, kita hanya bisa menghibur rekan-rekan pendengar RRI di mana saja berada. Akhirnya saya Syarizan Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar Repro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga Anda dapat menikmati ya dan terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani Anda di sore ceria ini ya. Sore yang cukup bersahabat ini, tampaknya cuaca di luar sana walaupun agak terik ya. Namun tentunya kami berharap aktivitas Anda juga dapat berjalan dengan lancar. Ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu pendengar sebelum kita nikmati kembali nanti hiburan lagu-lagu yang telah disiapkan. Informasi dari Pekanbaru, nah ini khusus untuk Anda, kita warga masyarakat kota Pekanbaru, silahkan manfaatkan program yang telah dibuat oleh pemerintah ya untuk masyarakat terkait dengan kesehatan pendengar, yaitu cek kesehatan secara gratis. Jadi pemerintah kota Pekanbaru ini mempercepat pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Program tersebut pendengar memang dijalankan melalui Dinas Kesehatan dengan juga melibatkan berbagai pihak ya. Menanggapi itu juga, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Hazli Fenrianto ini mengatakan dalam keterangannya bahwa kerjasama diperlukan agar layanan pemeriksaan kesehatan dapat diterima oleh seluruh warga. Dan program CKG ini pendengar merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat ya. Jadi ini tengah digencarkan dan akan terus diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. Jadi selain membuka layanan di puskesmas, pendengar, untuk petugas kesehatan itu juga akan melakukan sistem jemput bola. Jadi petugas akan mendatangi lingkungan masyarakat sekaligus juga ya mengajak warga mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi jika memang di lingkungan Anda ada petugas dari dinas kesehatan nih yang turun ke lapangan atau petugas dari puskesmas turun langsung ke daerah Anda untuk cek kesehatan ataupun Anda ingin melakukan cek tersebut, silahkan pendengar ya, itu gratis. Jadi nggak, saat ini pendengar dari informasi kami dapatkan lebih dari 91 ribu warga Pekanbaru telah mengikuti program tersebut, dan pemerintah berharap langkah jemput bola itu dapat meningkatkan jumlah peserta sekaligus membantu mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Kita sebagai masyarakat jika ingin mendapatkan program tersebut ya, ingin melakukan cek kesehatan, ingin mendapatkan layanan gratis terkait dengan cek kesehatan, itu dapat mendatangi 21 puskesmas yang tersebar di Kota Pekanbaru ini pendengar. Untuk mendapatkan layanan tersebut ya, itu kita hanya perlu menunjukkan KTP elektronik kepada petugas di lokasi pemeriksaan. Jadi jangan lupa ya untuk membawa kartu identitas kita, yaitu berupa KTP, untuk mendapatkan layanan cek kesehatan tersebut secara gratis. Jadi dalam program ini Anda itu dapat menjalani pemeriksaan seperti tekanan darah, kadar gula, dan konsultasi mengenai kondisi kesehatan. Nah, apabila ditemukan gangguan kesehatan, ya petugas nantinya dapat memberikan obat atau rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Demikian kabar ini kami informasikan pendengar. Jadi boleh Anda simak kembali informasi ini ataupun juga update informasi dan berita lainnya ya di portal resmi kami di laman rri.co.id.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: belanja online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Ya, selamat sore untuk Anda yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ini, ataupun juga untuk Anda yang telah setia dari tadi pendengar ya, menemani Anda di kesempatan ini. Kita masih akan terus merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan kabarkan juga informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Nanti kita akan bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Ya, jadi selama bulan Juli ini untuk berita Korwil itu akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami akan hadirkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Akan hadirkan terlebih dahulu informasi ataupun juga pengumuman ini terkait dengan panggilan sidang ya dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru. Jadi mendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Ton Hi, ya untuk Ton Hi yang beralamat di Jalan Sempurna Gang Melati, Perum Sempurna Asri nomor 32 RT 1 RW 6 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kepada Ton Hi agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan dan tentunya untuk nama tadi yang telah kami sebutkan ya. Diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Pendengar Pro 1 khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami informasikan ya, sesaat lagi pendengar pukul 15:47 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar hari ini. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar ya, melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam salat selama ia menantikan salat berjamaah. Hadis riwayat muttafaq alaihi.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini tiba waktunya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi sore ini, kami rangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyambat saluran dan menyambat jadi banjir, ya. Jadi itu imbauan saya kepada masyarakat, tolong bersihkan got yang masing-masing. Kalau saluran lancar,

pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan itu tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Saudara, untuk berita Korwil ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali menghadirkan informasi yang pertama dari Pekanbaru, saudara. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Selengkapnya informasi ini dilaporkan Femi Astiofani.
1: Hujan yang mengguyur provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru beberapa waktu terakhir menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di sejumlah wilayah. Melihat kondisi tersebut, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk ikut berperan mencegah banjir dengan menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, salah satu penyebab banjir yang sering terjadi saat hujan adalah saluran air yang tersumbat akibat tumpukan sampah. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama ke parit, drainase maupun sungai. PLT Gubernur juga meminta warga secara rutin membersihkan got dan saluran drainase di sekitar rumah masing-masing agar aliran air tetap lancar ketika hujan turun. PLT Gubernur juga menegaskan pencegahan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting untuk mengurangi resiko genangan saat curah hujan meningkat.
2: Harapan kita kepada masyarakat, ya tolong hati-hati untuk membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan dan ini bisa menyebabkan saluran dan mengambat jadi banjir, ya. Jadi itu yang bawa saya kepada masyarakat, tolong bersihkan gotnya masing-masing lah. Kalau saluran lancar, pasti tidak akan banjir, ya.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Dian, menyambut baik himbauan yang disampaikan PLT Gubernur Riau karena dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya ke dalam selokan, maka dapat mencegah tersumbatnya aliran air yang menyebabkan banjir.
3: Menurut saya sih bagus ya, karena kan saat ini kalau lagi musim hujan ya, terus sering banjir. Nah, kalau misalnya udah ada kegiatan seperti itu tuh, saya berharap kayak di Pekanbaru ini nggak bakalan banjir lagi. Biar kita setiap pulang kerja tuh mudah melalui, apalagi kalau saat hujan.
1: Dian mengharapkan ke depannya banjir atau genangan air yang cukup tinggi di beberapa titik di Pekanbaru tidak ada lagi jika semua pihak mengikuti himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, saudara, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Berikut dari Tanjung Pinang, Rizvan Badrian melaporkan.
4: Puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah melalui kegiatan Main Raya Anak Nusantara di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dihadiri istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda bersama jajaran kementerian serta pemerintah pusat dan daerah. Selvi mengatakan, permainan tradisional terbukti masih mampu menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak meski hidup di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, permainan tersebut juga mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selvi menjelaskan, perkembangan digital tidak hanya dihindari karena memiliki banyak manfaat, namun orang tua dan guru perlu menghadirkan keseimbangan dengan mengenalkan permainan tradisional agar anak memiliki aktivitas yang lebih beragam dan interaktif.

0: seimbang dengan penggunaan gadget itu tadi di era yang sudah semakin maju ini, dan tetap menjaga anak kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus melindungi anak kita sesuai dengan tema Hari Anak pada tahun ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
1: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Yana Ardian Bima Arya mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan dan rasa aman dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
2: Kita tidak melihat kedekatan itu di usia besar, tapi kedekatan itu harus dipupuk dari usia kecil, ya, karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya di setiap tahap perkembangan usianya.
1: Dirinya menambahkan, pentingnya peran orang tua dalam mendampingi anak sejak usia dini. Menurutnya, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara, produk hukum termasuk pada mitigasi bencana yang dibuat kepala daerah Sumatera Barat itu harus ada koordinasi melibatkan kabak hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari Bukit Tinggi.
4: Bupati dan kepala daerah dalam membuat keputusan koordinasi dulu dengan kabak hukum. Jangan sampai putusnya itu keliru. Ini banyak terjadi, kepala dinas disuruh mundur, kalau tidak mundur diberhentikan karena ada aturannya pejabat kepala dinas itu bisa diganti 2 tahun setelah menjabat. Nah, sementara bupati dan kepala daerah nggak mau ganti. Caranya apa? Nggak mau mundur, periksa. Nah, itu kan salah tuh. Untuk itu kabak hukum harus memberikan semacam pencerahan kepada bupati wali kota agar perbuatan para bupati wali kota itu tidak keliru.
5: Penguatan regulasi daerah menjadi kunci utama dalam mendukung penyelenggaraan mitigasi bencana di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Upaya menyamakan persepsi pemerintah daerah mengenai mekanisme pembentukan produk hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan menjadi latar belakang digelarnya rapat koordinasi produk hukum daerah oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat 3 Juli 2006 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, diikuti Sekretaris DPRD Sekwan, Kepala Bagian Hukum serta pejabat yang membidangi penyusunan produk hukum dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yang juga menghadirkan narasumber Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sumatera Barat Dr. Muklis SHMH, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Barat Dr. Alpius Sarumaha SHMH. Wakajati Sumbar Dr. Muklis SH menegaskan setiap perangkat daerah harus disusun melalui kajian yang matang dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian harinya. Muklis berasal dari kota Pingkuang Padang itu menyandang gelar adat Datuk Putih tersebut menambahkan koordinasi antara kepala daerah, bagian hukum, dan berbagai instansi terkait menjadi faktor penentu kualitas sebuah produk hukum yang dihasilkan. Menurutnya, kepala daerah tidak dapat menyusun regulasi secara sendiri, melainkan harus membangun komunikasi yang intensif agar substansi peraturan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
6: Harusnya dalam pembuatan perda itu semuanya harus menyadari bahwa perda yang dibuat itu, terutama yang ini yang kita bahas ini, adalah dalam rangka bagaimana bencana kita atasi secara dini, preventif, represif. Semuanya harus bertanggung jawab untuk mengusulkan rancangan-rancangan aturan apapun ke kepala-kepala daerah. Ada hierarki peraturan perundangan yang harus dipedomani oleh kabupaten kota kalau membuat peraturan ini. Misalnya harus mempedomani peraturan yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Ataupun ketika provinsi sudah membuat aturannya, maka daerah, kabupaten kota harus menyesuaikan. Jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selalu mengingatkan, baik Kejaksaan Tinggi maupun para kajari di daerah masing-masing, untuk memonitor nih. Ini menjadi perhatian khusus terhadap khusus bencana ya. Ini menjadi khusus kami agar bantuan itu tepat sasaran, cepat, tepat, akurat, sehingga orang yang memang terkena bencana itu tidak larut dengan penderitaannya. Bukan hanya sekedar bantuan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga menyalurkan malah meringankan beban rakyat, termasuk juga Jaksa Agung dan jajaran menyalurkan bantuan Sumatera Barat contohnya. Ini sebenarnya bentuk lain kepedulian, tidak hanya memberi dorongan peraturan itu lebih bagus mengawasi pelaksanaan bantuan bencana itu, tapi secara langsung menggalang dana memberi bantuan masyarakat.
5: Untuk itu bahwa setiap peraturan daerah harus mengedepankan aspek pencegahan termasuk dalam penyelenggaraan mitigasi bencana. Karena itu setiap rancangan peraturan wajib melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah pusat sebelum ditetapkan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Ranai, Saudara. Produk unggulan Kabupaten Natuna berpeluang menembus pasar internasional. Pemerintah dan instansi terkait siap mendukung pelaku usaha dalam proses ekspor. Analia Widi laporkan selengkapnya.
7: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Sprinda Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Sprinda Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
8: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk punya kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan? Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
7: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
9: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan Daerah siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan Daerah siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
7: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenag sebagai rujukan bagi instansi lain di Kota Padang Panjang. Berikut selengkapnya, Nofri dari Bukit Tinggi melaporkan.
11: Pada seluruh ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, bagaimana kita menjadikan Kementerian Agama ini sebagai role model, menjadikan Kemenag Padang Panjang itu sebagai instansi, sebagai rujukan instansi-instansi yang ada di Kota Padang Panjang. Memang kita role modelnya.
12: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Padang Panjang terus berkomitmen memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan menjadikan Kemenak sebagai rujukan bagi instansi daerah di Kota Padang Panjang. Komitmen itu disampaikan Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, saat membuka kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenak Kota Padang Panjang Senin lalu. Muklis M menyatakan pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dirinya menegaskan seluruh ASN harus menjadi loyal layanan agar setiap masyarakat merasa puas mendapatkan layanan dari Kemenak. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dirinya menjelaskan kepuasan masyarakat menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pelayanan Kemenak. Muklisnya menyampaikan ke depan Kemenak akan menerapkan sistem layanan jemput bola. Layanan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor karena sakit.
11: Sedang dia sakit atau tidak bisa ke kantor, kita yang datang ke rumah beliau. Itu namanya loyal. Ini yang harus kita targetkan untuk ke depan, ya, untuk ke depan. Kalau memberikan pelayanan prima, kita berikan pelayanan yang bagus, dia sudah bahagia pulang, itu sudah biasa. Tapi tinggal lagi bagaimana loyal layanan ini kita berikan kepada masyarakat.
12: Dirinya menyebut inovasi pelayanan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurut Muklis M, pelayanan yang mudah diakses akan memperkuat citra Kemenak sebagai instansi yang humanis. Kakan Kemenak menambahkan sosialisasi pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berintegritas. Dirinya juga berharap dengan pelayanan yang optimal dan bebas dari gratifikasi, Kemenak Kota Padang Panjang dapat menjadi role model bagi instansi lain di daerah. Novri melaporkan.
3: Saudara, Basnas Natuna buat program UMKM berbasis infak bantu pelaku usaha. Dari Rana, informasi selengkapnya dilaporkan Afrizal.
13: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna programkan UMKM berbasis infak untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal. Ketua Basnas Natuna Raja Marzuni menerangkan, program tersebut dilakukan guna membantu modal para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha mereka.
14: Dan sekarang insya Allah untuk bulan ini juga kita akan mulai membuat program baru, yaitu membantu UMKM. Ya, UMKM berbasis infak. Jadi kami bantu UMKM itu, kita tidak minta pengembaliannya, tapi kita minta mereka berinfak ke Basnas. Nah, dalam artinya infak itu ya sukarela berapa. Kita bantu mereka berinfak. Insya Allah pada bulan ini kan kita laksanakan ada 6 pengusaha UMKM yang akan berjalan dan ini akan coba kita bantu.
13: Raja Marzuni juga menerangkan, dalam pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pihak Basnas Natuna juga akan melakukan pemantauan terhadap usaha yang dilakukan.
14: Dan tahun sebelumnya juga kita akan bantu, cuman ini dia hilang begitu saja. Jadi kita tidak ada monitoring itu sehingga hilang. Dan ini untuk yang sekarang ini kita akan coba kita pantau terus. Kalau dia berkembang mungkin dari impak itu juga nanti kita akan gulirkan lagi. Tapi tentunya UMKM yang ingin berusaha tapi tidak mampu.
13: Pihak Basnas Natuna berharap melalui program UMKM berbasis infak yang dilakukan, selain dapat membantu mengembangkan usaha para pelaku UMKM di daerah, kedepannya dari infak yang dikumpulkan melalui program tersebut juga dapat digulirkan kembali untuk membantu para pelaku UMKM lainnya. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Saudara, Ombudsman Republik Indonesia dorong kolaborasi lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dan sekolah rakyat agar pendidikan anak binaan tetap berlanjut setelah bebas dari lapas. Berikut selengkapnya Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan.
15: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Johair mendorong adanya sinergi antara lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru dengan sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial agar pendidikan anak binaan tidak terputus setelah mereka menyelesaikan masa pembinaan. Gagasan tersebut disampaikan saat meninjau layanan di lapas khusus anak kelas 2 Pekanbaru bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Nuzran mengatakan hasil dialog dengan pihak lapas menunjukkan masih terbatasnya anak binaan yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Saat ini baru sekitar 20% warga binaan yang mengikuti program paket C. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar seluruh anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
16: Nah, nanti kita coba connect antara pendidikan di sini dengan sekolah rakyat. Saya nanti akan hubungi Menteri Sosial bagaimana nanti anak-anak di lapas yang mungkin mereka dapat tahanan misalnya 1 tahun atau 6 bulan lalu mereka terlantar. Nah tentu kita harapkan rakyat negara hadir, nah bisa kolaborasi dengan sekolah rakyat yang ada. Ini segera kita coba sampaikan kepada Menteri Sosial bahwa mereka yang tidak mendekat pendidikan tapi keluar dari sini bisa gabung dengan teman-teman yang ada di sekolah rakyat.
15: Sementara itu, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru Dadang Firmansyah menjelaskan masa pidana setiap anak binaan berbeda-beda, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 1 tahun. Kondisi itu seringkali membuat proses pendidikan mereka terhenti karena tidak sejalan dengan kalender pendidikan.
17: Tadi bersambung di atas karena pidananya itu tidak semuanya pidana tinggi, ada yang 3 bulan.

0: pembinaan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendukung pembinaan yang lebih komprehensif sehingga mereka memiliki bekal pendidikan yang memadai untuk membangun masa depan setelah menyelesaikan masa pidana. Diharapkan sinergi tersebut mampu menjamin keberlangsungan pendidikan anak binaan tanpa terputus, meningkatkan kesempatan mereka memperoleh ijazah, serta memperkuat peran negara dalam melindungi hak-hak anak termasuk hak atas pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Ya, sementara itu saudara, Lapas Bengkalis kembali laksanakan program pendidikan di balik jeruji besi bagi warga binaan untuk mendapatkan ijazah paket A, B, dan C. Ini bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Bantani Bengkalis. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza.
2: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bengkalis kembali memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperoleh hak pendidikan melalui program Kejar Paket A, B, dan C. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Al-Bantani Bengkalis sebagai upaya membantu warga binaan menyelesaikan pendidikan yang sempat terhenti sebelum menjalani masa pidana. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas 2A Bengkalis, Boy Fernandez, mengatakan pada tahun ajaran baru 2026, sebanyak 33 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut.
3: Tadi kita harus assessment dulu, Bu. Iya. Kalau assessmentnya lulus, terus maka dia akan kita ikutkan. Yang kedua lagi, kalau Ibu bilang tadi, banyak nggak Pak yang ingin ikut? Memang kalau kita lihat sekilas, pada saat pembelajaran itu, banyak yang melihat, Ibu. Sepertinya dalam, tapi kita ketemu untuk saya dan pengen ikut, tapi kayak rasa gimana gitu. Tapi kalau saya melihat, banyak yang mau ikut, Bu. Cuman beberapa kendala, mungkin kita dari segi sarana prasarana tempat kita memang kurang, Ibu. Tadi terus tempat kita kurang, kemudian lagi.
2: Sementara itu, Ketua PKBM Al-Bantani Ruliono menjelaskan proses pembelajaran dilaksanakan dua kali dalam sepekan dengan materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan peserta. Menurutnya, warga binaan yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan namun belum menyelesaikan dapat melanjutkan pada tingkat terakhir sesuai hasil asesmen.
4: Kemarin, memang baru minggu kemarin.
5: Kami mulai.
4: Oh,
5: berarti sama dengan
4: semua formal di tahun ajaran baru seperti itu. Dan hasil kesepakatan kemarin, proses pembelajaran itu tetap kami lakukan dua kali dalam seminggu. Yang satu proses pembelajaran mandiri, kita berikan kebebasan kepada warga belajar untuk mengulang kaji pembelajaran sebelumnya. Tapi yang satu kali pertemuan itu memang setiap Jumat pagi kita laksanakan secara tatap muka.
2: Melalui program tersebut, Lapas Bengkalis berharap hak pendidikan warga binaan tetap terpenuhi meski berada di balik jeruji besi. Selain memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan formal, program ini juga diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih siap kembali ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Ya, saudara, sebanyak 22 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
7: Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan memberikan remisi kepada 990 anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 60 anak langsung bebas, termasuk 3 anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Batam. Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Dirjen Binapi Mas Hudi, mengatakan pemberian remisi menjadi bentuk perhatian negara terhadap hak anak yang sedang menjalani pembinaan. Ia berharap anak-anak yang telah bebas dapat kembali bersekolah, bekerja, dan diterima di tengah masyarakat. Mas Hudi juga menegaskan keberhasilan pembinaan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas permasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan seluruh elemen masyarakat agar proses reintegrasi berjalan baik.
8: Secara nasional, Hari Anak secara nasional, bahwa total semuanya seluruh Indonesia kita berikan remisi untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sejumlah 990 anak binaan. Sedangkan yang untuk bebas langsung hari ini ada 60 anak binaan seluruh Indonesia. Salah satunya di sini ada 3 orang yang sudah bebas hari ini.
7: Sementara itu, Kakanwil Imipas Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan, sebanyak 22 anak binaan di LPKA Batam menerima pengurangan masa pidana dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun ini.

0: Ini rinciannya 20 anak memperoleh pengurangan masa pidana atau PMP 1 dan 2 anak menerima PMP 2. Besaran pengurangan masa pidana bervariasi mulai dari 1 hingga 3 bulan.
1: Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan sejumlah 15 orang, 2 bulan sejumlah 3 orang, dan 3 bulan sejumlah 2 orang. Kemudian untuk rutan kelas 1 lanjut 6 ada sejumlah 2 orang. Untuk pengurangan 1 bulan 2 orang dan pengurangan masa pidana 2 mungkin. Besaran pengurangan masa pidana 1 bulan lagi.
0: Selain penyerahan remisi, peringatan Hari Anak Nasional di LPKA Batam juga diisi dengan prosesi sungkeman kepada orang tua. Dalam momen tersebut, anak binaan bersimpuh memohon maaf dan membasuh kaki orang tua sebagai bentuk penghormatan sekaligus mempererat hubungan keluarga. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk informasi terakhir, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis ya, dalam laporan Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan dalam upaya memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar itu akan terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun. Kasat Lantas Polres Bengkalis menyebutkan bahwa hal tersebut berdasarkan undang-undang.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bengkalis terus mengintensifkan penertiban terhadap aksi balap liar yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis. Meski sudah berulang kali ditindak, para pelaku yang mayoritas merupakan kalangan remaja dinilai belum jera dan masih nekat melakukan aksi yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia menegaskan bahwa pelaku balap liar tidak hanya dikenakan sanksi tilang, tetapi juga dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
4: Pasal yang diterapkan kalau balap liar itu kan di 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi kalau denda kurungan, denda sanksinya itu kan bukan polisi yang mengatur, itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Itu bukan kata kasat lantas, tapi kata undang-undang.
3: Sementara itu Muhammad Reza, warga Bengkalis yang juga bertugas di Puskesmas Bengkalis, menyambut baik penerapan ancaman pidana bagi pelaku balap liar.
5: Sangat setuju, karena kalau dari hanya sebatas penertiban-penertiban mungkin tak ada perubahan. Tapi kalau ada efek jera, kemudian orang yang nak ikutan pun jadi berpikir lagi kan, karena ada kurungan 1 tahun penjara tadi.
6: Setuju saya, Pak. Efek membahayakannya bagi si pembalap dan orang lain gimana?
5: Nah, kita kan kalau mau membalap kan memang harus ada, bisa disalurkan lewat tempatnya yang ada, bukan di jalan umum. Karena jalan umum digunakan untuk orang lain juga. Nah, jadi membahayakan dia juga sebagai pengendara, juga membahayakan orang lain sebagai pengguna jalan umum. Nah, kalau memang balap, silakan di arena balap.
3: Ia menegaskan dampak balap liar tidak hanya dirasakan oleh para pelaku, tetapi juga masyarakat yang melintas di lokasi. Reza berharap para remaja dapat lebih menyadari resiko besar dari balap liar dan memilih menyalurkan hobi otomotif melalui kegiatan yang legal dan aman. Ia juga mengajak orang tua serta masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat mengancam keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke saluran drainase, parit maupun selokan sebagai langkah mencegah banjir saat musim hujan. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menyebut permainan tradisional masih menjadi sumber kebahagiaan nyata bagi anak-anak. Menurutnya, keseruan permainan tersebut tidak pudar meski di tengah gempuran era digital. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Berikan Rona masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan seperti biasa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nantinya, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis.

dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan Warta Berita. Pokok-pokok berita utama. Forum Konsultasi Publik Bea Cukai Bengkalis. Pengungkapan kasus narkoba 2026 meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Syarizan Usman.

0: Kita awali informasi yang pertama. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis, bersinergi bersama Bea dan Cukai, menggelar gotong royong bersama menyambut hari jadi Bengkalis ke-514. Gotong royong dipusatkan di Gedung LAMR Jalan Pramuka Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersama kantor Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis menggelar kegiatan gotong royong bersama di gedung LAMR Kabupaten Bengkalis pada Jumat pagi, dan kegiatan ini menjadi wujud nyata perkuat sinergi antar lembaga, mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan budaya gotong royong yang telah menjadi warisan luhur masyarakat Melayu. Sejak pagi seluruh peserta tampak antusias membersihkan area gedung, merapikan halaman, hingga melakukan pengecatan pagar di lingkungan gedung LAMR. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan begitu terasa selama kegiatan berlangsung. Kepala Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis Novriansa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk semakin mempererat komunikasi dan kerjasama antar Bea dan Cukai dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.
2: Ya, jadi ini dalam rangka sinergi ya antara Cukai dan LAM. Apa namanya, kami juga punya semangat untuk bermanfaatan gitu ya. Dimanapun kami bertugas, kami berusaha untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar. Ini salah satu bukti gitu ya, bahwa kami ini bisa bermanfaat buat warga tempat kami bertugas. Ya, insya Allah, ini kan sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya, saya lupa bulan apa itu kami juga sudah berkunjung ke sini gitu ya. Terus di beberapa hari yang lalu juga Pak Gatot Sayurkan sudah berkunjung ke tempat kami gitu kan ya. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kita coba bicarakan ya, sinergi seperti apa, kita seperti apa nanti akan bisa kita rencanakan dan realisasikan.
1: Sementara itu, hal senada disampaikan Ketua DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Syaukani Al-Karim. Ia menilai kolaborasi antar lembaga adat dengan instansi pemerintah maupun instansi vertikal harus terus dipelihara agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
3: Kita dari Lembaga Adat melalui Kabupaten Bengkalis dan atas nama Lembaga Adat, kami mengucapkan terima kasih kepada institusi media Cukai yang telah memberikan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong khususnya melakukan bersih-bersih di lingkungan Lembaga Adat melalui Kabupaten Bengkalis. Kita tentu sangat memberikan apresiasi dan sangat menghargai, dan pada masa yang datang kebersamaan antara Lembaga Adat Riau dengan Bea Cukai juga akan terus ditingkatkan dalam rangka meninggikan marwah dan kemuliaan.
1: Ketua MKA LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur mengatakan, gotong royong merupakan salah satu nilai luhur masyarakat Melayu yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Kembali dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Bea dan Cukai TP Madya PBNC Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Noamuda, sistem non-angkutan multimoda pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novriansa mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
4: Kami punya apa namanya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya. Dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, Forum Komunikasi Publik dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
1: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
5: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupa sendiri.
1: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Hingga Juli 2026 ini, Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 351 kasus dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang diamankan lebih kurang 54 kg dengan 559 orang tersangka tindak pidana narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
7: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan pengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
6: Sementara itu salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
8: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat, supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
6: AKP Tidar Laksono menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25.000 butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam mengungkapkan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp di interaktif Kapolres Bengkalis. Kembali, informasi lengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu, informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
7: Jadi harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
6: Sementara itu, warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
8: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan, baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
6: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Bengkalis terus berupaya mempertahankan usahanya meski dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku. Salah satunya produsen mie kuning di Pasar Terubuk yang tetap menjaga harga jual demi mempertahankan pelanggan. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Usaha mie Mbak Warsi di Pasar Terubuk Bengkalis masih mampu mempertahankan produksinya di tengah kenaikan harga sejumlah bahan baku. Pemilik usaha Saifuddin mengatakan, setiap hari pihaknya memproduksi sekitar 125 kg mie kuning dan hampir seluruhnya habis terjual kepada pelanggan maupun pedagang yang menjual kembali. Meski harga bahan pokok mengalami kenaikan, harga jual mie kuning hingga saat ini masih dipertahankan sebesar Rp10.000 per kilogram demi menjaga daya beli masyarakat dan loyalitas pelanggan.
10: Tidak, tapi kalau kenaikan bahan pokoknya pasti ada.
11: Kalau naik itu naiklah harga mie ini, Pak.
10: Nah, selama ini masih ada, masih stabil, biasalah, belum bisa naikkan lagi.
9: Saifuddin menyebut usaha yang telah dijalankannya selama 5 tahun tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Hasil usaha ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membiayai pendidikan anak. Meski penjualan masih relatif stabil, ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan berupa bantuan peralatan produksi agar kapasitas usaha dapat ditingkatkan dan mampu menjangkau lebih banyak pelanggan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Usaha mie kuning lokal masih menjadi salah satu penopang perekonomian keluarga di Kabupaten Bengkalis dengan mempertahankan kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Pelaku UMKM mampu bertahan di tengah dinamika kondisi ekonomi. Berikut laporan Nur Fitriani.
9: Usaha mie Mbak Warsi di Pasar Terubuk Bengkalis telah berjalan sekitar 5 tahun dan menjadi mata pencarian utama bagi keluarga pemiliknya. Pemilik usaha Saifuddin mengatakan produksi mie dilakukan 2 kali sehari dengan dukungan 4 orang karyawan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dibeli masyarakat tetapi juga oleh pedagang untuk dijual kembali.
10: Masih belum lah, istilahnya untuk menyekolahkan anak, kalau untuk makan sehari-hari ya insya Allah cukup lah gitu.
11: Cukup lah untuk ekonomi keluarga ya Pak?
10: Insya Allah cukup. Ya memang kita harus kita tingkatkan lagi lah kan, mudah-mudahan bisa nambah pelanggan, misalnya nanti bisa kita tambah produksi kita gitu. Pemerintah setempat kayaknya kalau bisa ya kita nanti kalau usaha kita meningkat mau kita minta anu lah istilahnya minta bantuan apa ada jenis mesin-mesin yang anu itulah untuk produksi itulah.
9: Saifuddin menambahkan selain telah mengantongi sertifikat halal, pihaknya berharap ada dukungan pemerintah berupa bantuan mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha. Salah seorang pembeli Alam menilai mie produksi lokal memiliki kualitas yang baik dan layak terus didukung oleh masyarakat.
12: Lebih suka beli mie produksi lokal kak, karena masih baru dibuat kan, rasanya pun beda jauh dengan yang instan-instan tuh, dan kita juga sekali ikut mendukung usaha kawan-kawan Bengkalis.
9: Pelaku UMKM berharap dukungan masyarakat untuk menggunakan produk lokal terus meningkat, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, kenaikan dan penurunan harga kebutuhan pokok masih menjadi tantangan bagi pedagang di pasar. Salah satunya dirasakan Ana, pedagang bawang dan bumbu dapur yang telah berjualan selama kurang lebih 20 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Dewi Marhunung.
13: Selama kurang lebih 20 tahun, Ana menjalankan usahanya sebagai pedagang bawang dan bumbu dapur kebutuhan rumah tangga di pasar. Berbagai komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai menjadi produk yang dijual setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Ana, kondisi pasar saat ini agak merosot atau hancur sejak adanya program MBG. Selain itu, bawang merah, bawang putih, dan cabai menjadi barang yang paling sering mengalami kenaikan dan penurunan harga.
14: Enggak. Malah kalau lebih harga barang itu kalau naik, lebih besar omset kita. Tapi kalau barang itu murah, agak anjlok harganya, pendapatan pasti agak berkurang, lumayan lah berkurangnya.
13: Ana menjelaskan saat harga naik, omset penjualannya cenderung lebih besar. Namun saat harga turun, pendapatannya berkurang lumayan drastis. Jika ada pembeli yang mempertanyakan kenaikan harga, ia menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi petani serta dampak bencana alam. Untuk menjaga pelanggan tetap berbelanja, Ana memilih mengambil keuntungan sedikit agar pembeli tidak beralih ke pedagang lain. Menurutnya, tantangan terbesar adalah saat harga barang murah atau tidak stabil karena pendapatan ikut merosot. Kedepan, Ana berharap harga-harga kebutuhan pokok dapat distabilkan agar tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. Ia juga berpesan kepada sesama pedagang agar lebih giat bekerja dan tetap semangat dalam menjalankan usaha. Kontributor Dewi Manurung, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Penjualan sayur di pasar Trubuk Bengkalis alami penurunan daya beli. Pedagang kurangi stok dagangan, menghindari kerugian akibat tidak terjual habis dan sayur yang tidak segar lagi tidak habis terjual. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Indah Haisu Nisa.
15: Kondisi penjualan sayur di pasar Trubuk mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut dirasakan oleh Makmuel, pedagang sayur yang telah berjualan sejak tahun 2002 hingga sekarang. Setiap hari, Makmuel menjual berbagai jenis sayur sesuai kebutuhan masyarakat. Jenis sayur yang paling sering dicari pembeli bergantung pada selera masing-masing, seperti bayam, sawi, kangkung, dan jenis sayuran lainnya. Menurut Makmuel, kondisi penjualan saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Selain itu, seluruh jenis sayur seperti kangkung, bayam, dan sawi juga mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan kenaikan tersebut disebabkan karena ketersediaan sayur yang berkurang akibat penanaman yang menurun serta dipengaruhi oleh faktor MBG.
16: Yang pertama karena sayur tak ada penanam, yang kedua karena MBG.
15: Makmuel mengatakan kenaikan harga membuat banyak pembeli mengeluh karena keterbatasan uang sehingga harga sayur dianggap semakin mahal. Kondisi tersebut juga sangat memengaruhi keuntungan yang diperoleh pedagang. Kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah jumlah pembeli yang semakin sepi. Untuk menjaga kualitas sayur tetap segar, Makmuel mengurangi jumlah pembelian stok. Jika biasanya mengambil

0: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Baik, selamat sore pendengar RRI di mana saja berada. Semoga sore ini membawa suasana yang hangat dan menyenangkan setelah seharian beraktivitas. Ya, sejenak kita lepaskan penat, nikmati waktu santai dan tetap semangat untuk membuat atau menjambut sisa-sisa hari ini. Adapun kesibukan Anda sore ini pendengar, jangan lupa bahagia dan tetap jaga kesehatannya. Bersama kami temani sore Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi yang tadi kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu pilihan ya hanya di RRI. Selamat sore dan tetap di 90,7 Radio Republik Indonesia Pro 1.

0: sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama helm. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, ayo, ayo. Bah, bah, bah, bah, bah, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
6: masak pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
7: Mak, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
6: Ini anak nyusahin aja.
5: Mari, Bu.
6: Mari.
5: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
6: Orang baru ya, Dek?
5: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
6: Oh, PNS. Banyak duit dong.
5: Enggak kok, Bu, biasa aja.
6: Ah, enggak percaya.
8: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
9: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana enggak kesel dia?
5: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
6: Eh, kamu!
5: Silahkan duduk, Bu.
6: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Waduh, apa ini, Bu?
6: Ah, biasa, saya udah paham kok.
5: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
6: Oh, benar seperti itu, Dek.
5: Dan sejak saat itu Bu.
6: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
5: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qur'annya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Qur'an tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sadaqatu tumaknina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sadaqatu tumaknina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kaziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Enggak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam,
maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat. Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, am katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya, itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50 ribu. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2 ribu. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimau, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridha Allah wa fi ridhal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna karena orang tuanya tak ridha. Kalau orang tua tak ridha, Allah tak ridha walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telpon, tanya kabarnya. Kemudian
Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa salat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak, ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalau lagi

rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak pula bersedih hati.

0: ada sebuah cerita tentang bagaimana seorang lelaki, subhanallah ya, kakak kelas sana cerita dulu. Bicara nikah gak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Biasanya kan orang tua bingung ngeliat, nah itu calon suamimu kerjaannya belum tetap, nah kata dia. Dia kerjanya serabutan. Alhamdulillah, yang penting mau bekerja. Rizki itu tidak harus dengan bekerja, jamaah. Subhanallah, ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang orang gak akan berpikir, ya Allah kok bisa fulan dapat rizki itu. Itulah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Kembali ke cerita bagaimana seorang lelaki ketika dia mau melamar seorang wanita. Itu subhanallah. Perempuan itu setiap dilamar oleh laki-laki yang lamar ini orang-orang sukses jamaah. Semuanya mundur. Karena apa? Karena orang tuanya ketika datang itu lelaki melamar ditanya, mau dikasih berapa anak saya? Di sini berapa pasarannya? Nah, mah nggak tahu Ustaz. Berapa pasarannya di Banjar jemaah? Berapa? 30. Ada 50. Iya. Oh, yang 50 yang bagus jemaah. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi 20 yang pertengahan gitu. Masya Allah. Tapi memang ada mahar, itu ada mahar standar jemaah. Setiap kampung itu punya standar yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan dalam agama, enggak ada masalah itu. Pokoknya umumnya 30 juta. Ya sudah, orang tuanya tanya mau dikasih berapa? Bingung mau dikasih berapa? Ini anaknya orang kaya. Akhirnya mundur semua. Datanglah seorang pemuda, dia dengar tentang anaknya fulan ini, anaknya orang kaya ini. Dia ngomong sama sahib-sahibnya, ana mau melamar dia, siapa tahu diterima. Ya Allah, orang yang lebih sukses dari kamu mundur, apalagi kayak kamu. Nah, punya kan, ya bismillah kan, siapa tahu diterima. Berangkat dia melamar. Ini tidak harus cinta, tapi cocok. Berangkat dia. Sampai ke sana ngobrol sama calon mertuanya. Sama ditanya sama calon mertuanya. Mau dikasih berapa anak saya? Apa kata calon mertua, kata calon menantunya, bapak minta berapa? Allah jamaah, ini jamaah, kamu jual saya beli, minta berapa? Masya Allah, karena dia memang maklar jamaah. Dia itu kerjanya maklar kemana-mana, jadi ngomong gitu tuh biasa dia. Dia minta berapa bapak gitu. Waktu itu sebelum krismon ya maaf. Oh zaman ini ceritanya ya maaf. Kata orang tuanya berapa? 15 juta gak apa-apa tadi. Cuma 15 juta paman tadi. Subhanallah. Jangan. Masa anaknya Ami yang dari kecil Ami rawat ya, Ami besarkan, Ami sekolahkan, cuma dihargai 15 juta. Ami anak kasih 1 miliar. Betul ini ceritanya ya maaf. Tapi sekarang anak gak punya duit.
1: Iya, memang dia gak punya duit. Artinya dia ingin ngasih gitu jamaah. Antum ketawa. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Akhirnya ya sudah, diterima jamaah. Itu keluar dari sana teman-temannya bingung. Kok bisa diterima? Kamu kata dia. Ada ceritanya kata dia. Masya Allah. Akhirnya menikah. Menikah dengan utang dia. Mahar itu boleh utang. Makanya ketika antum menikah, kan orang tua mengatakan maharnya sekian tunai atau utang. Walaupun anak gak pernah dengar yang utang jemaah ya. Karena yang disebutkan maharnya itu cuma 100 ribu, 1 juta, seperti itu. Padahal kadangkala maharnya di zaman sahabat itu, maharnya itu satu kebun kurma. Isinya 400 pohon. Berapa miliar itu jemaah. Nah, itu bisa utang. Akhirnya menikah. Setelah menikah tetap kerjanya serabutan dia ya, maklar jual ini jual itu. Dia punya utang 1 miliar. Subhanallah jemaah. Suatu saat dia cerita, mertuanya ini ngobrol sama menantu-menantunya yang kaya-kaya, cuma satu yang miskin jemaah. Yang kaya-kaya ngobrol masalah durian jemaah. Oh, Masya Allah durian yang enak, durian ini itu macam-macam.
0: akhirnya si menantu yang miskin ini minta izin. Paman, ana mau keluar dulu sebentar ya, kata dia. Akhirnya dia keluar rumah ke tempat sohibnya, pinjem duit 20 ribu. Ana pinjem duit 20 ribu. Kan buat apa ini? Mertua ana kepingin durian. Dia beli durian, jaman. Dia bawa. Sampai rumah masih ngobrol durian ini, jaman. Dia ngomong, paman, afwan, ana gak bisa beli yang bagus, yang mudah-mudahan ini enak buat paman. Itu mertuanya langsung jatuh cinta sama menantunya nih. Yang kaya raya cuma ngomong doang, durian.
1: Hada langsung beli, jamaah. Subhanallah, jamaah. Antum itu kalau jadi menantu yang bener. Mertua ngomong durian berarti kepingin durian. Masya Allah, jamaah. Ini akhirnya nih menantu jadi menantu kesayangan.
0: Sampai kakeknya, istri dia itu, neneknya pernah suatu hari karena sayangnya sama ini menantu ya, baik menantu ini, cuma duitnya memang gak banyak. Tapi dia mau kerja. Makanya ketika itu dia mengatakan, lupa, salah satu yang diucapkan kepada calon mertuanya nih, paman, ana sel gak punya duit, tapi alhamdulillah Allah kasih ana akal bisa berpikir, Allah kasih ana lutut, ana bisa berjalan, ana insya Allah akan lunasin hal itu. Subhanallah. Sampai suatu hari dia dipanggil sama neneknya, istrinya. Kata neneknya, nak, nenek ini punya duit 500 juta. Nenek mau kasih buat kamu. Subhanallah, jamaah. Si menantu malu, jamaah. Janganlah, nek. Nenek kalau mau kasih-kasih ke cucunya nenek. Biar nanti anak pinjam, anak putar duitnya. Masya Allah.
1: Antum ketawa. Ini laki-laki terhormat, jamaah. Artinya dia gak mau terima. Dia nanti mau pinjam sama istrinya. Kalau sudah punya istrinya dia bisa pinjam. Masya Allah, jamaah. Akhirnya diberikan kepada istrinya, duitnya diputar, dia lunasin 1 miliar.
0: Maka carilah lelaki tadi yang gak harus punya pekerjaan tetap. Masih banyak masyarakat Indonesia itu yang berpikir kalau cari pasangan hidup yang pegawai, yang sudah punya gaji tetap. Jangan sama orang yang baru usaha kecil-kecil, nanti bangkrut dia katanya.
1: Kalau pegawai kan ada jaminan nanti. Ada jaminan masa tua macam-macam.
0: Ya, enggak harus. Ya, maka itu kriterianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In yakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi. Wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah." Kalau mereka orang-orang fakir yang kalian nikahkan, Allah yang akan cukupi. Kejadian ini, kejadian lain. Ada seorang wanita menikah dengan seorang lelaki karena dia sukses. Subhanallah, ketika suaminya bangkrut minta cerai padahal sudah punya anak, karena dia berpikir mau hidup senang dengan kekayaan. Wallahi, jamaah, ketahuilah, kebahagiaan itu tidak didatangkan dari luar. Kebahagiaan itu tuh bukan di rumah yang mewah, bukan di mobil yang mahal. Lah, kebahagiaan itu sesuatu yang ada dalam jiwa antum. Nerima. Irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun kalau mau cari istri, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'ali arba. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Nah, yang sudah menikah bisa sebutkan, anak kasih hadiah. Nah, yang sudah menikah, antum sudah nikah. Nah, berdiri. Karena kecantikannya. 4. Karena kekayaannya. Karena keturunannya, nasabnya. Karena enggak mandul.
1: Agamanya mana? Taib, tunggu dulu pertanyaannya. Antum menikahi istri antum enggak nyebutkan agama, berarti antum cuma 3. Kenapa antum nikahin istri antum? Masya Allah, Masya Allah. Ambil hadiahnya. Hadiahnya ditukar, Afan. Hadiahnya ditukar.
0: Karena dia menikah karena cinta, anak kasih keluarga sakinah.
1: Masya Allah. Bismillah.
2: Alhamdulillah jamaah. Ada yang menikah karena cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Wallahu a'lam. Bisa jadi karena cantik. Istri antum mudah-mudahan cantik. Tapi ingat, kecantikan itu akan hilang. Tapi kalau cinta yang ada di hati kita tidak akan pernah hilang dengan izin Allah SWT.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba, li maliha wa hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Karena kekayaannya, sebagian orang mengatakan alhamdulillah ana mau cari perempuan kaya Ustaz. Kenapa? Ana sudah lama hidup susah Ustaz. Paling enggak bisa numpang hidup nyaman dengan hartanya istri. Ada. Janda enggak apa-apa janda. Ada yang seperti itu, Jam. Maka antum jangan heran ketika melihat anak muda menikah janda sama umur dia umur 20, istrinya umur 35. Janda punya anak 2. Enggak apa-apa, mungkin karena hartanya dia menikah. Yang kedua, karena nasabnya yang mulia. Keturunan Raja Banjar. Masyaallah.
2: Yang ketiga, karena kecantikannya. Ini normal orang menikahin wanita karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya.
1: Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung dalam kehidupanmu, engkau ingin merasakan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tanggamu, fadfar bidzatid din.
2: Berbahagialah engkau mendapatkan agama, mendapatkan wanita yang agamanya baik. Seperti tadi kita bicarakan, ada standar minimal perempuan baik secara agama. Apa? Apa jemaah? Melaksanakan kewajiban. Ini yang pertama. Jadi standar perempuan itu melaksanakan kewajiban. Ustaz, tapi dia gak pernah ngaji ke masjid Ustaz. Yang penting kewajiban dia laksanakan. Sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menutup auratnya, dia berbakti kepada orang tuanya. Maka standar kewajiban ini paling minim harus ada.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and mathematics.
4: Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang disebutkan bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Ini masih banyak lagi. Kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemasangan lampu ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Dan Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
14: Yang ngasih Bapak.
15: Kue Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih.
15: Kenapa dikasih,
14: Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Bapak kata isinya ya?
15: Kata isinya apa ya? Kata apa ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Piagam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan

0: gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suara Peringatan dimanapun Anda berada, telah kita simak informasi warta berita dari siaran sentral Pro 3 RRI. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,7 MHz. Bersama saya Rini Fakhriani, temani Anda di malam hari ini pendengar lewat berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan. Kami temani Anda di edisi hari ini, tepatnya Jumat ya, 24 Juli 2026. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, saudara pendengar kaum muslimin muslimat, kami informasikan masuknya waktu salat fardu Isya untuk kawasan Kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, menjelang azan Isya nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Islami menemani Anda berikut ini.

0: penyesalan hari kemarin karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: Bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga. Sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

mencerca sahabatmu. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, andai kata salah seorang daripadamu berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, belumlah dapat mengimbangi satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim tentang menjauhi kerabat. Takutlah kamu kepada Allah, zat yang dengan dia kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan kerabat. Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya, dan ia bersedekah kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Jika dia sendiri miskin, hendaklah menjenguknya atau mencari berita tentang perihal mereka. Nabi bersabda, sambunglah kerabatan walaupun dengan salam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hendaklah ia menyambung tali persaudaraannya. Hendaklah ia berkata baik

0: penciptaan itu manusia itu digambarkan oleh Allah punya tiga unsur utama. Apa aja ya?
1: Pertama ruh kan. Kedua terus? Itu jasad.
0: Jasad.
1: Terus? Yang ketiga itu akal.
0: Akal. Oh, pintar. Nah, jadi ikut kajian ya?
1: Yes.
0: Iya, tapi harus diperdalam. Jadi ruh, jasad, akal itu masing-masing punya nutrisi. Ya, punya kebutuhan yang kalau enggak dipenuhi kebutuhannya itu bisa lemah, sakit, bahkan selesai tidak berfungsi. Jadi kalau roh itu kebutuhannya ibadah. Ya, jadi makanan itu ibadah. Jadi kalau dia enggak ibadah, enggak sholat, enggak baca Quran, gitu kan? Kemudian tidak berdoa, mendekat kepada Allah, itu bawaannya gelisah. Nah, kalau gelisah itu kering. Nah, kalau kering, nanti dia nggak bisa memberikan sinyal-sinyal kepada fisik untuk beraktivitas dengan baik. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu kadang-kadang stres, nggak bisa mengendalikan keadaan diri, ya, gelisah. Kalau sudah gelisah kan suka nggak tenang.
1: Iya,
0: Pak. Iya, kalau sudah nggak tenang kan semua hal yang dikerjakan tidak terukur. Iya. Ya? Nah, itu kalau rohnya sudah mati, maka maksiat itu yang tumbuh. Ya? Maksiat timbul, kerjakan hal kotor dalam kehidupan. Akal juga butuh nutrisi. Ya. Apa nutrisinya? Belajar, rajin baca, rajin mengkaji, ya, menganalisis. Nah, itu supaya akalnya tajam. Jadi bisa membaca sesuatu, merencanakan dengan baik. Makanya penting kita sekolah. Ya. Kan? Nah, S semua tuh, ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya, cuman sebelumnya TK. Ya. Nah, cuma kan esensi dari semua itu untuk bisa melatih akal. Ya, supaya tajam dalam memberikan arah kepada fisik itu supaya mempercepat sampai pada tujuan. Jadi akal membantu dengan ilmu supaya fisik cepat sampai tujuan. Roh membantu dengan petunjuk Allah supaya tujuan itu benar itu dilakukan. Ya. Nah, jadi kalau akal itu mempercepat sampai, roh membenarkan tujuan. Ya, kita pengen ke harta, pengen cepat harta lewat ilmu. Tapi kan bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram? Roh yang bimbing. Nah, terakhir jasad. Jasad juga butuh nutrisi, ya, makan, minum, itu untuk fisik. Kalau nggak makan, nggak kuat. Nggak minum, bisa lemah, ya kan? Bahkan berpengaruh kepada akal, berpengaruh kepada roh. Nah, di situ pentingnya juga olahraga supaya sehat, kuat fisik, luarnya ototnya terlatih. Ya, makanya Nabi dulu menganjurkan, ya alimu auladakum bisibahati wa rimayah. Ya, ajarkan anak-anakmu dengan berenang. Berenang di mana zaman Nabi? Padang pasir.
1: Iya.
0: Kan? Nah, tapi visioner. Artinya olahraga renang itu kan melatih semua bagian tubuh kita. Otot terlatih, kan? Nah, saraf kejepit dengan renang itu bisa mungkin balik dengan cepat. Terus kekuatan tubuh. Jadi maksudnya gini, mungkin kita bisa kerjakan olahraga lain, ya, yang tidak harus renang, tapi mungkin punya fungsi yang serupa atau mirip-mirip sama, ya. Nah, sama kalau dulu kan memanah, sekarang bisa menembak misalnya, kan. Nah, memanah tetap kita lakukan latihan fokus. Nah, cuman suasana kekinian kita kiaskan, ya, dengan menembak. Terus tadi yang berenang, apalagi kembangkan lagi olahraganya, ya, nanti ada atletik, ada turunan-turunannya, ya, dan seterusnya. Nah, intinya keseimbangan dalam hidup. Intinya keseimbangan. Jadi orang tuh kalau berislam, cukuplah berislam, ya, dan memeluk Islam dengan baik, melaksanakan tuntunannya dengan benar, itu pasti hidupnya sehat, fisiknya kuat, jadi orang cerdas dan teratur secara emosional karena dia punya nilai ketaatan spiritual. Itulah kesempurnaan Islam. Ya. Jadi jangan tinggalkan sholat, seperti rizki tidak tinggalkan makan. Yeah. Jadi kalau makan sehari berapa kali?
1: Dua kali, Pak.
0: Dua kali. Nambahnya? Nambahnya dia.
1: Ada banyak.
0: Nah, ibadah juga begitu. Jadi ada makanan pokok fisik, ada makanan pokok roh. Makanan pokok roh ibadah, sholat 5 kali. Kalau pengen nambah, sunnah. Ya kan? Nah, sama akal juga harus ada tuh sehari. Wajib baca misalnya. Ya, berapa kali? Misalnya berapa jam? 3 jam. Nah, nambahnya berapa? 4 jam misalnya, kan? Bagi lagi. Silahkan luaskan wawasan di situ. Jelas?
1: Calo, Ustaz.
0: Di sini kemana?
1: Paling pulang dulu, Ustaz, ke rumah.
0: Pulang.
1: Iya.
0: Surat dua belum?
1: Belum, Ustaz.
0: Baca Quran mau berapa ayat?
1: Sehalaman dulu, Ustaz.
0: Satu halaman.
1: Iya.
0: Ya, kos ya?
1: Iya.
0: Bukan.
1: Siap.
0: Mau baca apa hari ini?
1: Paling lanjutin yang ini, Ustaz, tilawah biasa, Ustaz.
0: Iya, terus tambah wawasan. Baca.
1: Oh, buku, Ustaz. Iya.
0: Buku, mah yang dibacakan buku.
1: Oh, iya.
0: Kalau komen kan media sosial.
1: Betul, ya? Betul.
0: Nah, gitu.
1: Paham? Ya. Salam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Sandiwara Radio, Sebening Kasih Ibu, Persembahan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat mendengarkan.

0: ada.
1: Pintar sungguh anak bunda. Bunda bangga punya anak macam Bilqis ini.
0: Makasih bunda. Bilqis sayang banget sama bunda.

0: seandainya waktu bisa kuputar. Aku ingin ibu berada di sisiku saat ini. Aku rindu akan hangatnya pelukanmu dan hangatnya belai kasihmu.
1: Bilqis?
0: Bude.
1: Bude, lihat, kamu akhir-akhir ini melamun aja. Kenapa kamu, nak?
0: Gak ada apa-apa, Bude.
1: Kamu jangan bohong dengan Bude. Meskipun Bude tidak melahirkanmu, tapi sejak kecil Bude yang membesarkanmu, nak. Ayo cerita ke Bude, ada apa?
0: Akhir-akhir ini Bilqis selalu ingat dengan ibu, Bude. Kenangan masa kecil bersama ibu selalu terbayang di ingatan. Bilqis rindu ibu, Bude.
1: Sing sabar, Cahayu. Bude dapat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Kirimkan doa untuk ibumu. Hanya doa yang dapat kamu berikan untuknya. Yang sabar, Yondo.
0: Iya, Bude.

0: ngelamun.
1: Ah, Dedi, bikin kaget aja.
0: Calon wisudawan pemuncak, kok murung aja sih? Seharusnya kamu happy dong.
1: Gimana ya, Dad? Satu sisi aku bangga dengan apa yang aku raih. Di sisi lain, aku sedih. Di masa bahagiaku, ibu tak ada lagi bersamaku. Ia selalu berpesan kepadaku,
2: Bilqis harus janji sama ibu. Bilqis harus jadi anak pintar dan membanggakan keluarga.
3: Iya, ibu. Bilqis janji.
2: Cita-cita Bilqis ingin jadi apa?
3: Jadi dokter. Bisa menolong orang banyak.
2: Masya Allah, mulia sungguh cita-citamu, nak. Ibu selalu mendoakan anak-anak ibu sukses ke depannya.
1: Tapi ketika aku mendapatkan apa yang aku inginkan, ibu sudah tiada. Ibu telah pergi meninggalkan kami.
0: Ah, sudahlah. Aku yakin ibumu pasti bangga dengan anaknya yang sebentar lagi kan bakalan mau jadi dokter dengan predikat sebagai pemuncak. Itulah perjuangan untuk almarhumah ibumu, Bilqis.
1: Iya, Dad. Aku telah berjuang untuk semua ini karena janjiku pada ibu. Tak terbalas kasihnya untukku.
0: Ya udah, pulang dari wisuda besok, aku temani kamu ke makam ibumu ya. Tapi hari ini, kamu harus tunaikan janjimu dulu.
1: Janji apa sih, Dad?
0: Karena kamu sebagai wisudawan pemuncak, kamu harus traktir aku makan siang ini.
1: Oh, itu aman. Ayo. Nah,

0: Bilqis, sudah siap kamu nak?
1: Iya Bude, Bilqis sudah siap. Ayo Bude, kita berangkat.
0: Oh alah, ayo tenan kuendo. Pangling Bude ngeliatnya. Wis ayu, pinter. Siapa sih lelaki yang beruntung mendapatkan kuendo?
2: Yo akulah Bude, lelaki yang beruntung itu.
0: Waduh, nak Daddy nih kaget Bude.
1: Udah ah Bude, jangan diikuti kelakuannya si Daddy. Ntar makin ngelunjak loh Bude. Udah ah, ayo beruan, ntar terlambat.
2: Iya, udah cantik, jangan sewot dong. Ayo Bude, kita pergi.
3: Selanjutnya, wisudawati atas nama Dr. Bilqis dengan predikat pemuncak.
0: Selamat Yondo, apa yang kamu cita-citakan telah tercapai. Gak sia-sia perjuanganmu selama ini. Kamu memang anak yang pintar, Cahayu.
1: Terima kasih, Bude. Semua berkat dorongan semangat dari Bude. Apalagi sejak Ibu tiada, Bude lah tempat mengadu. Menjadi pengganti Ibu, Bude.
0: Yo wes, Nduk, jangan sedih. Ibumu mesti bangga melihatmu bisa meraih kesuksesan. Meskipun beliau sudah gak ada. Yang penting, jangan lupa kirimkan doa untuk ibumu ya, Nduk.
2: Selamat ya, Dr. Bilqis. Sukses selalu buat kamu.
1: Makasih, Dad. Tapi kamu gak lupa kan dengan janjimu?
0: Janji apa tuh, Nduk?
2: Enggak dong. Gini, Bude. Kemarin, janji dengan Bilqis ini mau nganterin Nyekar ke makam ibunya. Bude mau ikut?
0: Oh ala itu toh, kirain janji nak Daddy jadi mantu Bude.
1: Apaan sih Bude, bikin malu aja.
2: Apa yang mau dimalukan, kan bentar lagi, iya kan Bude?
0: Iya nak Daddy, ojo isin-isin. Yowes, pergi sana, ntar kemalaman nyampe nya. Bude gak bisa ikut, karena Bude ada arisan sore ini. Hati-hati di jalan yo. Nak Daddy, bawa mobilnya hati-hati.
1: Kami pergi dulu, Bude. Assalamualaikum.
2: Kami pergi dulu, Bude.
0: Iya, hati-hati. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum Ibu. Apa kabar di sana? Pasti sudah bahagia kan? Ibu tak merasakan sakit lagi kan? Maafkan anakmu Ibu yang belum bisa menghapus lukaku karena kehilanganmu. Ternyata sembuh tak semudah itu. Merelakanmu pun tak segampang kata.
1: Bilqis harus janji sama Ibu.
0: Terlalu banyak kenangan dengan sejuta kebaikanmu untukku hingga aku menjadi seperti ini.
2: Iya Ibu, Bilqis janji.
0: Aku pun tak sekuat dulu ketika Ibu masih ada menemaniku. Andaikan Ibu masih ada, banyak sekali cerita hidupku yang ingin kubagikan padamu. Ibu, duniaku terlalu kejam bila ku hadapi sendiri. Terbiasa denganmu hingga ketika ku ditinggalkan, aku tak bisa menguatkan hatiku tanpamu. Begitu pedih rasanya merindukan dipeluk ragamu, tapi tak mampu kurengkuh kembali. Semoga Al-Fatihahku bisa menembus rinduku yang terhalang dinding makammu.

0: Demikian Sandiwara Radio Sebening Kasih Ibu. Penulis naskah Hari Zardi. Editor Muhammad Irfandi. Dimainkan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bengkalis dengan para pelaku. Bilqis sebagai Bilqis kecil. Ria Olivia sebagai ibu. Nabila Fitri sebagai Bilqis. Sri Mawarti sebagai Bude. Rahmat Zayadi sebagai Dedi. Dengan sutradara Hari Zardi. Sampai jumpa di lain cerita.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Eh, Ran, apa kabarnya nih? Kamu kemana aja?
1: Kabar baik lah. Ada, Mer. Aku gak kemana-mana.
0: Syukurlah kalau baik mah. Loh, kok kamu kayak sakit gitu sih, Ran?
1: Sakit? Enggak lah, cuma pusing saja.
0: Kasian banget kamu. Udah minum obat?
1: Belum, Mer. Gak apa-apa sih, bukan pusing sakit kepala ini, tapi pusing dengan kondisi di rumah.
0: Sama dong, Ran. Aku juga pusing sama keluarga. Orang tua pada sibuk kerja, kita anak-anaknya gak diperhatiin.
1: Kenapa ya? Kok keluarga kita sama keadaannya?
0: Ya itulah bro, orang tua kita.
1: Aku ke warung dulu ya. Mau nyari obat?
0: Udah, gak usah ke warung. Kebetulan aku punya obat nih.
1: Oh ya? Obat apa tuh bro?
0: Nih, aku bawa. Kau coba dulu deh. Dijamin. Oke lah, mantap.
1: Obat apa ini? Jangan-jangan.
0: Udah, minum aja. Gak usah mikir yang macem-macem. Aku kasihan aja sama kamu.
1: Tapi aku takut bro.
0: Gak usah takut, Ran. Gak mungkin dong aku nyelakain teman sendiri.
1: Oke lah kalau begitu. Nanti aku coba minum.
0: Nah, gitu dong. Biar kamu gak pusing lagi kan. Gratis kok.
2: Si Randi.
0: Oh iya?
2: Iya, kemarin itu aku ketemu di depan rumahnya.
0: Gimana dia? Udah sehat? Kemarin kan lagi pusing katanya.
2: Oh iya, katanya kamu ngasih obat ya sama dia.
0: Oh itu, obat biasa, bukan apa-apa kok.
2: Tapi katanya bagus.
0: Emang dia ngomong apa?
2: Iya, jadi gini, udah minum obat yang kamu kasih, katanya badannya tuh jadi enteng, pusingnya juga hilang.
0: Ah, itu mah obat yang cuma buat ngilangin pusing doang.
2: Obat apaan sih?
0: Ya itu obat buat ngilangin pusing, mumet, buat ya segala lah.
2: Duh, aku jadi penasaran. Obat apa sih, Di?
0: Kamu mau tahu?
2: Iya. Coba-coba aku lihat.
0: Nih, cuma obat ginian. Kamu mau?
2: Loh, Di? Itu kan obat terlarang.
0: Kamu mau gak?
2: Enggak, aku gak mau.
0: Aku kasih gratis nih.
2: Enggak, Adi. Lagian kamu tuh kenapa sih jualan obat ginian? Kamu kan anak orang kaya. Orang tua kamu tuh hartanya banyak.
0: Itu kan harta mereka, bukan harta aku.
2: Ya emang, itu harta mereka. Tapi kan seenggaknya kamu gak kekurangan. Kenapa sih kamu harus kayak gini?
0: Alah, kamu ini sok tahu. Aku ini pusing sama orang tua aku. Mereka cuma mentingin pekerjaan tanpa memperhatikan aku sebagai anaknya.
2: Orang tua kamu gitu kan buat kamu juga, Di. Terus kenapa kamu jadi kayak gini?
0: Aku butuh kasih sayang. Bukan cuma uang, uang, dan uang.
2: Ya terus ngapain kamu jualan kalau kamu gak kekurangan uang?
0: Udahlah, ini urusan aku.
2: Di, gini deh. Kalau bisa, kamu tinggalin itu semua. Resikonya tuh tinggi. Bahaya banget nih buat kamu sama orang tua kamu.
0: Diam kamu. Ini urusan aku, bukan urusan kamu.

0: Jangan bergerak.
1: Angkat tangan.
0: Ada apa ini, Pak?
1: Diam kamu.
0: Iya, Pak.
1: Kamu yang namanya Merdi, kan?
0: Iya, Pak.
1: Kamu kami tangkap.
0: Jangan, Pak. Kenapa saya ditangkap?
1: Kamu sudah melanggar undang-undang.
0: Enggak, Pak. Saya gak melakukan itu, Pak.
1: Buka jaket kamu. Sekalian bajunya. Cepat.
0: Jangan, Pak.
1: Kamu jangan melawan.
0: Apa salah saya, Pak?
1: Kamu yang suka jual obat terlarang, kan?
0: Bukan, Pak. Itu bukan saya.
1: Bukan. Bukan. Ini apa?
0: Bukan apa-apa, Pak.
1: Bohong kamu. Ini punya kamu, kan?
0: Bukan, Pak.
1: Jangan bohong. Ini buktinya. Ini barang buktinya.
0: Ampun, Pak.
1: Udah. Jangan banyak alasan. Kamu ikut kami ke kantor dan jelaskan nanti di kantor.

Merdi gak bisa berbakti sama orang tua. Merdi menyesal telah melakukan pekerjaan haram ini. Wah. Wah. Merdi tahu betapa hancurnya hati mama dan papa setelah tahu apa yang Merdi lakukan selama ini. Merdi minta maaf, beribu-ribu maaf. Merdi harus menanggung semua akibat dari perbuatan Merdi. Merdi janji gak akan melakukan perbuatan itu lagi. Merdi ampun, Ma. Pa.

0: Bodoh ah, aku kesel.
1: Udah, namanya juga hidup, Van. Biasa sih, udah lumrah.
0: Lumrah apanya? Kamu ya gampang aja ngomong gitu, karena bukan kamu yang ngerasain.
1: Jadi putus asa nih ceritanya. Ya udah, bunuh diri aja sana Gi, atau gantung diri kek, lompat dari gedung tinggi kek, atau apalah.
0: Gila kamu.
1: Dikit.
0: Era, aku ini serius. Candaanmu gak lucu. Aku ini butuh teman curhat. Tapi kamu?
1: Iya, nih sekalian pakai punggungku. Kalau kamu mau nangis, puk. Aku bersedia kok.
0: Aku ini sedih, bingung. Seolah-olah beban ini gak pernah lepas. Apa yang harus aku lakukan, Ra?
1: Kamu gak boleh putus asa, Van. Perjuangkan hidup kamu. Jangan menyerah. Apalagi bersikap apatis.
0: Terus terang ya, dulu tuh aku gak pernah bermimpi soal gini.
1: Fanny, hidup ini kan gak selalu seperti yang kita mau. Dan juga tidak selalu berjalan dengan baik.
0: Aku iri Ra sama kamu.
1: Lah kenapa?
0: Kehidupanmu selalu berjalan mulus. Seakan badai tak pernah mengganggu kehidupanmu.
1: Badai itu selalu ada di setiap kehidupan seseorang, Van. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melewatinya.
0: Apakah aku manusia yang lemah, Ra?

0: Aku ini sedang pusing, Van. Jangan tambah lagi.
1: Aku juga pusing lihat kamu marah-marah tanpa sebab. Kadang-kadang menjerit kayak orang kesetanan. Aku capek, Mas, capek.
0: Apa kau pikir aku juga gak capek? Aku juga lelah hati dan pikiran, Van. Setidaknya aku berharap di rumah ini aku bisa mendapatkan ketenangan. Tapi malah sama aja seperti di kantor.
1: Setidaknya kamu cerita, Mas, cerita. Berbagi semua masalah, beban dengan aku. Bukannya marah-marah seperti ini. Salah sedikit, Mas langsung membentak. Aku udah gak kuat, Mas. Capek. Lebih-lebih mengurus bayi ini.
0: Lalu, mau kamu apa? Jangan buat aku bertambah kesal.
1: Baiklah. Bila aku cuma buat Mas kesal, aku gak ingin membuat rumah ini jadi gak nyaman buat Mas. Besok, aku pulang ke rumah ibu membawa bayi kita.
0: Oh.

0: panas setahun.
1: Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Ra. Aku lelah, lelah, Ra.
0: Kamu mau anak kamu kehilangan kasih sayang dari ayahnya?
1: Aku bingung, Ra.
0: Kamu harus bersabar, Van. Argo sedang terhimpit masalah di kantornya. Di saat seperti ini seharusnya kamu di sampingnya, mendukung dia.
1: Mana tahan aku tiap pulang selalu marah-marah, membentak. Kadang-kadang gara-gara anak menangis, dia malah membanting sesuatu, Ra.
0: Kan sudah aku bilang berkali-kali, dia sedang dalam masalah, Van. Sony juga banyak cerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi suami kamu di kantor. Bahkan Argo hampir kehilangan pekerjaannya. Sekarang lebih baik kamu pulang deh, temui Argo. Biar aku mengantarmu ya.

0: Sudah. Sekarang sudah jelas semuanya, Go. Biang keladinya si Herman. Dia yang menyebar fitnah. Dia iri padamu. Karirmu cepat naik. Padahal itu adalah hasil kerja kerasmu dan murni kemampuanmu.
1: Iya, terima kasih Sony. Kalau kau tidak membantu mencari tahu, mungkin Pak Sulaiman tidak tahu kebenarannya. Beliau tadi memanggilku dan mengembalikanku ke posisi semula.
0: Kita berteman sudah lama, Go. Sejak SMP. Jadi kau dan aku paham dengan sifat masing-masing.
1: Iya, sudah lama ya. Ngomong-ngomong, kabarnya Herman dipindahkan ke cabang di luar kota.
0: Iya, dia dapat meja kosong seperti dirimu. Dia menuai apa yang dia tabur. Nah, sekarang bagaimana dengan anak istrimu? Kita jemput. Tadi Era menelponku. Kasihan anak istrimu.
1: Ya sudah, aku ingin meminta maaf pada Fanny. Dia menjadi pelampiasan emosiku belakangan ini. Padahal dia tidak bersalah. Aku tidak ingin berlarut hanya karena kami menemui jalan berliku.
0: Baguslah. Itu baru seorang suami yang bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan.

0: di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
5: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

0: Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Kali ini kami temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, selamat malam, selamat bergabung bersama kami di malam hari ini. Buat Anda yang baru saja memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital maupun melalui pemancar kami di frekuensi 90,7 MHz, dipancar luaskan dari jalan antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, di Ruang Rindu kami akan menyapa Anda lewat WhatsApp di 0823-8836-4742. Kita bacakan WhatsApp berikut ini dari Mbak Yati ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam buat Mbak Yati sekeluarga, semoga sehat-sehat selalu ya. Request lagu katanya Tangan Tak Sampai. Iya, nanti kita putarin ya Mbak. Katanya kirim-kirim salam buat Cinta, semoga sukses berkah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat penyiar, sehat bahagia bersama keluarga serta pendengar RRI, selamat malam, sehat bahagia. Amin. Iya. Terima kasih Mbak Yati yang senantiasa setia bergabung di RRI Bengkalis, khususnya di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kami masih terima Anda pendengar untuk menyapa ataupun merequest lagu-lagu lawas di malam hari ini melalui program kita Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk Anda semuanya ya. Nah, saudara pendengar, sesuai permintaan Mbak Yati tadi, Tangan Tak Sampai akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini ya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, silakan di 0823-8836-4742. Ya, kami akan bacakan WhatsApp-nya. Dan kita lanjutkan untuk membacakan WhatsApp berikut ini. Dari siapakah gerangan? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya. Assalamualaikum Kak Rini, waalaikumsalam. Pendatang baru nih katanya dari Yusi di Dumai. Request lagu Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dores. Spesial untuk yang di hati, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Yusi di Dumai ya. Lagunya nanti kita putarin buat warga Dumai semuanya. Selamat malam. Semoga suasana malam hari ini dingin, adem, ayem, anyem ya. Kalau di Bengkalis ya anginnya lumayan sepoi-sepoi kayak mendung gitu ya. Apakah di Dumai demikian? Ya mudah-mudahan saja di Dumai masyarakatnya juga tentram ya, sedang menikmati malam hari ini.

malam yang syahdu di malam Sabtu ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan di 0823-8836-4742. Kita terimanya di WhatsApp saja ya. Silakan di 0823-8836-4742. Oke, selamat malam buat warga Bengkalis dimanapun Anda berada. Di Bengkalis ramai sekali nih ya malam hari ini karena masyarakatnya sedang berkumpul nih, berbondong-bondong ke lapangan Tugu Bengkalis ya untuk menyaksikan Tabligh Akbar di malam hari ini, sempena memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis ya di tahun 2026 ini. Dan memang beberapa hari lagi pendengar kita akan memperingati hari jadi ke-514 Bengkalis, yaitu tepat tanggal 30 Juli 2026 nanti ya. Semoga Bengkalis makin makmur, makin keren, makin ya masyarakatnya makin sejahtera. Itulah harapan kita ya, karena memang zaman sekarang ini ekonomi yang diutamakan ya, perekonomian kita hari ini memang mengkhawatirkan, karena kita tahu apalagi ibu-ibu rumah tangga itu sangat paham ya, karena ibu-ibu rumah tangga lah yang selalu berbelanja ke pasar, barang-barang pada naik semua ya. Wah, yang penting kita berharap kedepannya perekonomian kita semakin membaik lah ya. Apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, semoga bisa terlayani dengan baik ya, dan kita bisa menikmati apapun yang menjadi kebutuhan kita, baik itu dari segi fasilitasnya, baik di sektor pendidikannya, sektor budaya, kemudian di sektor pembangunannya ya. Dan mudah-mudahan saja tahun ini merupakan tahun yang beruntung ya untuk kita semua. Baik, untuk Anda yang ingin kembali bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, silakan di WhatsApp kami 0823-8836-4742. Baik, langsung saja kita akan hadirkan lagu yang di request oleh Yusi di Dumai. Ini dia, Ingin Memeluk Dirimu ya, untuk warga Dumai semuanya juga. Semoga mendengarkan lagu ini dan semoga terhibur tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: selain kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
6: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
5: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
6: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, memang kasih murah deh.
5: Enggak ah, Mang. Aneh banget temennya bisa bikin riang.
7: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
8: Narkoba, jangan coba-coba.
9: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki laut mati. Laut mati Indonesia terletak di pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di laut mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di pantai Tureleto.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Utha Likumahua, diciptakan oleh Georgi Lewakabesi. Itu dia ya. Nah, pendengar, sekilas ya tentang lagu lawas untuk apa lagi. Nah, lagu ini bisa kita dengarkan dengan seksama ya. Dari liriknya ya, lirik lagu ini bisa dijelaskan sebagai lagu tentang hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan begitu ya. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini Anda yang baru saja menjalinkan hubungan kasih, hubungan suami istri, ya mudah-mudahan bisa dipertahankan ya, dan langgeng, hanya maut yang bisa memisahkan ya. Nah, liriknya itu pendengar menggambarkan seseorang yang mulai menyadari bahwa mempertahankan cinta yang sudah penuh luka dan tidak lagi memiliki kebahagiaan hanya akan membuat keadaan semakin berat. Namun makna sebenarnya itu ketika cinta sudah tidak memiliki arah dan kebersamaan, tidak lagi membawa kebahagiaan, muncul pertanyaan, untuk apa lagi dipertahankan? Nah, lagu ini pendengar memang cocok ya untuk mengenang kisah cinta masa lalu, terutama tentang perpisahan, kekecewaan, dan keikhlasan untuk melepaskan ya. Nah, pendengar, itu dia untuk apa lagi? Semoga Anda terhibur dengan lagu ini. Lagu pemungkas akan kami hadirkan untuk pendengar, untuk Anda pendengar. Lagu pemungkas mengakhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kali ini kita akan hadirkan sebuah lagu dinyanyikan ataupun pernah dipopulerkan oleh Iga Mawarni, lagu yang berjudul Kasmaran untuk Anda semua.

0: punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada. Di program Rampai Melayu, kami temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Melayu malam hari ini yang pasti ada lagu lama, lagu baru ya. Mudah-mudahan saja bisa menghibur Anda semua, Encik Tuan dan Puan. Selamat bergabung juga untuk semuanya yang malam hari ini baru saja memantau siaran kami di frekuensi 90,7 MHz, yang memantau siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam semuanya. Untuk Pak Renso, lagu Wak Zul ini lagu yang mana? Coba dijelaskan sikit ya, tolong jelaskan. Jangan sampai salah putar nanti. Baik, selamat malam ya di Rampai Melayu kali ini. Kita juga menghadirkan informasi-informasi seputar budaya Melayu ya. Kata orang, adat bersendi syara. Nah, dalam budaya Melayu, adat dan kehidupan masyarakat sangat erat dengan nilai-nilai agama. Ada ungkapan yang terkenal, yaitu adat bersendi syara. Syara bersendi kitabullah. Nah, ini artinya, pendengar, adat yang dijalankan masyarakat Melayu berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan. Kemudian, ya itu tadi. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini, kalau hidup kita itu memang berlandaskan agama ya, sesuai dengan kalau dihubungkan dengan budaya kita, yaitu istilah adat berseni syara, syarat bersendi kitabullah ya, insyaallah apa yang kita jalankan dalam budaya Melayu ini berlandaskan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan, insyaallah kehidupan kita pun akan baik ya. Kecewa berat. Okay. Jadi untuk selanjutnya, Cik Tuan dan Puan ya, kawan-kawan semuanya, pendengar setia RRI Bengkalis, masih bersama kami dalam program Rampai Melayu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan lagu dari Wak Zul nih katanya ya, untuk Pak Renso. Kecewa berat. Apa yang dikecewakan Pak Renso ini tak tahulah. Iya. Tapi mudah-mudahan taklah janganlah ada yang kecewa malam ini ya. Jangan sampai ada yang kecewa lah. Bawa gembira, bawa buat hati kita senang. Mudah-mudahan saja kalau kita sendiri yang membuat hati kita senang, insyaallah tak ada masalah. Okay, kalau gitu kita cuba hadirkan lagunya. Ini dia, Kecewa Berat Wak Zul.

Pak Zul yang siak tuh kan, ya betul Pak Renzo? Pak Zul siak tuh eh. Mudah-mudahan tak salah lagunya nih. Lagu Melayu pastinya. Oke. Baik, tetap bersama kami di Rampai Melayu Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Itu dia pendengar, paketipaketipung, suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam, bagai benalu. Yeah. Selamat malam, Cik Tuan dan Puan semuanya di Rampai Melayu, masih temani Cik Tuan dan Puan ya, di mana saja berada. Saya punya pantun nih, di Rampai Melayu, berlayar perahu menuju seberang, singgah sebentar di Tanjung Jati, malam tenang, hati pun senang, semoga damai menyertai hati. Ah, itu dia pantun malam hari ini ya. Tapi kalau kita bercakap masalah pantun, kita tahu bahwa pantun itu merupakan salah satu warisan sastra Melayu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Pantun tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga untuk menyampaikan nasihat, perasaan, penghormatan, ya, hingga sindiran dengan cara yang halus tentunya. Nah, itu dia Mas tentang pantun, ya, pantun Melayu. Nah, kalau budaya Melayu ini pendengar banyak sekali kalau kita nak bercakap masalah budaya, ya. Kalau budaya itu pantun juga termasuk budaya Melayu, syair, lagu-lagu Melayu, musik tradisional, apalagi permainan tradisional, rumah Melayu juga itu termasuk budaya. Jadi kalau kita cakap masalah rumah Melayu pun, rumah tradisional Melayu itu memang memiliki ciri khas berupa rumah panggung. Kalau di Bengkalis, rumah panggung sampai sekarang masih kita jumpai, ya. Malahan sekarang ini kalau orang nak membangun rumah itu, memang kebanyakan orang suka dengan nuansa klasik. Apalagi membuat rumah panggung, ya. Bentuk rumah panggung itu tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga pendengar menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya juga, ya. Kemudian kalau kita tengok bagian kolong rumah, ya, bagian kolong rumah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, sementara bentuk atap dan ornamen itu biasanya memiliki makna filosofis tersendiri. Itu dia tentang ciri khas rumah Melayu, ya. Baik, Encik Tuan dan Puan, masih bersama kami di program Rampai Melayu. Bagi Anda juga yang nak request lagu Melayunya, silakan, ya. Kami juga akan hadirkan lagu-lagu Melayu berikutnya di malam hari ini, hingga kebersamaan kita di Rampai Melayu tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, teruslah bersama kami di 90,7 MHz.

0: Nathan, macam mana lah betina ndak dengan dikau? Macam itu pun dikau tak?
1: Banyaknya betina.

0: Itu macam betina.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Cetuan dan Puan, itu dia beberapa lagu Melayu dan juga sejumlah informasi yang berkaitan dengan budaya Melayu kita sudah kami sajikan untuk Cetuan Puan semua. Dan tadi lagu pemungkas kita Pak Ngah balik ya. Ha, Pak Ngah jangan tak balik. Alamat Mak Ngah jadi merajuk ya. Lagu Pak Ngah balik tadi lagu yang dilantunkan oleh penyanyi Riau kita Kak Idawati dan juga Herman ya, yang lebih dikenal dengan nama Antin. Nah, ini kawan saya nih di Pekanbaru. Semoga lagu itu memberikan kita kehangatan, memberikan kita semangat, memberikan kita semakin cinta dengan lagu-lagu Melayu tentunya ya. Saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami lanjutkan kebersamaan kita nanti dengan program Irama Keroncong untuk Anda semua. Tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis Malam. Di penghujung malam ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu berirama keroncong. Tentu saja program irama keroncong ini bisa menemani istirahat Anda, dan terutama untuk Anda yang sudah mulai mengantuk ya, yang masih bekerja juga ya, kami temani Anda dengan lagu-lagu dengan berirama keroncong berikut ini. Semoga saja malam ini malam yang menyenangkan dan membuat istirahat Anda semakin nyaman ya. Simaklah pendengar, inilah lagu-lagu bernuansa keroncong untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur.
Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget. Dan gelap, pastikan kamar bebas suara, dengan sejuk, atau tidak tidak nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius.

10,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Nah, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, malam semakin larut ya. Kesibukan hari ini perlahan kita tinggalkan, dan mungkin sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat sejenak ya. Nah, saudara pendengar, di penghujung malam seperti ini ada satu jenis musik yang selalu memiliki cara istimewa untuk menemani suasana hati Anda, yaitu musik bernuansa keroncong. Alunan keroncong yang lembut akan mengajak kita berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong kenangan, mengingat masa lalu, mengenang orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan, atau sekadar menikmati kesunyian malam dengan hati yang lebih tenang. Nah, saudara pendengar, keroncong bukan sekadar musik ya. Di dalam alunannya ada cerita tentang kehidupan, tentang cinta, tentang kerinduan, dan tentang perjalanan waktu. Mungkin ada di antara Anda yang malam hari ini sedang mengenang seseorang, ya kan? Nah, mungkin juga ada yang hanya ingin menikmati suasana malam tanpa banyak kata. Apapun cerita Anda malam hari ini pendengar, biarkan musik menemani. Karena terkadang ada perasaan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Cukup didengarkan, dirasakan, lalu perlahan kita ikhlaskan. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di penghujung malam hari ini pendengar, mari kita nikmati bersama lagu berirama keroncong selanjutnya. Semoga alunannya membawa ketenangan, menghangatkan kenangan, dan menjadi teman yang baik sebelum kita menutup hari ini. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini tanggal 25 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

Pendengar Pro 1, saat ini kita telah mendengarkan ya ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Namun untuk kesempatan ini pendengar lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu hingga di sini. Karena kini sudah tiba waktunya ya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Sabtu 25 Juli 2026 yang juga ini bertepatan dengan 10 Safar 1448 Hijriah ya. Ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga 30 menit ke depan. Ya, kita akan membahas tentang membangun sikap optimistis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Ya, kita semua pasti pernah mendengar ya menghadapi ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan, pekerjaan, ekonomi, keluarga, maupun juga berbagai persoalan lainnya. Namun tentu sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tetap memiliki harapan, berikhtiar, dan sungguh-sungguh kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar, untuk membahas topik khusus kita di pagi ini ya, kita alhamdulillah kini sudah bersama dengan narasumber kita, pendengar, dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Al-Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA. Beliau ini merupakan Sekretaris Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ini sehat, Ustadz. Ini jumpa kembali kita di udara, Ustadz. Ya, alhamdulillah menyapa pendengar kita di Mutiara Pagi. Kabar Ustadz bagaimana saat ini, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah selalu sehat, hendaknya kami doakan, Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini hal yang menarik tentunya pembahasan kita, bagaimana kita tetap membangun sikap optimistis dan juga tawakal di tengah ujian kehidupan. Yang namanya ujian kehidupan ini akan selalu ada tampaknya, begitu Ustadz ya. Setiap orang ini akan memiliki ujian yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Nanti boleh dijelaskan kepada pendengar kita apa hal kiranya yang perlu kita lakukan, bagaimana Islam memandang ujian kehidupan yang datang silih berganti juga kini kepada setiap manusia. Namun tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi nanti boleh ya, karena kami juga buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan yang berkaitan dengan pembahasan ini, gabung nanti bersama kami 0761-245-95 atau di WhatsApp Pro 1 via pesan singkat 0811-76-73-991. Ya, kirim pesan Anda, insya Allah nanti akan ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Ya, baik Ustadz, mengawali kebersamaan ini, hal apa yang tentunya perlu kita lakukan untuk tetap terus bisa membangun sikap optimistis dan juga tawakal ini, Ustadz, apalagi di tengah ujian kehidupan? Silakan Ustadz Roja.
1: Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada selalu dalam keampunan Allah, dalam rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mudah-mudahan pagi hari ini kembali kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan mari sama-sama kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga dengan banyak-banyak bersyukur itu Allah akan tambahkan kepada kita dan insya Allah membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki ujian. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Bahkan kekayaan itu dan kelapangan itu sendiri merupakan ujian. Sebab banyak orang yang mengira bahwa ujian itu ketika dia dikasih sakit, kehilangan orang yang dicintai, ketika diuji dengan kegagalan, dengan tekanan hidup. Tapi banyak orang yang lengah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dalam keadaan yang senang mendapat nikmat, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan memiliki pangkat jabatan, itu juga merupakan ujian. Nah, jadi ujian itu bisa dengan kesenangan, bisa dengan kesusahan, kepayahan.

0: dan itu merupakan satu kemestian hidup. Maka Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, walanabluwannakum, ada di situ lam taukid, kemudian ada nun taukid, artinya apa? Penekanan sini. Walana buluannakum, dan sungguh kami betul-betul. Nah, jadi ada sungguh, ada betul-betul pula. Memang tak ada di sini main-mainnya. Walana buluannakum, sungguh kata Allah, kami betul-betul akan menguji kalian dengan sedikit rasa al-khauf, rasa takut, wal-ju, lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, kehilangan jiwa, wattamarat, dan buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wabashirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan jika kalian diuji. Kalau jika bisa diuji, bisa enggak, ya kan? Jika. Tapi kata Allah, walana buluannakum, kami pasti betul-betul, atau kami betul-betul sungguh-sungguh akan menguji kalian. Artinya ujian itu adalah kepastian hidup. Nah, yang membedakan manusia bukan ada atau tidak adanya ujian, tetapi bagaimana sikapnya menghadapi ujian. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi ujian, itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kita lihat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan untuk menghidupkan optimisme itu. Misalnya tentang cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dibuang oleh bukan orang lain tapi oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya, karena tidak disenangi, karena iri, hasad, dengki. Nah, kemudian dijual sebagai budak, difitnah oleh istri pembesar Mesir ketika itu, ya. Begitulah kekuasaan itu terkadang digunakan untuk hal-hal yang menzalimi orang lain. Nah, yang awalnya tak salah bisa jadi salah, yang awalnya tidak ada dakwaan bisa menjadi tersangka. Nah, bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Begitulah kehidupan. Ya, tetapi keadilan Allah itu pasti akan ditegakkan, tak di dunia, pasti nanti di akhirat. Ya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam rangka optimisme seorang mukmin itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah. Dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahinu, jangan pernah merasa lemah, wala tahzanu, jangan pula pernah bersedih, walaupun bersedih itu boleh, ya, wala tahzanu, janganlah bersedih hati, wa antumul a'laun, padahal engkau, wa antum, kalian, al-a'laun, itu bisa menjadi tinggi, yang paling tinggi derajatnya, tapi ada syaratnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ini, jadi ini ayat menjadi motivasi kita, motivasi keimanan. Ini adalah pendidikan keimanan. Seorang mukmin tak boleh dikalahkan oleh keadaan. Kenapa? Karena ia tahu siapa Rob atau Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang mengatur semua lini kehidupannya. Nah, satu lagi, terkadang kadang-kadang orang memahami bahwa ya kalau tawakal itu, kalau orang sudah bilang aku tawakal, ini berarti negatif. Tidak, tawakal itu positif. Tawakal itu setelah kita memaksimalkan semua ikhtiar kita. Jadi bukan tawakal itu sudah menyerah. Jadi salah apabila tawakal itu diterjemahkan dengan menyerah. Tidak, tetapi mengerahkan semua usaha, ikhtiar, lalu kemudian baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang bisa meningkatkan optimisme kita, ya. Di antaranya adalah seperti apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang artinya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ini hadis, ini hadis sahih, sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar, ya kan, temboloknya masih kosong, lalu pulang sore hari dengan keadaan kenyang. Bisa dia kasih anak-anaknya yang ada di sarang itu. Bagaimana lagi dengan manusia? Apatah lagi manusia? Manusia yang Allah bekali dengan pikiran, dengan perasaan, dengan akal, dengan panca indera, sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna, yang paling sempurna. Maka apalagi? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Burung tak menunggu makanan jatuh dari sarangnya, tapi ia terbang, ya kan? Ia berusaha. Dan tapi kata juga di dalam keterangan, seandainya seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengatur. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, ya kan? Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang menjadi kecukupan bagi dia. Oke. Ada tuh lagu, ya. Ada lagu cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, diam-diam merayap itu berarti kan dia berusaha tuh. Diam-diam merayap. Lalu apa kata lagu itu berikutnya? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi itu tadi, orang yang betul-betul memaksimalkan ikhtiarnya, datang rezeki itu. Ini nyamuk itu yang datang, datang seekor nyamuk, hap, tapi kan kalau udah datang ditangkap, lalu ditangkap. Nah itulah, bagus lagunya, ya, penuh dengan makna. Lagu-lagu dulu memang penuh dengan makna. Lagu-lagu sekarang entahlah. Allah alam. Nah, demikian sebagai pengantar kita untuk materi kita atau pembahasan kita pada subuh kali ini.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih untuk pengantar dari materi kita di program Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, silakan berpartisipasi dalam telepon 0761 25 24 595, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita. Ini adalah Ustadz Dr. Roja Febrian, LCMA, Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Sudah kita dengarkan bersama tadi, ya, pengantar tentang topik khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, yaitu membangun sikap optimistis dan tawakal di tengah ujian kehidupan. Silakan Anda bergabung pendengar, karena line telepon juga sudah kami buka. Ustadz, ini di ujung telepon sudah ada pendengar kita tampaknya ingin berpartisipasi. Mungkin kita sapa terlebih dahulu, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Suhaimi Bengkalis, Bu, Ibu Suci.
1: Iya, Pak Suhaimi di Bengkalis. Ya, silakan.
3: Ustaz, apa, Bu?
1: Dengan Ustaz Roja.
3: Ustaz Roja, Pak Ustaz. Saya ada di Bengkalis, Bu Ustaz. Orang Melayu, Bu Ustaz. Pak Ustaz dari mana, Ustaz? Kampungnya.
0: Saya kampung Kuansing.
1: Ustaz, ini Ustaz, dari Kuansing. Masalah,
3: apa tadi, Ustaz?
1: Tentang membangun sikap optimis dan tawakal di tengah ujian kehidupan, Pak Suhaimi.
3: Ini Ustaz, kita kan selaku umat Islam, berikhtiar cukup lah Ustaz. Maksudkan dari jam 6 pagi sampai 6 sore, ikhtiar itu cukup Ustaz. Jika kita kerja-kerja kasar. Seperti rezeki itu masih serik Ustaz. Serik, celahnya agak payah. Anak bertambah banyak setiap tahun, satu tahun, satu. Sekolah, kuliah, itu umat cakap solat terus 5 waktu, tak pernah tinggal puasa, silanya solat malam. Itu belum juga Ustaz, itu tolong Ustaz doa yang paling mantap Ustaz, supaya rezeki bertambah. Terima kasih Ustaz, supaya anak-anak soleh,
1: Bapak
3: dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkalis pendengar kita, Ustaz ya, ini selalu ikhtiar berbuat baik, ibadah juga tidak tinggal, tapi ada ujian dalam kehidupan, rezeki yang istilahnya tadi kata Pak Suhaimi katakan masih serak begitu Ustaz, sulit ya. Nah ini bagaimana Ustaz menanggapi, dan mungkin nanti juga bisa disampaikan doa agar rezeki ini lancar, dan juga untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh-soleha. Nah ini doanya bagaimana, silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Suhaimi. Memang kita ini sebagai hamba Allah, kita ini kan Abdullah, dan tujuan daripada hidup kita, kita ini diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu kemarin pernah rasanya disampaikan, ibadah itu sangat luas. Mencari rezeki keluar dari rumah, ibadah ibarat kata Pak Suhaimi tadi, dari pagi kita pergi keluar daripada rumah bekerja sampai nanti sore hari lagi, sampai nanti bahkan malam hari, sampai ada yang tak balik-balik ke rumah. Jadi bang Tayyib ya kan, tapi memang karena awalnya itu dia ikhtiarkan, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seperti itu insyaallah dicatat bahwa keringat kita yang keluar, peluh kita yang keluar, kemudian bahkan mungkin darah kita yang keluar dalam rangka untuk tadi memenuhi hajat-hajat anak istri, keluarga, dan semuanya itu dicatat oleh Allah SWT bernilai ibadah. Jadi bukan hanya sholat, alhamdulillah tadi sudah disebutkan sholat tak tinggal, puasa tak tinggal, walaupun kerja berat, insya Allah Bapak Suhaimi dan yang lain-lain seperti itu juga, yang semakin berat biqadri al-juhdi yuktasabul ajr. Jadi sesuai dengan keupayaan kita, kesusahan kita, kesulitan kita dalam ya, termasuk mencari rezeki, mencari nafkah ini susah kita. Sementara orang kadang kan macam-macam, ada yang duduk-duduk aja santai-santai aja, ngopi-ngopi, tapi timah masuk. Banyak lancar, ya kan? Tapi dia santainya awak pontang-panting. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala di sisinya, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, untuk bertambah itu kadang-kadang orang bertambah rezeki itu katanya kalau pendapatan naik gitu ya. Gaji naik itu belum tentu. Betapa banyak orang yang gajinya ratusan juta tapi tak cukup-cukup, akhirnya korupsi. Ya kan, betul. Ada orang yang banyak emasnya tapi tak cukup juga emasnya. Mau emas yang lain lagi. Ya kan? Jadi luar biasa. Jadi yang penting itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya gaji, bukan hanya pendapatan. Kita bisa bernapas pagi hari ini, bisa menikmati tubuh kali ini dalam keadaan yang beriman, itu yang lebih luar biasa. Kita bisa bertakwa, kita bisa beramal soleh, kita bisa beribadah dengan tenang perasaan kita itu. Makanya pernah Buya Hamka menyampaikan seperti ini, betapa banyak katanya aku melihat ada orang yang tinggal di gedung-gedung yang tinggi, di rumah-rumah yang mewah, semua ada lengkap, perhiasan semua ada, mau beli apa aja bisa karena uang di tangan. Tapi di situ penuh dengan kesedihan, ya, kegundahan. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Tapi betapa banyak orang yang hidupnya sederhana, di rumah yang sederhana, kadang-kadang rumahnya itu RSSSSSSSS-nya tak terhitung lagi. Rumah sangat sederhana sehingga sanak keluarga susah untuk selonjor. Tak apa lagi. Tapi alhamdulillah hatinya senang, hatinya bahagia. Nah, jadi kebahagiaan itu wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Yang penting kita menjaga keimanan kita. Dengan apa? Kita buktikan iman itu kan harus buktikan. Yang penting kita harus membuktikan keimanan kita. Maka Allah wallazi anzala sakinata, dialah yang akan menurunkan as-sakinah. Sakinah itu artinya ketentraman. Ketentraman itu tak bisa dibeli dengan harta benda, tak bisa dibeli dengan uang. Demikian, wallahualam.
1: Iya, baik. Nanti sesi terakhir boleh Ustadz ya disampaikan mungkin doa apa yang bisa mungkin kita panjatkan terus kepada Allah Ustadz ya, agar anak-anak kita juga menjadi anak soleha, soleh dan soleha. Nah, ini di ujung telepon ada kembali pendengar kita Ustadz ingin berpartisipasi. Kita sapa di belakang Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sayang sekali terputus. Dicoba kembali pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung 0761245 95. Kita bacakan juga pesan yang masuk di via WhatsApp Ustadz. Ini pendengar kita bertanya, amalan apa yang dianjurkan agar hati menjadi lebih kuat menghadapi ujian? Nah, silakan ditanggapi Ustadz.
0: Baik, amalan apa yang bisa menguatkan hati supaya kuat menghadapi ujian? Iya. Yang pertama adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah wasta'inu isti'anah, pertolongan daripada Allah itu bis-sabri, dengan kesabaran was-shalah dan salat. Jadi itu dia. Allah mendahulukan sabar di sini, memang sabar ini sangat luar biasa. Sabru, sabar ini kata Imam Al-Ghazali, as-sabru inda ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kita mau taat itu, mau tetap terjaga sholat lima waktu, bahkan kita sholat ke masjid, berjamaah, membaca Al-Quran dan sebagainya, perlu kesabaran. As-sabru inda ta'ah, as-sabru inda musibah, sabar dalam ketika menghadapi musibah. Kita dapat musibah, kehilangan harta, kehilangan benda-benda yang kita sukai, kehilangan orang yang kita kasihi, perlu kesabaran, ya kan? Tak mudah. Lalu as-sabru 'inda al-ma'siyah, sabar ketika, ini bukan sabar kita bermaksiat, maksiat sabar, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika kondisi yang ada di sekeliling kita itu penuh dengan hal-hal yang tak mendukung ketaatan dan ibadah, ya kan? Persekitaran kita, tapi kita mencoba untuk taat. Nah, itu perlu untuk kesabaran. Nah, kemudian kata Allah, wassalah dan salat. Nah, diawali dengan sabar, karena banyak juga orang yang tak sabar dalam salatnya. Bahkan ada orang yang misalnya sudah hijrah dia, lalu yang tadinya dia pecundang, yang tadinya dia penjahat, yang tadinya dia ahli maksiat dan sebagainya, dia hijrah. Lalu kemudian setelah hijrah, setelah dia salat istiqomah, beribadah, rupanya masih semakin parah cobaannya, hidupnya misalnya semakin susah, semakin banyak orang benci dengan dia. Justru itu merupakan ujian untuk apakah dia naik tingkat atau tidak. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, setelah sholat kita istiqomahkan, lalu setelah sholat biasanya apa? Doa. Entahlah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada walillahil asma'ul husna, Allah itu memiliki asma'ul husna, fad'u biha. Maka kata Allah SWT, doa dengan dia. Kalau kita minta apa dalam hidup ini, cari nama Allah SWT yang berkaitan dengan itu. Kita minta rezeki, minta tersebut, ya razzaq, ya razzaq, ya razzaq. Kita minta dibukakan, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Setelah itu baru kita berdoa. Bisa kita berdoa dengan bahasa Arab. Banyak doa sebenarnya, banyak doa, ya, yang berkaitan dengan kemudahan, dengan ketetapan, dengan optimisme, dengan apa namanya, dengan tadi tawakal, ya, untuk diberikan keteguhan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, misalnya kan, ya musarrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini diantaranya kan, minta rezeki, Allahumma ftah lana abwabal khair dan abwabal barakah dan seterusnya banyak. Silakan tengok di referensi-referensi yang bisa dijadikan muktamad yang benar. Tapi kalau enggak bisa juga, ya udah pakai bahasa Indonesia. Minimal tadi pembukanya alhamdulillah, kemudian selawat kepada Rasulullah, kemudian buka dengan asmaul husna, yang fathah dan sebagainya yang berkaitan dengan permintaan kita.
1: Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa. Oke Ustadz, ini memang sudah sampai kita di penghujung waktu Ustadz ya. Sebagai penutup mungkin mohon Ustadz juga menyampaikan pesan ya, kita kuatkan kembali pesan kepada pendengar tentang ini pentingnya membangun sikap optimistis dan tawakal dalam setiap fase kehidupan ini Ustadz, silakan.
0: Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, apapun ujian yang sedang kita hadapi hari ini, maka yakinlah bahwa Allah tak pernah salah dalam menetapkan takdirnya. Jadi bagi orang yang beriman, itu semua baik belaka. Walaysa zalika illa lil mu'min. Dalam hadis, yang demikian itu tak dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki. Apabila dia mendapatkan kebaikan, nikmat, kesehatan, kemudahan, rezeki, maka dia akan bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar, maka dia bersabar. Boleh jadi apa yang hari ini kita anggap musibah justru menjadi jalan Allah mengangkat derajat kita. Allah angkat derajat kita. Boleh jadi apa yang kita anggap kehilangan, kehilangan harta benda, jabatan, ya orang-orang terkasih, justru menjadi awal datangnya nikmat yang lebih besar. Ada nikmat yang lain yang lebih besar yang ingin Allah kasih kepada kita. Maka jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah. Wala ta'asu min rahmatillah. Teruslah berusaha, terus berdoa dan gantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk pencerahan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya terima kasih atas ilmu, nasihat yang telah disampaikan, yang semoga kiranya ini dapat bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Ustaz Roja, Insya Allah lain kesempatan kita dapat ketemu kembali. Dan kami doakan selalu untuk Ustaz sehat dan sukses juga dalam segala kegiatan aktivitas. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ya, ada Ustaz Dr. Roja Febrian LCMA yang merupakan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Semoga apa yang telah kita

yang merupakan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Semoga apa yang telah kita simak pagi ini. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi-informasi terkini keruan dengar Anda dalam Warta Riau pagi. Nah, kita nantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kami mendapatkan mahasiswa yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki.

informasikan juga kepada seluruh masyarakat agar hal ini tidak terulang lagi dan masyarakat bisa teredukasi dengan baik. Sekali lagi, apabila kita cinta alam, maka alam mencintai kita.

Pokok-pokok berita utama. Perkuat pemerintahan tingkat lingkungan, sebanyak 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan resmi dilantik. Dua sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Meranti, itu terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan siswa baru. Ya, minimnya jumlah pendaftar membuat pihak sekolah harus door-to-door berkunjung ke rumah warga. Saudara, untuk Warta Rio Pagi, ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Pagi selengkapnya hari ini di edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Ya, saudara, perkuat pemerintahan tingkat lingkungan. Ini sebanyak 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan resmi dilantik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mengukuhkan 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan di Taman Rumah Singgah Tuan Kadi, Jumat 24 Juli 2026. Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan hingga tingkat lingkungan. Sebanyak 76 pengurus yang dikukuhkan terdiri atas 58 ketua RT dan 18 ketua RW. Selain itu, pemerintah juga mengaktifkan kembali peran Dasawisma sebagai ujung tombak pemberdayaan keluarga dan pendukung program PKK di tingkat masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan setelah seluruh RT dan RW di seluruh kecamatan dilantik, pemerintah Kota Pekanbaru akan menggelar pertemuan akbar yang melibatkan seluruh ketua RT dan RW sekota Pekanbaru. Kegiatan tersebut nantinya juga akan diisi dengan pendidikan dan pelatihan atau diklat yang dikemas dalam bentuk retreat dan outbound.
2: Dan ini tentu menjawab tentang yang selama ini menjadi keluhan yang RT RW sudah terlalu banyak PLT, dan hari ini dimulai di Kecamatan Senapelan RT RW termasuk dari camat terus lurah semua sudah definitif, dan juga hari ini RT RW juga sudah dilantik termasuk juga ada Dasawisma.
1: Sementara itu, salah seorang ketua RT yang dikukuhkan, Rafli Nasrin dari RT 1 RW 5 Kelurahan Kampung Baru, mengaku bersyukur atas pelantikan tersebut. Ia mengatakan para pengurus RT dan RW siap bersinergi mendukung berbagai program pemerintah Kota Pekanbaru.
3: Ya, kami harus bersatu, RT, RW, Kelurahan, sekecamatan Senapelan bersatu untuk melaksanakan program-program yang diberikan oleh Bapak Wali Kota.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dengan telah definitifnya kepengurusan RT, RW, dan Dasawisma di Kecamatan Senapelan, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, koordinasi pemerintah di tingkat lingkungan semakin kuat, serta berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lain ya, saudara. Dua sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Meranti itu terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan siswa baru. Minimnya jumlah pendaftar membuat pihak sekolah harus door to door berkunjung ke rumah warga. Berikut selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Fenomena kesulitan mendapatkan siswa baru menjadi dilema sejumlah sekolah yang berada di Kepulauan Meranti, salah satunya Sekolah Dasar Negeri 8 Tenan. Tahun ajaran baru kali ini SD Negeri yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat itu hanya mampu mendapatkan 4 orang siswa baru. Kepala Sekolah SD Negeri 8 Tenan Desi Triani mengatakan populasi menjadi faktor utama, pasalnya siswa dari Taman Kanak-kanak di desa tersebut tahun ini hanya meluluskan 2 orang siswa. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah harus bekerja ekstra door to door ke rumah warga untuk melakukan promosi dan akhirnya bisa mendapatkan tambahan 2 siswa lainnya. Selain itu, populasi, kondisi infrastruktur jalan yang rusak juga menjadi kendala sehingga siswa yang jaraknya jauh dari sekolah lebih memilih masuk ke sekolah lainnya.
5: Yang pertama, kalau dari TK memang cuma 2 orang yang terdaftar. Terus kami cari anak-anak suku asli, dapat 2 lagi jadi ada 4. Ya, ada kemungkinan ada 1 lagi yang mau datang tapi belum sampai hari ini dia masih berada di Batam.
6: Ini apa penyebabnya siswanya?
5: Populasi, Pak. Populasi perkembangan penduduk. Jadi di Tenan ini, Pak, dia populasi tergantung dengan populasi penduduk. Jadi pertambahan penduduk yang banyak, usia sekolah banyak juga di sini. Jadi tidak ada persaingan sekolah kalau di sini. Jadi kalau tahun depan, nah itu populasinya tinggi. Sekitar 15 orang ada di TK. Nah, jadi ini kan ada 2 sekolah nih, tapi 1 lagi di Tenan, mereka yang tahun ini dia dapat banyak, dapat 15. Yeah. Tapi kami kan terpisah jalan putus. Jadi yang dari daerah dekat sekolah sana itu tidak akan masuk ke sini, yang dari sini pun tidak akan masuk ke sana gitu. Jadi kalau di daerah kami ini yang tahun 2026 ini memang segitu jumlahnya.
4: Yeah. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Batang Malas. Meski bernasib sama dengan sekolah sebelumnya, namun persaingan antar sekolah menjadi alasan utama. SD Negeri 3 Batang Malas harus bersaing dengan 2 sekolah swasta lainnya di desa tersebut. Keterbatasan ruang belajar kemungkinan menjadi salah satu alasan banyak warga memilih anaknya untuk masuk ke sekolah yang lain. Kondisi itu tidak membuat pihak sekolah patah semangat. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Batang Malas Yanti mengaku harus berkunjung ke rumah-rumah warga hingga ke desa tetangga. Akhirnya Bekat kegigihan tersebut, tahun ajaran kali ini mereka berhasil mendapatkan 5 orang siswa baru.
7: Alhamdulillah untuk tahun ajaran baru ini kami mendapat 5 siswa yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki. Mungkin salah satunya memang penduduknya itu tak ramai, anaknya pun memang tak ramai gitu kan. Kemudian sekolahnya kan ada 3 nih, di MI ada 2, kemudian MI Kundur pun tak jauh juga dari kami. Jadi kami negeri 1 dari sini. Di sini kami mendatangi sekolah orang tua wali berhutang gitu kan ya. Memang mencari sesuatu Pak, memang datang ke rumah gitu. Jadi kami datangi dulu setiap tentu kami sosialisasi dulu, anak ini tamat di mana gitu kan ya, atau dari TK berapa, jadi kami kunjungi ke rumah di masing-masing. Kami rumah dia, Pak, yuk ke sekolah kami, utamakan sekolah terdekat kita.
4: Terbatasnya jumlah siswa tidak menyurutkan semangat para guru dan pihak sekolah. Mereka terus berkomitmen mendidik siswa menjadi generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut penting sebagai fondasi awal dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini. Kontributor Mama Isina ini RRI Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penerimaan pajak Riau ini mencapai 38,9% dari target Rp22,16 triliun. DJP dorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk gencat realisasi akhir tahun. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
8: Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Riau hingga saat ini tercatat 8,63 triliun atau sekitar 38,9% dari target yang telah ditetapkan sebesar 22,16 triliun. Capaian tersebut dinilai masih membutuhkan kerja keras dan dukungan berbagai pihak agar target penerimaan dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau, YFR Hermiana, mengatakan capaian penerimaan pajak Riau saat ini masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Namun pihaknya optimis dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, realisasi penerimaan dapat terus meningkat.
9: Realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 8,63 triliun. Jadi sampai saat ini Bapak-Ibu sekalian, kalau diprosentasekan dari 22,16 triliun tadi, kita masih mencapai 38,9%. Jadi kita masih rata-rata, sedikit rata-rata nasional. Mudah-mudahan dukungan Bapak-Ibu sekalian, tentunya dengan seluruh pajak-pajak di Riau ini, nanti sampai dengan akhir tahun mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 100%.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi regional dari Universitas Riau, Dahlan Tampu Bolon, menilai pengelolaan keuangan daerah perlu semakin kreatif di tengah adanya penyesuaian kebijakan fiskal atau resentralisasi.
10: Personal diharapkan pembangunan beberapa daerah, terutama belanja modal, itu nampak sangat berkurang. Yang lalu, saya tonton di media, Bupati Siak menyatakan bahwa mereka hanya mampu bangun 1 km jalan. Tapi saat saya dengan Pekanbaru, banyak memperbaiki jalan dan sebagainya. Tidak tahu bagaimana teknisnya, tapi secara keuangan dengan adanya resentralisasi ini, memang Pemda-Pemda harus lebih kreatif.
8: Dengan kondisi fiskal yang semakin menantang, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mendorong optimalisasi penerimaan serta memastikan setiap anggaran yang digunakan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan Saudara, untuk selanjutnya reporter kami Hairani Januari ini akan melaporkan terkait dengan kenaikan harga beras ini tampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Meski tidak terlalu signifikan, sejumlah merek beras itu mengalami kenaikan antara Rp1.000 hingga Rp5.000 per karung dalam 2 pekan terakhir.
11: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Meski tidak terlalu tinggi, harga beras dari berbagai merek mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, sehingga sedikit mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pedagang sembako di Jalan Tungku Bayi Pekanbaru, Elvia Usra, mengatakan hampir seluruh jenis beras mengalami kenaikan harga. Menurutnya, kenaikan bervariasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000 per karung, terutama untuk beras merek Topikoki, beli Lida, dan sejumlah beras pulen lainnya. Elvia mencontohkan beras merek Topikoki yang sebelumnya dijual seharga Rp154.000 per karung, kini naik menjadi Rp158.000 per karung. Sementara itu, beras yang dipasok dari Sumatera Barat mengalami kenaikan yang lebih rendah, yakni sekitar Rp100 hingga Rp500. Ia menyebut kenaikan harga beras selain asal Sumatera Barat sudah terjadi sejak sekitar 2 pekan terakhir.
12: Merata sih, cuman naiknya ada 100 perak, 200 perak per kilo. Sekarang Topikoki sama Belida yang jelas baru, Kak. Sama pulen-pulen kayak Palembang punya, Jawa punya, naik sikit-sikit. Ada naik 5.000 per sak, ada naik 2.000, 3.000 per sak.
13: Dari harga asli berapa?
12: Dari harga sebelumnya kayak Topikoki, sebelumnya 154, sekarang udah 158. Tapi itu penjualan saya, orang lain saya nggak tahu.
13: Iya. Jadi kalau beras kampung, kayak Anadaro itu?
12: Ada naik 100 perak, 200 perak per kilo.
13: Tidak terlalu ini ya?
12: Tidak terlalu signifikan, ya? Belum lah. Tapi entahlah besok-besok hari, karena mungkin bisa jadi panen orang udah mulai agak kurang, atau bisa jadi ada kayak hama segala macam. Jadi kalau udah panen kurang, sementara kebutuhan masyarakat tetap, ya endingnya itu pasti naik kan?
11: Salah seorang pembeli, Irna, mengaku kenaikan harga beras memang tidak terlalu signifikan, namun tetap berdampak terhadap kondisi keuangan keluarga. Menurutnya, kebutuhan pokok seperti beras tetap harus dibeli meskipun harus mengatur ulang pengeluaran untuk kebutuhan lainnya.
13: Kalau berdampak pasti berdampak ya, Mbak. Cuman kan mau gimana lagi, kita kan tetap harus makan nih, ya kan? Berarti kan cari income yang lain untuk nambahin kekurangan yang ada di rumah sebenarnya. Ya mau gimana ya, namanya juga orang kan hidup ada upgrade-nya juga, pasti banyak yang naik. Ya mau gimana, dari sananya juga naik, kita mau protes mau bagaimana? Kan tetap harus makan, gitu.
11: Irna berharap harga bahan pokok tidak kembali mengalami lonjakan dalam waktu dekat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menambah beban pengeluaran rumah tangga. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sanggar Keletah Buddha kembali menggelar operat anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini. Pertunjukan mengangkat legenda rakyat Dedap Durhaka dan akan digelar pada tanggal 24 hingga 25 Juli di Auditorium Anjung Seni Idrus Tintin. Selengkapnya, saudara, informasi ini dilaporkan Dian Septi Nurani.
14: Sanggar Keletah Buddha kembali menampilkan operet anak sebagai agenda tahunan. Melalui pertunjukan ini, sanggar mengajak anak-anak mengenal legenda rakyat yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Tahun ini, cerita yang diangkat adalah Dedap Durhaka. Manajer produksi Sanggar Keletah Buddha, Indira Ekawati, mengatakan pemilihan cerita rakyat bertujuan agar anak-anak lebih mengenal budaya daerah. Menurutnya, setiap tahun sanggar membawakan legenda yang berbeda. Selain menyajikan hiburan, pertunjukan ini juga menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menghormati dan menaati orang tua.
15: SKB menyelenggarakan pertunjukan operet anak yang berjudul Dedap Durhaka. Ini memang selalu dilaksanakan oleh SKB setiap tahunnya, ya. Tujuannya untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak, karena anak-anak di Pekanbaru dan di tempat lain khususnya, mereka masih banyak yang belum mengenal tentang legenda cerita rakyat. Jadi diharapkan dengan menonton operet ini, anak-anak ikut terhibur karena ceritanya tidak monoton. Di sini juga ada lucu-lucunya.
14: Salah seorang pemeran, Adiba, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam pertunjukan tersebut. Selama persiapan, ia rutin mengikuti latihan bersama teman-temannya. Menurutnya, kegiatan ini membuat dirinya menjadi lebih berani dan percaya diri.
16: Menyanyi sama istri satu. Kalau hari Minggu dari pagi. Kalau dari hari biasa, dia ada jam 5. Lebih berani sama percaya diri.
14: Melalui operet anak ini, Sanggar Keletah Buddha berharap generasi muda semakin mengenal legenda rakyat dan ikut melestarikan budaya Melayu. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
0: Saudara, Polda Riau temukan pengerusakan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir seluas 118 hektar. Dua tersangka diamankan. Berikut berita selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
17: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan geram saat melihat kerusakan hutan mangrove di Kabupaten Rokan Hilir yang diduga sengaja dirusak demi kepentingan pribadi. Jenderal Bintang 2 ini mendatangi langsung lokasi perusakan mangrove yang berada di Dusun Batang Kopau Sungai Siakap Kecil dan Dusun Indah Lestari Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Di lokasi itu setidaknya seluas 115,2 hektar kawasan mangrove rusak digarap menggunakan alat berat.
18: Kepada rekan-rekan media yang sudah membantu untuk menginformasikan juga kepada seluruh masyarakat agar hal ini tidak terulang lagi dan masyarakat bisa teredukasi dengan baik. Sekali lagi, apabila kita cinta alam, maka alam mencintai kita.
17: Bupati Rokan Hilir, Bistama, mengapresiasi langkah tegas Polda Riau yang mengungkap kasus dugaan perusakan kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Rokan Hilir. Apresiasi itu disampaikan Bupati saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan Ditreskrim Sus Polda Riau bersama Polres Rohil pada Jumat.
19: Mangrove ini adalah hutan yang dilarang sebetulnya untuk penggunaan yang tidak disesuaikan untuk kebutuhannya. Hutan ini adalah untuk menjaga laut yang mungkin artinya ada gelombang besar, tsunami, bisa menjaga masyarakatnya jangan sampai terkena dampak. Termasuk juga hewan-hewan yang berkeliaran, berterbangan juga dapat hinggap dan dapat artinya menghinggapi pohon ini untuk berteduh. Jadi dengan dipergunakan tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu adalah dilarang.
17: Dalam perkara ini, Polda Riau menetapkan dua tersangka berinisial AF dan SA. Keduanya diduga menggunakan alat berat jenis eskavator kawasan mangrove. Salah satu lokasi perambahan berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, seluas 115,2 hektar. Sementara perkara lainnya berada di Kecamatan Kubu dengan luas sekitar 3 hektar. Dari lokasi ini, polisi mengamankan dua unit eskavator yang diduga digunakan untuk membuka lahan di kawasan hutan tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perkuat pemerintahan tingkat lingkungan, sebanyak 76 ketua RT dan RW sekecamatan Senapelan resmi dilantik. Dua sekolah di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Meranti, terpaksa harus bekerja ekstra untuk mendapatkan siswa baru. Minimnya jumlah pendaftar membuat pihak sekolah harus door-to-door berkunjung ke rumah warga. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, pendengar terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Lagu-lagu tadi juga sudah kita nikmati, dan tadi juga sebelumnya ada informasi-informasi terkini yang telah kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Riau pagi. Ya, tentunya itu dapat Anda dengarkan setiap hari, dan setiap hari akan kami update informasi-informasi terkini untuk Anda, pendengar. Baiklah, kita lanjutkan kebersamaan ini, dan tentu kita masih bersama dalam rangkaian Riau pagi bersama saya Suci Raslia, menemani Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, ya, di akhir pekan ini, edisi Sabtu, hari yang ke-25 di bulan Juli 2026. Kalau dadah sudah berbicara hari Sabtu, nah ini kadang sebagian dari kita, khususnya pegawai negeri sipil, begitu ya, aparatur sipil negara, nah itu diberikan kesempatan untuk libur. Nah, tetap semangat mendengar beraktivitas apapun kegiatan Anda di kesempatan pagi ini, ya, bagi yang tetap bekerja hari ini, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan penuh keberkahan. Nah, untuk yang berencana bepergian, ya, jangan lupa untuk cek kondisi kendaraan terlebih dahulu. Jika sudah saat ini tengah dalam perjalanan menuju tempat tujuan Anda, nah tentunya kita sama-sama saling mengingatkan, ya, untuk patuhi rambu lalu lintas dan utamakan juga keselamatan selama di perjalanan. Pendengar, tetap terus sabar, selamat sampai tujuan. Yuk, mari manfaatkan Sabtu ini dengan mengisi energi positif, kegiatan yang positif juga. Atau mungkin ya di pagi ini Anda yang tidak terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan aktivitas, ya cobalah untuk mungkin luangkan waktu sejenak, ya berolahraga ringan misalnya, atau menikmati udara pagi. Ini cukup agak-agak mendung pagi ini kalau di Pekanbaru, ya. Atau membaca buku favorit Anda dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Nah, ini bisa Anda lakukan di momen Sabtu hari ini, pendengar. Jadi hal-hal sederhana seperti itu, nah ini seringkali menjadi sumber semangat untuk menyambut pekan yang baru, ya. Jadi luangkan waktu yang berkualitas untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita. Oke, menemani apapun itu, segala kegiatan agenda aktivitas Anda, yuk mari kita nikmati kembali hiburan lagu-lagu yang telah kami siapkan, yang pastinya masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda di akhir pekan ini. Tetap bersama Pro 1, ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Kalau yang pendengar dalam hidup kita ini hadir seseorang yang membuat semuanya terasa berbeda ya. Bukan karena kemewahan yang dibawanya, tapi karena kehadirannya mampu menghadirkan rasa tenang, nyaman, dan membuat hati yakin bahwa dialah tempat pulang. Nah, itulah yang terasa dalam lagu yang baru saja kita dengarkan ya, bersama Tiara Andini dengan judul lagunya Gemilang Hatiku. Ini lagu yang dirilis di tahun 2020 lalu. Jadi lagu ini menggambarkan bahwa seseorang yang begitu yakin dengan pilihannya sejak pertemuan pertama, bahkan ya, ia merasa telah menemukan sosok yang mampu mengisi ruang di hatinya. Jadi ungkapan gemilang hatiku tampaknya ini menjadi simbol seseorang yang selalu bersinar dalam kehidupan seperti bintang begitu ya, ibaratkan. Jadi untuk Anda pendengar, semoga siapapun yang saat ini sedang menemani perjalanan hidup Anda ya, selalu menjadi gemilang. Gemilang dalam artian semuanya itu akan indah begitu ya. Jadi ada gemintang yang memang membuat langkah terasa lebih hangat dan penuh harapan. Yuk mari pendengar Pro 1, kita nikmati kembali lagu-lagu hits, lagu-lagu yang penuh semangat di pagi ini untuk menemani Anda. Karena nanti ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan kami ajak untuk kita sama-sama kembali mengupdate informasi-informasi terkini pendengar. Karena tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti itu kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Ada warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda setelah satu lagu berikut ini. Jadi tetap bersama Pro 1 ya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan,